temenan 101,3 perempat dari Malang Suara Budaya Nusantara. Sepa enggak pernah kata pamirang aku sengwai informasi tentang harga komoditas nge. Regone cabe merah keriting ya apa budhe ya teko 49.695 saiki dadi 48.873. Iki modon Mas Ebu ya, cabe merah besar per kilogramnya hari ini juga turun Rp508 teko 52.86 tadi 52.38. Dan untuk cabe rawit merah per kilogramnya hari ini turunnya lumayan 1.617. Ya, teko rego swidak 6.601 dadi swidak 4.985 ya. Dan untuk bawang merah per kilogramnya hari ini naik teko 47.376 dadi 47.584. Untuk bawang putih sincohonan per kilogramnya teko 18.001 dadi 18.415. Guys, kapa apa? Sing penting sehat. Ya apa budeh ya wes rapopo ya matur semanuan kagak panjenengan para kata Mbak Mireng yang kata setia tuhu kalian budeh me betal meniko dinten napa niki dinten Sabtu mekaten nggih matur semanuan terima

Nggih, para kadang mampir alhamdulillah nggih pun pinten-pinten dinten iki cuacane cerah. Dinten iki nggih ugi mekaten cerah. Ini kalau dilihat dari BMKG gitu ya. Jadi katanya cerah berawan begitu hari ini. Ya memang juga ada beberapa ini kalau saya baca-baca berita mekaten nggih belakangan ini katanya nanti kita akan memasuki musim kemarau terpanjang begitu ya. Apapun itu semoga saja tapi saya punya keyakinan ya bahwa Allah itu maha adil gitu ya. Jangan lama-lama ya Allah, secukupnya saja mekaten kepada katang mamirang. Tapi kita juga sebagai makhluk hidup ini, maka tugas kita harus menjaga bagaimana keberlangsungan ekosistem alam kita supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, jauh dari mara bahaya, jauh dari bencana. Mekaten nggih para katang mamirang. Semanuan, mangke budhe male-male. Assalamualaikum, sampun jam 7 lewat petang 7.

Apakah Anda pecinta durian? Ketahuilah 3 manfaat penting dari buah yang satu ini. Buah durian telah diteliti mengandung antioksidan yang diharapkan dapat berguna untuk tubuh dalam mencegah penyumbatan pembuluh darah. Kandungan flavonoid dan polifenol ditemukan paling tinggi dalam durian montong. Penelitian lebih lanjut tetap diperlukan untuk menegaskan posisi buah durian sebagai sumber antioksidan yang baru. Buah durian juga mengandung banyak serat, sehingga baik untuk proses pencernaan. Satu buah durian yang kecil atau sekitar 0,6 kg mengandung cukup serat untuk memenuhi 90% kebutuhan serat sehari untuk orang dewasa. Selain itu, durian mengandung vitamin C yang tinggi dan juga vitamin B kompleks yang jarang dimiliki oleh buah lainnya. Vitamin C dan B kompleks ini baik untuk sistem pertahanan tubuh Anda.

0: pas jam 8. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Sabtu 6 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, manajemen Arema FC tampaknya benar-benar serius melakukan evaluasi total. Finish di papan tengah pada kompetisi 2025-2026 lalu jelas bukan hasil yang memuaskan bagi klub sekelas Singoedan. Demi memuluskan target besar menembus kompetisi Asia pada musim 2026-2027 maksud kami, gelombang perombakan skuad kini mulai berjalan tanpa kompromi. Agenda cuci gudang pemain lokal ini sejatinya sudah dimulai sejak akhir Mei lalu saat bek kanan Rifat Marasebesi resmi disudahi masa baktinya setelah 3 musim berseragam Arema FC. Belum reda pembicaraan soal hengkangnya Rifat, manajemen kembali mengambil keputusan tegas pada awal Juni ini dengan melepas winger kiri muda Iksan Lestaluhu setelah kebersamaannya selama 2 musim. Keputusan melepas Iksan terbilang menarik perhatian sekaligus menegaskan tingginya standar yang dipatok manajemen untuk musim depan. Dilepasnya Rifat dan Iksan di awal bursa transfer ini seolah mengirimkan pesan kuat ke dalam internal tim. Tidak ada posisi yang aman jika kontribusi musim lalu dinilai belum cukup untuk mendongkrak performa klub. Kita beralih ke berita kedua, saudara pendengar, Polres Malang menggelar bakti religi membersihkan pura kayangan Jagat Kali Kendali Sodo di Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang pada Jumat 5 Juni 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Aksi bersih-bersih melibatkan personel Polres Malang, pengurus pura, dan masyarakat setempat. Mereka membersihkan halaman, fasilitas umum, serta lingkungan sekitar tempat ibadah guna menciptakan suasana yang lebih nyaman dan asri. Kapolres Malang AKBP Muhammad Atresdi mengatakan, bakti religi merupakan wujud kebudayaan Polri terhadap lingkungan sekaligus bentuk penghormatan kepada seluruh umat beragama. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat semangat gotong royong sekaligus meningkatkan kedekatan antara kepolisian dan masyarakat. Selain di Pura Kayangan Jagat Kendali Sodo, kegiatan serupa juga dilakukan di sejumlah tempat ibadah lain di Kabupaten Malang. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian program sosial menjelang puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Maya bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pawarta Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 09.00.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala car so cabut, korek api so simpan, aman semua.
1: Peribet lesai.
0: Maksudnya?
1: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cucu ulang. Deng, bagaimana kalau sobaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
0: Say, patuh rempe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le forto orang toh.
1: So itu le kang.
0: Deng itu colokan harus selalu jacek deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
1: Tunggu dang, kalau bagi itu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
0: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

0: Kesehatan pada dasarnya mahal, namun banyak cara untuk mendapatkan kesehatan dengan cara yang murah dan sederhana. Membiasakan diri melakukan olahraga adalah hal yang memiliki dampak dan manfaat positif bagi semua orang. Tidak ada salahnya mencoba olahraga yang memiliki banyak manfaat. Contoh salah satunya seperti yoga. Yoga adalah salah satu olahraga yang sangat sederhana dan bisa mudah untuk dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain itu, yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan, bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan, olahraga ini juga memiliki banyak manfaat untuk proses penyembuhan. Olahraga ini membantu mengurangi banyak risiko kesehatan tulang dan dapat menjadi latihan yang mudah dan menyenangkan untuk kita. Sebagian orang merasakan rasa malas untuk melakukan olahraga. Alasan tersebut memiliki beberapa faktor, salah satunya yaitu tidak adanya alat pendukung untuk melakukan olahraga dan sebagainya. Namun, lain halnya dengan olahraga yoga ini. Yoga adalah olahraga yang tidak membutuhkan tempat yang luas untuk meletakkan alat-alat olahraganya. Melakukan olahraga cukup menyiapkan matras untuk kita melakukan gerakan-gerakannya. Tapi, jangan khawatir, jika tidak ada matras, Anda juga bisa menggunakan sajadah atau semacamnya. Kesederhanaan olahraga ini menjadi alternatif mudah untuk berolahraga secara rutin. Melakukan yoga menjadi kebiasaan adalah salah satu hal yang sangat positif untuk kita. Selain itu, gerakan-gerakan yoga ini juga dapat dipelajari secara individu. Yang perlu kita perhatikan jika melakukan olahraga yoga sendiri tanpa menggunakan pelatih adalah pemilihan gerakan-gerakan yoga yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari risiko cedera berlebihan. Melakukan yoga memang sederhana, tetapi setiap olahraga sederhana juga memiliki risiko yang harus diminimalisir. Yoga memiliki manfaat bagi pembentukan tubuh yang ideal. Selain itu, olahraga ini juga mempunyai manfaat kecantikan bagi kalangan wanita dan mengeluarkan aura bahagia. Mulailah menjaga kesehatan sejak dini dan nikmatilah masa tua kita dengan tubuh yang sehat dan jiwa bersemangat. Tua itu pasti, tapi sehat bisa direncanakan.
1: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
2: Ruatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
1: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

0: mana sih ini tempatnya?
1: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
0: Bu, pabrik cendol dawet sebelah mana ya?
1: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tahu.
0: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
2: Oh, pabrik cendol dawet. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, lurus kanan ya, nak.
0: Oke, siap, Bu.
1: Ih, kok gak terima kasih sih?
0: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
3: Loh,
0: kok sawah? Loh, kok sungai?
1: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
2: Disasarin ya, emang enak. Makanya, yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
5: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Buriatin, matur sembah nuwun nggih. Wilujeng Enjang, terima kasih. Terus ya. Pro atam pamir enggak kroso iki moro-moro wis Juni, moro-moro wis tanggal 6 menit tanggal 30 yo gak tabu de meneh yo sik tanggal 7. Iya, bulan iki bulan wong akeh duwe gawe. Iya. Jadi bulan besar iku mesti akeh wong digawe yo mbok mantu, mbok sunatan ngono ya. Iki oke ya, dulur-dulur apa kok bulan besar apa sih masyarakat Jawa kok melangsungkan hajatan itu entah pernikahan dan lain sebagainya itu di bulan Dzulhijjah atau lek wong Jawa ngomongi bulan besar kekatan para kekatan pamirang ya. Iki status bulan ingkang kuat sangat didamel hajatan pernikahan status bulan kaji ingkang mulai kalau ingin aneh mulai tanggal 29 Mei nggih lan berakhir wonten 26 Juni 2026 niki banyak kathah pokoke iki ndek kene ya ana ndek ngarepe warungku iki ana wonten digawe ben minggu iki ndek kene ana wonten digawe ya ki akeh wong sing apa ya janur kuning melengkung ana nggih beberapa persimpangan pertigaan mekaten nggih gedung-gedung mulai menyediakan ruang luas damel pernikahan nggih terus juga venue pernikahan engkang penuh di antara kurun waktu bulan napa niki bulan besar niki para kata pamireng nah niki merupakan salah setunggaling bulan sae niki lek menurut primbon Jawa terus kuata masyarakat Jawa engkang damel ulan besar sak menika menggelar hajatan pernikahan. Terus pernikahan utawi perkawinan sak menika merupakan sesuatu yang memang dianggap sakral oleh banyak masyarakat termasuk orang Jawa mekaten para kata pamireng karena merupakan hal yang memang sangat sakral dan juga maka ada apa ya ada harus dilakukan agar pernikahan yang dilakukan ini juga bisa berlangsung dengan baik. Nah, tadi lek nek kuku Mas yo mantenku pian yo leren ditakoni laire bulan dina apa pasaran apa ngono ditakoni kok jumlah piro ngono ya. Nggih wis kok ngobrol-ngobrol meneh ya lur ya.

apa durane? Esek langsung ya gitu durane Mama Ilnan. Luar biasa gematur semanuan nih. Terus ada yang Suprapto sate bangil ya yang. Oke, mau sate.

0: lepas jam 9. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Sabtu 6 Juni 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah belum dapat dipastikan berdampak langsung terhadap tingkat hunian hotel di Kota Batu. Namun pelaku industri perhotelan menilai daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih masih menjadi tantangan utama sektor pariwisata. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Sujud Haryadi, mengatakan pihaknya belum memiliki data yang dapat memastikan hubungan langsung antara kenaikan dolar dan okupansi hotel. Meski demikian, kondisi ekonomi masyarakat dinilai berpengaruh terhadap pola pengeluaran wisatawan. Menurutnya, tingkat hunian hotel di Kota Batu pada Mei 2026 relatif tidak berbeda dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan kunjungan wisatawan di sektor akomodasi masih sering cenderung stabil. Sujud menjelaskan perbedaan justru terlihat pada rata-rata tarif kamar hotel, dan pada Mei 2026 harga kamar yang berhasil dijual hotel-hotel di Kota Batu berada di bawah capaian tahun 2025. Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pelaku usaha perhotelan karena pendapatan dari penjualan kamar belum sepenuhnya pulih. Meski okupansi tetap terjaga, penurunan tarif kamar menunjukkan industri perhotelan masih harus menyesuaikan diri dengan kondisi daya beli masyarakat saat ini. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mayang, bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pawarta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarta Enggal, ing pas jam setoso.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
6: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
7: Kita perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
8: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
7: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Rogulka Otsom, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

0: sedulur kabeh, isun Dinda Fernanda, riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: besok main lagi.
1: Roni, dicariin ternyata main egrang di sini toh.
2: Roni bosan Bu, tadi udah di rumah terus.
1: Alasan saja kok ini, kan ibu sudah belikan gadget toh. Bisa kamu mainkan sesekali sewaktu bosan belajar. Ngapain ikut-ikutan main egrang segala? Kalau kamu jatuh gimana nanti?
2: Iya sih, tapi aku senang.
1: Tapi itu kotor, dan itu permainan kuno.
0: Eh Bu, jangan dimarahi. Namanya juga anak-anak, permainan tradisional itu kan sangat bermanfaat.
1: Aduh Bu, kan dia bisa main di gadget toh, gak keluyuran seperti ini.
0: Biarkan saja anak-anak tetap memainkan permainan tradisional Bu, justru malah bagus. Sekarang orang tua juga diperlukan dalam usaha melestarikannya.
3: Melestarikan permainan tradisional tanggung jawab kita bersama, karena permainan tradisional merupakan salah satu kekayaan budaya bangsa.

0: Dolor-dolor kabeh, isun Dinda Fernanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dolor.
1: Untuk pidato tanpa teks tentang P4 itu
2: lah,
1: untuk wilayah Sumatera, kan gue di Padang.
2: Oke okay.
1: Kan kaget kan, tapi karena udah diojok-ojok sama temen, udah ikut aja lo gini-gini gitu. Akhirnya gue ikut lah.
2: Oke.
1: Pidato tanpa teks, istilah lomba lah. Gue menang dong.
2: Lah,
1: gue nggak tahu empat.
2: Gitu.
1: Tapi waktu gue duduk itu gue selalu melihat dosen ngomong kan. Ya, gue lihat gue serap. Jadi gue tuh lebih banyak serap aja, tapi gue nggak belajar waktu itu.
2: Oh, oke.
1: Dan waktu pidato tanpa teks gue menang. Akhirnya sekarang gue baru ngerti bahwa kepentingannya itu bahwa jiwa kita dia dimasukin nilai-nilai Pancasila itu inilah kejadian hari ini bahwa anak-anak zaman sekarang karena tidak ada lagi pedoman Pancasilanya masuk begitu banyaknya distraction yang ada di Indonesia khususnya makanya terjadi ini balik ke hipnoterapis gua ya. Di sekolah piano gua itu kebanyakan anak-anak

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun pawarto enggal.

0: pendengar. Nelayan Pantai Tamban menilai kondisi cuaca yang masih didominasi hujan dan air kencang dan angin kencang membuat musim ikan tahun ini belum berlangsung optimal. Nelayan Pantai Tamban Budi Hari mengatakan periode Juni hingga Oktober biasanya menjadi musim ikan bagi nelayan pesisir selatan, namun hingga saat ini cuaca masih sering berubah sehingga mempengaruhi kondisi perairan. Menurut Budi, kondisi tersebut diduga mempengaruhi pola makan ikan sehingga hasil tangkapan nelayan belum maksimal. Ia berharap cuaca lebih stabil agar musim ikan dapat berlangsung normal dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nelayan di Pantai Tamban. Kondisi ini juga berdampak bagi penikmat ikan laut karena harganya mengalami kenaikan signifikan. Kata Budi, harga ikan berukuran kecil yang sebelumnya sekitar Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilo kini naik menjadi Rp25.000 per kilogram hingga Rp30.000 di tingkat nelayan. Menurutnya, cuaca yang tidak menentu membuat nelayan lebih jarang melaut sehingga pasokan ikan berkurang di pasaran.
1: Pak Warto Enggal, Ro 4 RRI Malang. Pinanggian Maleh, Pak Warto Enggal, ing pas jam 11. Wedari Ilmu, Ro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI

105,3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 saudara pendengar. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Edisi hari Sabtu, kalender siar 6 Juni 2026. Seperti biasa setiap hari Sabtu Anda bisa menyimak sajian dongeng anak. Tapi untuk kali ini saya Aji Santoso sendirian yang menemani Anda ya, untuk adik-adik semuanya yang suka dengan salah satu warisan leluhur yaitu mendongeng. Tapi jangan khawatir, nanti tetap kami berikan beberapa dongeng pilihan untuk adik-adik menikmati di kesempatan hari ini.

0: Adik-adik ternyata Kak Haji gak sendirian ya di kesempatan hari ini. Nah, yang suka sekali dengan dongeng, kalian akan senang karena kita akan mendongeng bersama. Kak Haji tadi bilang sendirian karena belum datang, ternyata ada sesuatu hal yang membuat terlambat. Iya, jadi yang namanya orang juga gak mau terlambat ya. Tapi bagaimana lagi, namanya juga musibah. Tapi alhamdulillah sekarang sudah hadir di studio. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kenapa Kak itu tadi?
1: Iya itu tadi, masya Allah. Ya memang harus berjalan seperti itu.
2: Iya tadi itu gini loh. Sepedai moro-moro gembos. Wah gitu.
0: Jadi apa, ngeban ya istilahnya ya,
2: bocor. Iya,
0: ya.
2: bocor gitu loh. Ya,
0: tapi alhamdulillah sudah sampai di studio dan bisa menemani teman-teman semuanya.
1: Betul, okay. Alhamdulillah.
0: Bersama dengan Kak Hana, gih?
1: Kak Husnia.
0: Kak Husnia, gih. Dengan siapa lagi nih satunya nih, si kecil?
1: Ya itu Kak Ana.
0: Kak Ana, kok nggak ikut Kak Ana? Kayaknya dulu pernah ketemu ya.
1: Iya.
0: Pernah ikut lomba dongeng juga ya.
1: Iya, dongeng ya, pidato.
0: Ya pidato.
1: Kecil itu
0: waktu
1: dulu.
0: Waktu itu kan berarti masih SD.
1: SD.
0: Oke. Iya. Berarti udah lama.
1: Sekarang sudah.
0: Sekarang sudah segini gedenya. Oke. Baik, Kak Husnia, ini nanti mau mendongeng, tema kita pagi hari ini apa ini tentangnya?
1: Iya, kita ini saya mau ambil nih dengan judul Ketika Akan Membeli Sepeda.
0: Waduh,
1: ada perjalanannya.
0: Jadi biasanya untuk adik-adik yang punya sepeda baru ini ya, punya pengalaman sepeda baru. Nah, ini ada dongeng yang menceritakan ketika membeli sepeda baru. Aduh, pasti seneng banget. Nah, oke, kita simak cerita yang disampaikan oleh Kak Husnia. Silakan Kak.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, adik-adik semuanya pastinya semangat ya hari ini ya, walaupun dengan cuaca yang menyenangkan loh, nggak panas itu ya. Nah, ini mari kita mendengarkan. Pastinya hari ini saya mempunyai judul Ketika Akan Membeli Sepeda ya. Pastian nunggu ya. Ya, coba kamu Don mau dengerin nggak?
2: Ya iyalah, aku juga mau ikut loh.
1: Oh, dengerin apa ikut juga?
2: Ya ikut dong.
1: Oh, ikut boleh.
2: Tapi aku dengerin dulu lah. Iya. Aku tak dengerin sama teman-teman itu di rumah. Halo teman-teman.
1: Wah, teman-temannya wah semangat sekali ini ya. Adik-adik yang selalu ceria dan selalu menjadi anak yang hebat, anak Indonesia yang akan membawa Indonesia menjadi Indonesia yang maju dan martabat. Nah, ketika akan membeli sepeda, senangnya hati Vira. Wah, ini ada Vira. Mimpinya akan menjadi kenyataan ya, karena kemarin-kemarin selalu bermimpi dan bermimpi ya membeli sepeda. Nah, ketika itu Vira hendak pergi membeli sepeda bersama ibunya. Nah, karena dia itu tidak pakai motor, maka dia itu naik bus ya. Kemudian di terminal, namanya ada terminal Lendeng. Ibu dan Vira naik bus Darmi menuju stasiun. Di dalam bus padat sekali karena penuh dengan penumpang. Bus melaju kencang ya, karena tidak lagi mencari penumpang. Wah, ya, alias itu patas gitu ya mobilnya. Nah, Vira pun girang sekali.
2: Asik. Akan cepat sampai nih.
1: Namun tiba-tiba, suara bus berhenti mendadak. Sebuah motor menyelip bus, hampir saja menjadi tabrakan. Ibu dan Vira mendorong ke depan. Astagfirullah.
3: hampir saja dia terjatuh. Ibu tidak menyadari bahwa tasnya saat itu ada yang menarik. Seorang laki-laki menempelkan padanya ke ibu. Pura-pura mendorong ibu. Masih berdiri karena belum ke bagian tempat duduk. Namun tidak lama akhirnya ibu mendapatkan tempat duduk ya, karena bisnya
2: iya pasak-pasak gitu ya. Oh, banyak yang berdiri-berdiri kondel-kondelan gitu ya.
3: Iya ya, ketika itu ya datanglah seorang kondektur. Gorgis. Nah, ibu merokok saku baju lalu memberikan uang sebanyak 20.000. Nah, pas untuk dua orang, satu jam sudah bisa masuk berjalan dengan bis, sampailah ya ke tempatnya.
2: Hore! Hore! Hore! Ya, aduh, senangnya akhirnya aku sampai.
3: Wah, girang sekali Vira ya, karena sudah sampai. Oh, Vira, ayo kita berdiri biar mudah turunnya. Ajak ibu kepada Vira. Kemudian Vira pun ya, pelan-pelan Vira dan ibu berhenti di suatu toko. Nah, adik-adik, kira-kira toko apa ya? Ya, yang dituju. Toko buku? Ternyata bukan. Ya.
2: Ya, mungkin warung gorengan.
3: Bukan.
2: Itu kan balon.
3: Bukan.
2: Pasti itu mungkin mau beli permen.
3: Bukan, ternyata Vira dan ibunya itu, nah, ada di toko sepeda.
2: Wah, mau beli sepeda ya?
3: Wah, pastinya seperti itu ya. Coba ya, kemudian ibunya mengajak Vira. Ayo Vira, ya, kita pergi ke sepeda itu. Coba kita lihat, ada yang di gantungan, ada yang di situ. Kamu suka yang mana?
2: Ya, aku tak lihat dulu. Wah, Vira lihat ya. Wah, iya, Vira lihat dulu ya.
3: Vira melihat beberapa model dan warna sepeda yang ada di toko sepeda. Vira pun mencoba ya, di toko yang sangat ya, sangat banyak pilihannya ya. Ibunya pun mengikuti apa yang dimau oleh Vira. Ibu pun menunjukkan, ini suka enggak?
2: Enggak, aku enggak suka. Aku mau lihat itu dulu.
3: Kemudian ya, selama ia melihat-lihat dan memilih-milih, nah, orang pun melihat Vira. Wah, anak itu kelihatannya senang sekali mau beli sepeda. Wah, itu anaknya mau beli sepeda ya, sama ibunya. Ada orang yang berkomentar seperti itu. Ibu meminta pedagang menurunkan sepeda yang dituju Vira.
2: Ibu ya, yang digantungan itu ya.
3: Nah, kemudian diturunkanlah ya sepeda yang ada di gantung tersebut ya, karena Vira suka kepada sepeda itu. Nih teman-teman, kemudian apa yang terjadi? Ibu adu tawar menawar. Nah, biasanya kalau jual beli kan gitu ya. Ya, harganya misalnya 100.000 ditawar 50.000, enggak boleh dinaikin lagi. Ya, 70. Nah, akhirnya ya dengan tawar menawar ya dengan pedagang tersebut ya, ibu Vira ya sepakat dengan harganya. Ibu membuka tasnya.
2: Nyek.
3: Ya. Shht, ya. Ketika dilihat tasnya ya, itu dirogoh. Nah, apa itu dirogoh ya? Mau ngambil dompetnya. Ya Allah, kemana dompet saya? Nah, ternyata waktu itu ya, ibu tidak tahu kalau dompetnya ternyata ada yang ngambil di waktu bis ya. Wajah ibu tegang sekali. Gini, ibu membuka lebar-lebar tasnya. Dilihat, dicari lagi. Sampai ditumpahkan barang-barangnya. Ternyata tidak melihat dompet di tasnya tersebut ya. Jadi uangnya tidak ada. Gimana ini, uangnya kok gak ada? Bagaimana ya? Akhirnya ibu lemas sekali ya, karena belum bisa membayar sepeda tersebut. Uangnya tidak ditemukan. Kemudian ia pun terpikir, Copet. Ya, berarti tadi di bus itu ada copet. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Berarti diambil orang tersebut. Nah, adik-adik, begitu ya, tasnya tidak ada. Ternyata teringatlah kalau ibunya tadi dipepet atau didorong oleh seseorang, ternyata mengambil dompet sang ibu. Mendengar suara ibu, Fira pun
2: gak jadi deh. Aduh, padahal aku suka sekali. Aku ingin sepeda ini hari ini. Kenapa ini?
3: Si Fira pun diam dan ya, bingung. Jalan ke sana, jalan ke sini, bolak-balik ya. Kemudian, nah, ternyata dengan kebingungannya tersebut menceritakan apa yang terjadi dengan kepada siapa? Kepada pedagangnya. Dengan sangat menyesal sepeda tidak jadi dibeli, pedagang itu pun mengangguk ya, dan mengatakan tidak apa-apa ya. Fira makin sedih sekali.
2: Gimana nih, hari ini aku gak jadi beli sepeda.
3: Ibu dan Fira berjalan menjauhi toko sepeda. Di jalan ibu-ibu guru ingat jika uang untuk pulang yang ada di saku baju tidak akan cukup. Nah, wah, bagaimana teman-teman? Ternyata uangnya tidak cukup ya untuk pulang. Nah, bagaimana kita pulang? Bagaimana kita pulang, Fir? Kata ibu pulang, uangnya tidak cukup.
2: Aku nggak tahu, ibu. Aku nggak tahu gimana. Kita tidak bisa pulang dan juga tidak bisa membeli sepeda.
3: Lalu mereka pun berjalan mengajak Fira duduk di pinggir ya, trotoar ya. Di situ ya, sebentar Fira rasanya ya, kemudian lemes si Fira. Ibunya pun sebentar Fira rasanya ibu lemas sekali ya. Ayo kita berdoa.
2: Iya Bunda, ayo Bu, kita berdoa ya agar dibebaskan gitu loh dari kesulitan kita hari ini. Ayo Bu, kita berdoa kepada Allah ya agar dibimbing dan dibantu oleh Allah.
3: Kemudian datanglah seseorang. Sedang apa ibu? Tanya seorang ibu memandang takjubnya Bu Retno. Ternyata dia ada temannya lagi.
4: Lo, siapa ini? Lo, kamu kok ada di sini? Ngapain? Nah,
3: kita. Nah, ketemu di sini. Ternyata itu adalah temannya ibunya Vira, yaitu teman ketika ada di kuliah dulu. Akhirnya apa yang terjadi? Ibu dan ibunya saling berpelukan ya, karena begitu akrabnya. Ibu mengatakan kejadian yang dialami, diceritakanlah ya apa yang kejadian tadi, yaitu yang ada di bis itu tadi, dan juga ya karena Vira tidak bisa membeli sepeda. Nah, adik-adik, nah gimana selanjutnya? Yaitu setelah itu ibu dan Vira diantar pulang oleh Bu Retno dengan selamat, walaupun tanpa sepeda, tapi Vira ya merasa senang sekali ya, senang sekali karena bisa berjumpa dengan saudaranya, temannya ibu tersebut. Tapi ternyata diam-diam, nah adik-adiknya, karena Vira tadi sudah berdoa meminta mohon ampun kepada Allah ya, minta perlindungan dan juga minta bantuan ya, karena keinginannya kepingin mempunyai sepeda. Ternyata temannya Bu Retno pun, nah itu mengirimkan ya sepeda sesuai apa yang diinginkan oleh Vira. Wah, Vira bangga sekali ya. Kenapa bisa tahu temannya? Karena tanya kepada pedagang tersebut mana sepeda yang dipilih Vira tadi. Akhirnya Vira pun sangat bangga, bersyukur. Dia pun ya mengucapkan alhamdulillah, merupakan rasa syukurnya, dan berterima kasih kepada Bu Retno yang membelikan.
2: Ya, senang sekali ya teman-teman. Jadi dapat hadiah dong.
3: Nah, kenapa bisa dapat hadiah seperti itu? Ya, karena si Vira ini adalah anak soleha, selalu tertib, ya rajin belajar ya, tidak suka membantah kepada ibunya, selalu hormat kepada ibunya, orang tuanya. Iya teman-teman ya, teman-teman juga gitu kan ya, senang kan sama orang tua, dan selalu hormat mematuhi ya apa kata orang tua. Nah, begitu
2: begitu Mbah. Mbah, begitu Mbah ceritanya, Mbah.
0: Oh, iya, begitu ya ceritanya.
2: Wah, iya.
0: Jadi cucu-cucu semua kalau apa jadi anak baik, insya Allah nanti akan mendapatkan kebaikan yang tidak terduga-duga.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sesulih kang hameng kewajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suko kang sinandang
1: buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja, Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budoyo adamel raketing nuswantara wasana.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, adik-adik semuanya, dan juga masih bersama saya Kak Haji Santoso, dan juga ada Kak Kusnia dan adik Hindun. Nah, adik Hindun ini bawa pis disuapin makan banyak kok ya, ngantuk toh, Nduk?
1: Iya, Tong. Kuareken iki lho, Mbah. Tapi terima kasih, Mbah. Iya. Aku jadi kenyang sekali enak. Gitu lho.
0: Masakannya syukur plang-plung plang-plung plang-plung.
1: Rupanya Mbah pintar masak. Ya, tangannya tangan wah, tangan bumbu.
0: Ya, kalau enggak pintar masak beli terus bangkrut bandar.
1: Tapi nikmat kalau masakan sendiri ya.
0: Betul. Tadi adik-adik sebuah cerita yang pertama tadi tentang rencana membeli sepeda ya, tetapi ternyata ada musibah, ada sesuatu hal yang bikin enggak beli sepeda secara langsung, tetapi karena si anak ini berbudi baik ya kan, terus rajin berdoa, sholatnya juga tekun, alhamdulillah mendapatkan hadiah yang tidak terduga-duga dan mendapatkan sepeda impiannya. Kalau Ade Nun kalau mau sesuatu biasanya apa, memaksa apa enggak?
1: Ya jerit-jerit gitu loh.
0: Plus gulung-gulung.
1: Iya, cedang oleh maksudnya. Tapi ternyata yang kulihat malah saya harus gulung-gulung terus, enggak dikasih-kasih.
0: Nah, itu enggak baik kalau gitu, ya kan? Nah, yakin nanti dikasih, pokoknya yang diminta itu yang sesuai dengan keperluan dan sesuai dengan usia ya, Kak ya?
1: Iya.
0: Masa adik dulu minta sepeda motor?
1: Dah ya enggak boleh dong.
0: Belum waktunya.
1: Belum waktunya.
0: Enggak boleh. Nah. Naik sendiri ya enggak bisa.
1: Nah, betul. Tapi saya ya suka kalau itu naik motor kan digendong. Saya ikut berdiri-berdiri gitu loh.
0: Oh, jangan. Nanti kalau jatuh gimana?
1: Ya itu alhamdulillah pernah. Aku pernah itu sampai miring-miring gitu loh.
0: Ya jangan, nanti bahaya. Kalau apa namanya di jalan raya kita harus hati-hati, jangan sampai juga membahayakan orang lain juga deh, gitu ya Kak ya.
1: Iya begitu, makanya kudu nurut ya. Kalau dilarang berdiri ya jangan berdiri. Ya udah, mulai saat ini saya nggak berdiri, duduk aja.
0: Iya bagus, pinter. Oke Kak Usnia, untuk yang kedua ceritanya ini tentang apa nih?
2: Ini juga suatu kebahagiaan. Kebahagiaan untuk siapa ya? Untuk
0: siapa ya?
2: Ada deh ya.
0: Oke adik-adik, yuk kita simak cerita kedua yang akan disampaikan oleh Kak Usnia. Silakan Kak.
2: Ya, wah, jumpa lagi deh ya. Pastinya masih semangat.
0: Harus,
2: ya.
0: Harus semangat.
1: Iya, teman-teman, sambil nyemil-nyemil ya. Rupanya itu ada gorengan juga. Aku dikasih bajunya. Lulu, tadi kan sudah makan, katanya kenyang. Oh iya, kalau sudah kenyang nggak boleh makan dulu ya. Ya iya, itu lebih baik. Ya udah, teman-teman, silakan dimakan sendiri. Marah ya? Enggak marah. Kan disuruh nahan. Kita juga harus nahan nafsu amarah. La tadzab wala kal jannah. Loh, katanya gitu. Nah. Adik-adik, nah, cerita yang berikutnya yaitu tentang kebahagiaan yang cerita siapa ya ini? Ya, ceritanya Lala.
2: Oh, ceritanya Lala ya. Lala ya. Ini saya ambil dari buku 40 cerita indah dan doa-doa sehari-hari yang dikarang oleh Lina Herlina. Nah, Lala sudah siap berlomba. Ternyata ada perlombaan. Adun,
1: iya. Lomba apa biasanya? Kan banyak. Nah, Mbah ini loh sering mengadakan lomba, lomba pidaci, dongeng. Nah, ini ada Kak Ana juga sering ikut.
0: Iya.
1: Nah, Tapi kalau Lala ini lomba apa ya? Kok bawa sepeda? Loh, kok nggak sepeda? Naik sepeda itu dikempit, ada sesuatu yang kempit, kayu-kayu. Wow, bukan kayu, itu meja. Oh iya, meja lipat. Berarti itu Lala mau lomba mewarna.
2: Betul ya, si Lala mau ikut lomba mewarna. Ia pun menyiapkan krayon dan perlengkapannya lainnya dan disusun rapi ketika malam itu. Semalam hujan turun terus menerus, walaupun tidak ya, deras, tapi hujannya wah lebat ya. Hujan meninggalkan ya, jejak. Wah, apa yang terjadi saat itu, Don?
1: Ya, ternyata banjir.
2: Lah, ternyata ya, banjir. Wah, gimana ini? Nah, si Lala berteriak begitu membuka pintu rumahnya. Duh, bagaimana ini? Bagaimana dengan lombanya? Jadi enggak jadi lomba ya? Wah, gimana nih? Lalu Lala ketika itu ya tinggalnya adalah di Regency, sebuah perkampungan di pinggir kota. Perkampungannya yang dikelilingi persawahan. Jika sungai, nah itu ada Citarum meluap. Nah, itu ya, maka perumahan Regency seringkali kebanjiran. Setelah meminta pendapatan mama, ya, Ma, gimana ini, Ma? Masa kita tidak jadi pergi? Wah, gimana? Mama akhirnya lalu memutuskan untuk tetap pergi ya, karena Lala sangat ya ingin sekali mengikuti lomba mewarna tersebut ya. Kalau mewarna lombanya sama apa, Dun?
1: Ya, itu loh, ya sama pewarna.
2: Iya, pewarna namanya apa itu?
1: Ya itu loh, ada pastel.
2: Loh, kok pastel?
1: Pentel.
2: Oh, pentel itu namanya krayon.
1: Iya. Yang warna-warni itu ya, ada merah, kuning, hijau di langit yang biru.
2: Loh, itu apa namanya?
1: Pelangi dong.
2: Loh, kok malah pelangi? Nah, adik-adik, nah Lala pergi diantar oleh mamanya. Ya, tangan kanan menjinjing meja gambar, sedang tangan kirinya memegang sandalnya. Tidak ketinggalan juga apanya yo, yaitu tasnya. Shhh, di bawah ya, kemudian ditaruh di punggungnya ya. Mama lalu menggendong ya. Menggendong siapa? Ternyata yang ikut tidak Lala juga, ada adiknya, yaitu ada Yuna.
3: Mama, aku digendong ya. Iya, aku digendong, asik-asik ke kayak kamu naik perahu.
2: Nah, katanya naik perahu.
3: Kakak Lala, aku digendong mama ya.
1: Iya, ya, kamu digendong. Nah, ini sandalnya saya bawakan.
2: Nah, satu tangan memegang sandal sambil ya mengangkatnya, roknya ya, yaitu bajunya diangkat agar tidak terlalu kena basah ya. Satu tangannya lagi memegang siapa, yaitu menggendong si Yumna, adiknya. Adik siapa?
1: Adiknya lah Adong.
2: Setelah perjalanan ya beberapa meter ya, kemudian air sudah surut. Alhamdulillah, akhirnya airnya Surut juga.
1: Iya, alhamdulillah. Wah, capek sekali ya. Yuna, kamu turun.
3: Iya kak, saya tak turun.
2: Nah, Yuna pun turun dari gendongan ibunya. Kan mereka ya, melihat ada sawah ya, ada sawah. Kemudian ayah tidak bisa mengantar karena motornya mogok ya.
1: Ya, sama dengan punyaku tadi juga mogok. Mogoknya karena banyak kempes. Itu alias bocor.
2: Akhirnya Lala sampai di tempat perlombaan. Tepatnya ada di, wah, itu adalah di pertukuan. Pertukuan yang sangat besar.
1: Itu namanya superhero.
2: Wis, kok superhero? Ya. Itu pertukuan ya. Pertukuan itu apa?
1: Iya, super apa ya? Super heboh.
2: Bukan, itu namanya adalah supermarket.
1: Nah, oh iya, itu kan tempat belanja. Aku lek belanja yo nang supermarket.
2: Gayanya.
1: Iya, kan enak, tinggal ambil gitu.
2: Nah, cuma ambil aja.
1: Ya dibayar dong.
2: Bayarnya kemana?
1: Ke kasir.
2: Oh iya. Nah, adik-adik ya, sesampai ya di arena lomba sudah dipenuhi oleh beberapa peserta lomba menggambar. Ayo, siapa yang suka lomba menggambar?
3: Wah, saya juga.
2: Saya juga. Wah, teman-teman banyak yang suka ya lomba mewarnai dan menggambarnya. Kemudian ya, waktu itu
1: apa itu?
2: Si Lala itu jantungnya berdebar-debar ya. Kenapa kok berdebar-debar? Semua pesertanya ya ternyata siap di depan meja ya. Si Lala, aduh aku terlambat. Nah, si Lala pun bergegas lalu menuju meja panitia. Ngapain tuh, Nayu?
1: Ya, daftar dulu dong. Maksudnya daftar ulang.
2: Betul ya. Kemudian ia pun mengambil formulir diisinya ya. Nah, ketika itu Lala menatap mamanya. Mamanya bingung. Lalu Lala mengingat-ingat kertas itu. Ternyata apa yang terjadi? Mbak, aduh, kemana ya? Ya dilihat di tasnya ya, formulir yang sudah dibawa dari rumah. Nah, ternyata tertinggal. Oh iya, ketinggalan tadi ada di meja. Mama, gimana? Mbak, gimana? Ini ternyata ketinggalan. Kemudian panitianya pun mempersilahkan si Lala untuk masuk ke tempat lomba. Alhamdulillah ya, akhirnya si Lala pun kirang
1: yes. Alhamdulillah
2: aku bisa ikut.
1: Kakak bisa ikut lomba ya? Senang sekali.
2: Tapi ini kenapa? Ini ternyata adik-adik ya, krayon. Krayon saya, wah, basah. Wah, mana ya? Kemudian ternyata ya, krayon semuanya basah. Akhirnya ia pun harus dilapinya ya, rayonya dengan tisu. Lala menyimpan tisu di resleting depannya. Rupanya Lala tidak menyadari bahwa ketika melewati banjir ya, tasnya tadi terkena cipratan air ya. Kemudian panitianya sudah bersuara. Sudah siap semuanya? Anak-anak pun siap.
4: Siap, ya aku sudah siap.
2: Si Lala sangat lesu sekali ya, karena apa yang terjadi itu tadi ya, krayonnya basah, tisunya juga jadi basah. Panitia mempersilahkan peserta untuk memulai menggambar dan mewarnai. Kali ini Lala ikut kategori mewarnai ya, berlahan lalu mewarnai gambarnya satu satu persatu. Teman-teman ya, setengah jam berlalu, lalu Lala masih santai mewarnai. Sekali tangannya ia bergerak-gerakkan sampai pegel ya batinnya, ketika kertasnya itu besar sekali lebar, yaitu A3, harus disesuaikan diwarnai dalam waktu cuma satu jam setengah. Lomba ya masih 20 menit lagi ya. Kemudian beberapa peserta sudah mengumpulkan kertas warnanya. Namun Lala masih sibuk dengan krayon yang berantakan. Ya Allah, ya Allah, ya ya Allah, ya Allah tolonglah. Nah, ya kemudian dengan minta pertolongan juga kepada Allah 10 menit terakhir. Nah, si Lala pun ya hatinya tidak karuan ya, berdebar-debar, wah panik. Tapi dengan kepanikannya ia mempercepat menuntaskan mewarnanya. Nah, adik-adik semuanya, hanya dia sendiri yang belum mengumpulkan kertas gambarnya. Lala cepat, sebentar lagi waktunya habis. Ya, ayo, ayo, sebentar lagi. Kemudian mama, ya, ayo, adik-adik semuanya, siap-siap, semuanya harus mengumpulkan hasil karyanya. Ya, semuanya harus sudah mengumpulkan. Saya hitung, mundur, 10, 9, 8, 7, 6. Si Lala ya, untuk menyelesaikan ya goresan terakhirnya ya, 5 4 3 2, alhamdulillah akhirnya 1, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan mewarnainya. Wah, si Lala sangat girang sekali. Kemudian dikumpulkanlah ya hasil karyanya. Setelahnya 2 jam berlalu, semua peserta sudah berkumpul untuk mendengarkan pengumuman ya, karena sudah dinilai oleh para juri.
1: Ya pastinya pilih yang bagus ya.
2: Ya udah, ya pasti dong yang terbagus nanti yang dipilih. Tiba-tiba hujan kembali turun deras. Ya Tuhan, hujan lagi. Ma, kita banjir-banjiran lagi dong. Mudah-mudahan nanti redalah ya. Kemudian ibunya ya tersenyum kepada si Lala. Ternyata ya panitia sudah naik panggung ya, mengumumkan siapa ya yang menjadi juaranya. Dipanggilnya dari nomor juara ketiga disebutkan. Kemudian juara kedua ternyata bukan Lala ya, bukan. Ia pun sedih sekali. Ternyata itu bukan namanya juga. Namun alangkah terkejutnya, Lala ketika namanya dipanggil sebagai juara satu, diraih oleh Lala. Akhirnya ia pun
3: Alhamdulillah, subhan ya Allah, subhanallah ya Allah, terima kasih, Lala lalu maju. Ketika Lala akan mengambil hadiah, tambahan panitia menawarkan jasa untuk mengantarkannya. Subhanallah, alhamdulillah. Kebahagiaan bonus kebahagiaan, pikir Lala, lagi girang sekali. Tidak lupa ia mengucapkan syukur dan berdoa. Nah,
1: ya begitu Mbak. Selesai Mbak ya ceritanya si Lala. Ya,
0: hebat itu sekali si Lala ya bisa menang lomba warna.
1: Aku juga pernah.
0: Menang atau kalah?
1: Menangis.
0: Waduh, kok ya menangis tuh ya. Makanya kok harus menangis. Belajar untuk apa? Menggambar, mewarna, menulis ya.
1: Iya, iya, iya, iya, ya.
0: Kita jadi anak yang pintar.
1: Anak hebat ya. Hebat, generasi, anak Indonesia.
0: Generasi penerus bangsa ya.
1: Iya.
0: Ya wes ini karena waktunya juga sudah jam 11 siang, waktunya makan siang. Kayaknya Indun juga lapar. Aduh, lagi.
1: Lapar lagi. Sedikit lapar, tapi boleh ya? Boleh ya, Mbah?
0: Ya boleh, habisin semua enggak apa-apa.
1: Aduh, yeah. Moga-moga kuat. Katanya nggak boleh berlebihan.
0: Kan sudah lapar lagi. Tadi kan kenyang, sekarang lapar lagi.
1: Oh iya.
0: Oh, kalau lapar lagi.
1: Tak makan, tak makan. Iya. Makasih lho Mbah ya atas persiapannya ya.
0: Iya. Iya nih Kak Gusnia, wah nih hebat sekali ya kan, ceritanya keren sekali. Dan karena waktu juga sudah tidak memungkinkan, sudah jam 11 lebih, kita harus pamit undur diri nih Kak. Mungkin
1: iya,
0: lain waktu kita bisa ketemu lagi dengan anak-anak hebat di Malang Raya di acara Dongeng
1: Anak.
0: Terima kasih
1: untuk
0: ya,
1: anak ceria.
0: Untuk anak ceria, untuk anak hebat. Saya Kak Haji Santoso dan Kak Agusnia pamit undur diri. Ketemu lagi insya Allah di Sabtu depan. Selamat
1: siang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja.

0: belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa.
4: Wow, boleh.
3: Gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
5: Aku yang mimpin doanya.
3: Boleh?
6: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
5: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
3: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu enggak? Dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya enggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
5: Ya, tapi.
3: Enggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
6: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
3: Gitu dong. Udah, akur.
7: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
4: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Podare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing nuswantara wassalam.

0: pas jam 13.
1: Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Jika merasa penat dengan segala urusan pekerjaan atau yang lainnya, pasti kita memikirkan tentang sebuah rekreasi yang menyenangkan. Ya, baik itu sendiri, bersama keluarga atau teman. Namun tidak sedikit yang mengurungkan niatnya untuk liburan, karena kebanyakan orang berpikir bahwa liburan harus selalu mengeluarkan uang yang banyak. Ya, termasuk saya, yang enggan liburan karena berpikir pasti pengeluarannya banyak sekali. Namun ternyata tinggal di Malang memang sangat menguntungkan dan menyenangkan. Bukan hanya karena udaranya yang masih sejuk, ternyata di Malang banyak tempat wisata yang dekat dan murah. Seperti beberapa waktu yang lalu, beberapa orang teman mengajak saya bermain ke sebuah pemandian di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Awalnya saya kurang antusias karena saya pikir hanya sekedar bermain air saja di sana. Tapi setelah masuk ke lokasi pemandian, saya merasa takjub sekali. Di sana saya langsung disambut dengan udara yang sangat sejuk dan pemandangan alam yang masih alami. Dan tentu saja langsung menenteramkan suasana hati saya. Pemandian ini adalah pemandian Kendedes yang ada di Jalan Kendedes, Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Ya, lokasinya hanya sekitar 1 km dari Candi Singosari. Di pemandian Kendedes ini, Anda tidak hanya disuguhi oleh kolam renang, tempat berenang, dan bermain air saja. Namun di sini kita dapat menikmati suasana alam yang masih bersih dan segar. Jika kita enggan berbasah-basah, kita bisa bersantai di pinggir kolam sembari menikmati suasana alam. Ya, itulah yang saya lakukan. Duduk santai di pinggir kolam sambil menikmati pemandangan dan udara yang bersih. Tetapi setelah saya amati, ternyata pemandian Kendedes ini ada yang lain dari pemandian yang lain. Memang terdapat kolam renang bangunan baru. Tapi jika diamati lebih dalam lagi, ada beberapa tempat yang sepertinya bangunan zaman dulu. Ya, teman saya mengatakan jika pemandian Kendedes ini memang ada hubungannya dengan sejarah kerajaan Singosari. Bukan hanya namanya yang disamakan, namun memang pemandian ini mengandung sejarah. Hal ini membuat saya penasaran. Pada saat teman-teman saya bermain air di kolam, saya berjalan mengelilingi lokasi pemandian dan bertemu dengan seseorang yang ternyata sebagai juru rawat di pemandian Kendedes.
1: Pak Agus Wiranto, sebagai juru pelihara dan Pak Tirtan Watu Gede. Di pemandian Kendedes ya, dulu ada sejarah. Dulu dibeli ya, tanah itu ada sumber mata airnya, itu dibeli oleh Auri. Sehingga pada waktu itu untuk para Auri itu untuk latihan renang dulu. Setelah itu lama kelamaan dikomersilkan, dibuat tiket, sehingga dihias sedemikian rupa untuk menjadi wisata, objek wisata. Di situ, kalau menurut sejarahnya, dulu sebenarnya di situ itu sempat pesanggrahan. Pesanggrahan itu artinya adalah tempat tinggal atau tempat beristirahat para tamu yang mau masuk keraton. Jadi dulu sebelum masuk keraton itu tamu-tamu itu singgah di situ. Jadi pesanggrahan. Nah, di situ ada mata air, di situ ada tempat untuk bersembahyang dan sebagainya. Gimana untuk tamu-tamu yang dari jauh itu kalau mau masuk keraton, biar kondisinya itu bersih, terus baru masuk keraton. Ya, mungkin orang masuk keraton itu mungkin ada yang berjaga. Nah, sehingga sebelum masuk keraton sebenarnya itu dipantau, sudah dipantau mulai dari awal. Mulai dari pesanggrahan, itu di tikungan situ ada makam kademangan katanya itu. Itu dulu di situ tempat penggawa-penggawa, tempat peristirahatan punggawa-punggawa atau tempatnya untuk punggawa-punggawa itu jadi tamu masuk itu sudah terkontrol. Karena apa, dulu kan tamu-tamu kan dari jauh mas ya, misalnya mungkin ada yang jalan kaki, ada yang naik kuda, tapi dulu kan mungkin bawa pengulang gini dari jauh jalan kaki, itu kan dia berkirah di sana berapa hari gitu kan, masuk karton misalnya di mau dagang apa. Jadi seperti itu, dulu itu adalah pesanggrahan. Jadi dulu tamu-tamu itu biar apa ya, mereka itu biar enggak dapat ya, istilahnya wong Jawa itu begini mas, istilahnya wong Jawa itu dulu ya ada budaya Jawa itu mudah memberi sesuatu pada orang lain. Jadi kita sangat menolong atau memuliakan orang lain, apalagi itu kami. Itu dimuliakan. Jadi dalam artian apa ya, orang dulu ya, itu mungkin era-era sudah lama ya, itu di setiap rumah itu dulu itu ada kendi ya gitu-gitu. Nah kendi itu siapapun yang dahaga, haus itu minum gitu. Di setiap rumah, apalagi ini adalah sebuah kerajaan. Nah di situ sayangnya disediakan memang seperti itu. Jadi orang mau masuk itu disediakan, jadi gratis. Karena wah, minus tak karut ni, jadi seperti itu. Makan nanti dikasih. Tapi era kerajaan dulu itu makan tak beli, dikasih. Jadi ya makannya sih tak seperti sekarang ya. Mungkin makannya dulu itu mau ya putih apa gitu ya. Jadi seperti itu.
0: Dan dengan perkembangan sampai sekarang ini Pak, banyak perubahan nggak Pak yang terjadi di sana?
1: Perubahannya banyak. Jadi kemungkinan untuk tempat persembahyangan masih ada. Di mana tempat persembahyangan itu identik dengan doa. Nah di situ masih ada energi saya. Jadi doa itu adalah energi. Nah, setiap energi itu kekal. Kekalan energi itu bisa diciptakan tidak bisa dimusnahkan. Jadi disitulah sehingga di sana ada untuk bersembahyang itu masih ada energi. Bukan berarti kalau nggak ada sejarahnya apa itu nggak ada energinya, ada.
0: Setiap
1: tergantung dari
0: ada.
1: Tergantung dari kita. Kalau kita memberikan atau menciptakan energi itu nanti akan wujud dan itu kekal gitu. Jadi masih ada yang dilihat di situ sehingga masih dipergunakan untuk sembahyang bagi orang-orang Hindu.
0: Wow, ternyata pemandian ini memiliki sejarah yang sangat panjang dan sekarang digunakan sebagai tempat wisata. Saya penasaran, bagaimana pendapat masyarakat setempat tentang pemandian Kedades ini yang ternyata memiliki sejarah yang sangat panjang dan sekarang dijadikan tempat wisata.
2: Saya Bian, warga Singosari. Ya, saya sudah lama sih tahu bahwa pemandian Kedades itu memiliki nilai sejarah yang tinggi, memiliki nilai sejarah yang luhur. Cuman sayangnya untuk pengelolaan unsur sejarahnya sepertinya dihilangkan, sehingga penataan dari pemandian Kedades itu kesan jika tempat itu bersejarah hilang. Nah itulah yang kedepannya nanti saya harap kepada pemerintah juga untuk mengembalikan nilai sejarah dari pemandian Kedades, agar kedepannya nanti masyarakat juga tahu bahwa pemandian itu bukan hanya tempat untuk berenang tetapi tempat yang memiliki sejarah yang luhur.
0: Pelestarian budaya tidak hanya dilakukan dengan cara yang monoton, namun bisa dilakukan dengan cara yang menarik, seperti pemandian Kedades. Selain kita berwisata, di sini kita juga sekaligus dapat mengenal warisan leluhur. Alangkah baiknya jika pemandian ini dikelola dengan baik dan unsur sejarahnya tetap dipertahankan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dan warisan leluhur.
3: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Seringkali kita terlalu sibuk mencari sosok pahlawan tanpa menyadari banyaknya sosok itu di sekitar kita. Mereka berjuang dengan cara mereka dengan menjaga kebersihan lingkungan.
7: Sukanya kalau memang ada pekerjaan yang sudah selesai, itu senang. Melihatnya juga senang gitu ya. Dukanya kalau memang sudah selesai, lalu ada yang protes kurang-kurang, akhirnya kita bisa kembali lagi kerja lagi gitu.
8: Kalau sukanya itu ya kerjanya enak, santai, nggak terlalu kayak di pabrik-pabrik itu. Kalau dukanya sih kayak nggak ada, soalnya kerja ya begitu, udah resiko kalau kotor lagi, soalnya kebersihan mau gimana lagi.
6: Anda pun bisa menjadi pahlawan bagi mereka dengan melakukan hal yang sederhana, memilah sampah dan membuang pada tempatnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, Ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar Ibu cek dulu. Udah Ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak? Kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kakak, adek mau minum.
4: Kakak ambilkan ya.
3: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
4: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
3: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
4: Kakak sakit perut, dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
3: Oh, begitu.
5: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
6: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
7: Aduh,

baru menjadi sang penyempurna kota. Kepala yang riuh penuh keluh lekas

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Daerah ini memiliki tradisi unik bernama Sedekah Ramai, yaitu upacara adat syukuran atas hasil panen, di mana seluruh warga berkumpul untuk makan bersama sebagai simbol kebersamaan. Selain budayanya, Empat Lawang juga dikenal dengan benteng alamnya yang masih mempesona sepanjang Bukit Barisan. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Empat Lawang. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara.

Air Terjun Tujuh Panggung merupakan destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Empat Lawang, menawarkan pesona air terjun bertingkat dengan suasana hutan tropis yang masih sangat alami. Anda juga dapat menikmati udara yang sejuk dan suara gemuruh air yang menenangkan. Keindahan alamnya yang masih asri menjadikan tempat

makanan khas Kabupaten Empat Lawang, salah satunya adalah lempuk durian. Hidangan ini sangat istimewa karena terbuat dari daging durian yang dimasak secara tradisional sehingga menjadi kenyal dan manis. Berbeda dengan dodol pada umumnya, lempuk durian Empat Lawang tidak menggunakan campuran tepung sehingga rasa duriannya sangat otentik. Kuliner ini telah menjadi warisan turun-temurun.

oleh-oleh khas Kabupaten Empat Lawang, salah satunya adalah kopi Robusta Empat Lawang. Produk ini menjadi nilai plus bagi daerah ini karena ditanam pada ketinggian tertentu di lereng perbukitan sehingga menghasilkan cita rasa kopi yang kuat dan aroma yang tajam. Kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu lumbung kopi terbesar di Sumatera Selatan. Biji kopi ini menjadi oleh-oleh wajib karena kualitasnya yang terjamin

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Empat Lawang. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: pas jam gangsal lulas. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal tabu di Gosantan Radio Republik Indonesia Malang merumbat suara budaya Nusantara. Para kadang seno budaya enggang satu kinormatan, Polres Malang matengaken kasiagan operasi Pato Semeru kali 2016 lumantar geladen pra operasi utawi lat pra ops enggang dipun wontenaken wonten ing Polres Malang wedal dinten Jumat gangsal Juni kali 2016. Kadaipun 2200 kali doso personel dipun siagaken kagem nyengguyung lumampahipun operasi ingkang badhe lumampah sadangunipun sekawan welas dinten wiwit 8 hingga 21 Juni 2016. Wakapolres Malang Kompol Bayu Murfiando ngendikan lat praops utawi latihan praoperasi dipun dados tahapan ingkang wigatos kagem nyamakaken utawi madhaaken persepsi strategi soho pola tindak personel saderengipun mandhap wonten ing palagan. Miturut Bayu, operasi Pato Semeru kali 2016 menika kagungan angkah ke nganjakaken keamanan, keselamatan, ketertiban soho kelancaran lalu lintas Kamsel Tip Cartas ing wilayah Kabupaten Malang. Operasi kasebut ugi dipun arahaken kagem ngendak angka pelanggaran soho kacilakan lalu lintas. Kula pun Siswanto Galuh Haji.
0: Mekaten pawarto enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih pawarto enggal ing pas jam 16. Surup Suryo perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam, salam kebajikan. Nong ulun basuki langgeng rahayu rahayu untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya pendengar di acara Goyang Senggol, makin digoyang makin asik. Sore hari ini saya hadir menghiasi ruang dengar Anda ya. Harapan saya dulur-dulur semua muanya kakung miwah putri, nah, sing yang ada di barat, yang ada di timur, yang ada di utara, yang ada di selatan. Nah, ini semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala bentuk mara bahaya. Oke deh, sore hari ini saya hadir menemani saudara sekalian di acara Goyang Senggol, makin digoyang makin

Oke, saya undang juga untuk segenap pendengar ya, sekiranya mau bergabung, minta lagu dan sebagainya, bisa melalui 0815556910 53 atau di 0341404504, dan juga bisa melalui live chatnya yang ada di live TikTok baik RRI Malang atau langsung ke TikToknya Cak Pentol. Sore hari ini saya hadir menemani Anda semuanya di aktivitas sore hari ini, tetap bergoyang single.

Selamat sore juga, ini untuk Cak Rifai ya. Sehat selalu Cak Rifai. Juga ada Master Main Corp Amasing Kultular Kurtular Karnival 26 Rebarjo Purwodadi Pasuruan tanggal 19 sampai dengan 20 Juni 2006. Oke deh, ini yang mau nonton Amasing Kultural Karnival yang ada di wilayah Lebakarjo Pasuruan, silahkan langsung datang saja ke Kota Pasuruan di Lebakarjo tanggal 19 hingga 20 Juni 2006. Ini jam berapa kawan?

Selamat sore juga ini untuk Ibu Sri ya, yang ada di rumah atau di mana? Mbak Yani 12, Yati 123. Mas Elvin juga ada Mbak Soping, selamat sore. Yen Yin, selamat sore juga Yen Yin.

sore juga untuk Siswanto 2507, user 5921, Kelana, ada juga Mbak Sunarmi, Mas Yudi juga selamat sore ya. Jangan lupa untuk Vivit, Rupa Ijumani juga selamat sore. Ayo Mbak dia joget, ayo Pin. Ongis Nade, selamat sore juga. Selamat sore juga untuk Ciput 5758 untuk Pemaju Macpam. Bakso Ku selamat sore juga ya.

It's Alicia Mojokerto hadir. Siap salam untuk dulur-dulur Mojokerto. Salami goyang single pokoknya gitu loh. Satu tembang pembuka sudah saya hadirkan untuk mengawali jumpa kita sore hari ini ya. Lagunya Suci Dalam Debu. Ya apa ya rasanya dalam debu? Ini yang enggak tahu yang seru rasanya dalam debu ya enggak suci ya enggak ada. Karena yang ada di dalam debu itu katanya suci tok itu ya. Yang mau bergabung di 081555961053 monggo silakan. Ini terima kasih banyak untuk It's Alicia yang ada di Mojokerto, Mas Yudi, katanya Mas Yudi wasik. Jadi ini wong senade dijak goyang. Jangan goyang. Gak goyang eman-eman di mana kececeran. Ya toh, ya toh, iya. Ada juga yang sudah hadir ini Bunda Riatin. Minta lagu Bayangan ini katanya ya. Monggo silakan Bayangan. Yang mau juga berbagi salam untuk tombo-tombo kangen ya, baik yang ada di luar Jawa sana, ingin bagi-bagi salam untuk dulur-dulurnya yang ada di Jawa, semuanya dipersilahkan. Ada juga bocil along, alok apa ya tulisannya cuwili ini gue. Bosukari juga nih juragan Grovo ini yang ada di kok aku lali ya di mana ya Bosukari ini. Wah ya ini, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore abang. Sore juga, gimana kabarnya? Sehat selalu. Ini dari Citandu, daerah Malingbing. Abang mau titip kirim salam nih buat Bapak Bos Agus Darmawan ya, Agus Darmawan. Terus ada Ketua Ahmad Komandan Tisna. Untuk abang semoga sehat dan diberikan umur panjang aja ya sekeluarga, amin. Citandu ini nimak terus lho bos, sambil bungkus si Karufu. Ada 2 RT di rumah ini ngelumpuk bos ini. Oke deh, salam juga ini untuk yang ada di sana sambil bungkus si kerupuk. Pokoknya asik dok, diasikin aja. Nah ya, segala sesuatunya itu diasikin saja terus dilakukan dengan penuh syukur. Sedulurku yang ada di Ngayogyakarta, Adiningrat ini ya, salam buat Mbak Dayu penyiar Perempat Denpasar, selamat sore. Oke Mas Theo, sudah saya sampaikan ini salam jenengan untuk dulur yang ada di dulur Perempat, dulur-dulur saya ya, mitra kerja saya yang ada di Denpasar sana. Ini Mbak Dayu dapat salam dari Mas Theo ya, Mas Theo Dur. Dur apa gitu, terus saya dulu lali. Pokoknya itu ya. Untuk yang di Citandu, selamat bungkusi kerupuk aja ini salamnya. Juga untuk dulur-dulur yang ada di wilayah Malang Raya dan sekitarnya, saya juga mengucapkan selamat berjumpa di sore hari ini. Untuk khusus dulur-dulur yang biasa mendengarkan dan ingat ku gurung laut cah ini cah, belum pulang, lagi persiapan soalnya sih nunggu bayaran. Oke deh, ini bayarannya semoga berkah juga ya. Assalamualaikum Denpasar Bali, hadir Pak Dimas Tawaf. Terima kasih banyak ya Pak Raharjeng Sareng Sami untuk dulur-dulur yang ada di sana. Sehat, seger, waras, kuat, selamat semuanya ya. Iya, iya. Mbak Titik Widya Lestari juga selamat sore. Ini ada lagu yang diminta oleh Bunda Riatin ya lagunya. Yuk kita dengarkan Bayanganmu. Putra Karbani, selamat sore dari Tangerang Selatan ini. Yuk deh, salam untuk saudara-saudara saya yang ada di Tangerang Selatan semuanya.

ciprut. Maju mapan goyang cip. Enaknya digoyang celuk cip apa diceluk prut iki. Sinyo kenceng cak mendol, kulo cak macetok sakti sama rinda kaltip. Salam buat, salam sehat buat cak mendol. Oke deh, ini salam sehat balik untuk dulur-dulur yang ada di sama rinda kaltip. Cak mendol kulo cak mat, wis iki mau. Sugeng sore, sore juga. Salam saudara keluarga Singosari. Nah, Pahlawan, Singosari Pahlawan, saudara Sukun dan Obat Dugi Jember nih. Ini yang ada di Singosari Pahlawan sana. Saudara-saudara yang di Sukun ini dapat salam dari Susanto Siswo yang ada di Jember. Akhir sebuah cerita nggih, Pak. Iya, Cak, siap deh. Dari tawaf, wah asik pakai pol lo ini.

Jadi Evita selamat sore umbendol request potret tua. Cari jandu ya, ya om ya, cari apa cari ya. Pokoknya Evita itu ya, makasih Evita dicari potret tuanya. Salam buat bapakku yang lagi perjalanan dari Jakarta ke Malang. Oke deh, hati-hati ya untuk bapaknya Cak Riva ini yang perjalanan dari Jakarta ke Malang. Selamat sampai tujuan. Matur nuwun, terima kasih banyak untuk Mas Adi Manis ini. Juga sak ceritai. Salam untuk dulur-dulur armada semuanya ini. Ya terus dulur-dulur armada.

Bu, kede sudah dihantarkan ya Mas Susanto. Wesos bojo biduan. Aduh bojo bujiannya, bojo biduannya gak bisa diputer ya. Ini sekarang jatai lagu-lagu yang berbahasa Indonesia soalnya. Pakai saji ulap. Yo meremo.

Yang minta akhir sebuah cerita, selamat mendengarkan saja. Ada juga Mbak Yutu Lawang, selamat sore Mbak Yutu Lawang ya. Anda tak terpisahkan, Uye dicarikan Mas Tomaf. Salam Dugin Jabung Rizky Perdana Group. Oke deh, sukses selalu untuk Rizky Perdana Group.

Mut apa iki mang kok wis blu ayu ya. Lumut ngentang ya Age. Ngentang hadir. Oke deh, salam untuk dulur-dulur yang ada di Ngentang. Khususnya musisi dangdut yang ada di Ngentang semuanya tanpa terkecuali. Salam juga untuk Mbak Endang. Itu loh penyanyi itu loh Mbak Endang.

Swastika, selamat sore Cak. Sore juga Pulau Dewata menyapa. Oke, yang dari Bali semuanya mat sore. Salam juga dari Wong Trenggalek, stay Bali. Oke deh, dulur Trenggalek yang ada di Bali, selamat mendengarkan. Mirsa Iqbal sama bawa gematur suksma. Adi Wijaya selamat sore, boleh request lagu piano, ditunggu ya pianonya.

Terima kasih banyak untuk Mbak Yutu. Namun diriku. Assalamualaikum kagem sedulur penyiar radio. Oke, sudah disampaikan Mas Mirza Iqbal. Bung Bajang selamat sore juga ini.

0: Omon Belap goyang Mbak Diho. Dua buah tembang ini sudah saya hantarkan ya. Kok dua ya? Tadi ada yang minta opo lek ngarani bayanganmu juga sudah. Yang minta akhir sebuah cerita juga sudah diputarkan ini ya. Pokoknya asik sekali ini. Jare-jare aku guyu cekikian. Ya iya oleh aku terus ning kene lucu jenengan gak guyu kan ya. Jenenge kobong dagelane gitu loh. Tak momon balap buasik asik pol pokoknya. Ada juga yang sudah mau bergabung, silakan. Ini selamat sore. Halo, goyang senggol.
1: Goyang makin asik.
0: Oke, yuk.
1: Ya, apa kabare?
0: Kabare sehat, Cak Dong.
1: Ngigel lo lek joget yo.
0: Anjene aku lek gak joget, lek gak ngigel no koyo awakku kaku kabeh.
1: Lah iya. Tak buka TikTok e wong joget ngigel ae. Aku mah kok ngoyel lek joget.
0: Eman-eman jarene timbangane kececeran timbangane dicucuk pitik.
1: Lek joget iki.
0: Lah iya no tenan ya gimana tuh ayo.
1: Lah ya iku. Ya apa kabar keluarga di omah?
0: Keluarga sehat semua, omah lor omah kidul omah kulon suwe
1: kabeh. Anak putu sehat kabeh.
0: Anak putu nglumpuk saiki di omah liburan.
1: Oh, kata gitu lah.
0: Minyanane ngidul aku cuman nek ngidul mesti bengi cangku.
1: Tapi lah ngidul ya, kata mampir ya pokoknya.
0: Lah ya apa lek mulai ngidul mek nunu turu tok esuk wis balik rene neh.
1: Astagfirullahaladzim. Tapi orang tua si ana ini gitul ya.
0: Wis gak ono, wis gak ono.
1: Lah sapa sing kene omahe gitul?
0: Lah ya mbok ni bocah-bocah ta.
1: Loh gak. Rujuk apa ni masjid iku?
0: Ngarepe masjid kumban.
1: Iya, ning ngarepe masjid kencing Pak Sode iki.
0: Heeh, ndek iki kumban iku wis ngarepe kumban. Pokoke ning kono iku ana tulisan Druju Putra ya, Sdek.

0: Ya bien ya aku ya meh olahraga terus cuy gagal doping perlu
1: jantanan pokoknya aja ini durung cuci
0: ya apa mana
1: sese ini oleh salam teko Sri Bela itu
0: walah
1: ngomong-ngomong joget jadi ini joget itu pokoknya kembut nah ini tak kudu tak ketak aja Sri Bela kenal lah Sri Bela Riko
0: biar ame
1: Tumpah, Sri Bela lecek gak wani munggah katanya munggah kegedean awake saiki.
0: Oh, jelas kalangan pulsa lah.
1: Enggak kegedean awake, Cak.
0: Oh, ngono ya.
1: Dadi gak gelem munggah. Jaluke aku sing munggah ngono lho.
0: Okone, okone.
1: Hei, gak boleh. Gene Mbak Nana barang terima kasih lho Mbak Nana Mbak jenengan nate main ketoprak
0: iki. Ya. Selamat sore, salam kenal dari kawasan Turki.
1: Heeh, itu Mbak Nana. Ana uga iki Mas Jailon, Mas Jaeni Asosole, Alosolole.
0: Mas Jaeni Asolole selamat sore. Terus ana Bapak Widi selamat sore.
1: Oke, nggih.
0: Ana ning leha.
1: Ning leha.
0: Lagi nyapu-nyapu iki ya.
1: Jari Sri Bela aku wis gak iso munggah ngono.
0: Gak iso munggah.
1: Iya.
0: Aduh. Ana Mbak Utami selamat sore.
1: Oke.
0: Mbak Upi Sagita.
1: Iya.
0: Terus namanya Mbok Tun.
1: Mbok Tun.
0: Iya, Mbak. Ana Mbak Yu Indah.
1: Mbak Yu Indah.
0: Ana Bu Sri Purnomo, Bu Ponco, Bu Pandan, Bu Marlena, Mama Yuda,
1: Mama Tika,
0: Dek Riatin,
1: Ayang Riatin, mang jaluk lagu bayangan.
0: Tuh bayang no sopo, Dek Riko.
1: Yo bayang no awake paling dong.
0: Iya lah.
1: Iku lo disal, ana Mbak Titik Widya Lestari bareng.
0: Mbak Titi.
1: Iya, Mbak Titi Widya Lestari. Ya,
0: kenal lah.
1: Lu wis kenal ngono kok.
0: Ya sing mesti nika lu ku salam kenal kabeh.
1: Oh nggih, nggih.
0: Ayo kita digerakno dulure nek kene iki ning tuwuren.
1: Oke, lagune apa iki, Cak Dok?
0: Lagune Pria Idaman.
1: Pria Idaman, oke.
0: Iya. Super khusus iki lagune iki.
1: Kanggo
0: nang Bu Widi ae.
1: Bu Widi, Pak Widi ya.
0: Iya, jadi lenggat lenggut aja nyapu.
1: Oke deh.
0: Cek ni lah, gule Leia ngerasa terangkat beri ni aja. Iya, iya wis suun.
1: Oke deh.
0: Iya wis, salam sehat aja.
1: Siap Cak Dong.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Grandong yang ada di Turan Kidul ya. Ada Mbak Asih selamat sore Goyang Senggol. Mau request lagu terhasut matur nuwun ya. Inilah ini jangan lupa ini yang mendengarkan karena apa jenenge live chatnya ini terlalu cuwebet yang minta lagu saya diingatkan kembali ya nanti diketik lagi ya. Terhasut terus mari ngono. Assalamualaikum juga ada Kang Mas Putra yang ada di Papua Barat Daya. Selamat sore ini Papua Barat Daya ya. Waduh dulur-dulur luar Jawa jan. Ya nek njalo seperti mati lampu sapa iki? Seperti mati lampu. Coba Mas Teo ditunggu ya. Seperti mati lampu ya sayang gitu. Wis tak kei lho ya. Dari Nazar, oke ditunggu yang dari Nazar. Ini masih dari wilayah Turen tok nih yang hadir. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Goyang Senggol.
2: Tadi goyang makin asik.
1: Mojok sih.
2: Iya sih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dolek delok gambare jan koyo mari kramas hari.
2: Iya, koyo Cak.
1: Dalem.
2: Aku tak. Yo, yo mungkin yo sing rumoso dulure dulu radio ya Cak yo.
1: Iya.
2: Aku tak turut berduka cita atas meninggalnya Pak Mesto, tukang kendang yang ada di Tanggung tadi pagi meninggal dunia.
1: Cak Mesto tukang kendang sih, aku koyok tahu iling
2: Cak Mesto. Koplo dukur Cak. Koplo dukur.
1: Iya tuh enggak tukang kendang.
2: Ya tukang kendangnya armada, ya persada, ya juga jaranan, ya.
1: Jadi pokoknya itu. Pokoknya berduka, durek
2: berduka cita. Semoga yang ditinggalkan, apa dengan menghadapi coba ini ya, Cak, ya. Mungkin kau istabah, ikhlas.

0: masak kerandong aja.
1: Iya, iya.
0: Oh, mangkani.
1: Apa? Oh.
0: Kok gembleger suaranya?
1: Iya, ya. Monggo elek ana manuke no cak kerandong.
0: Oh, gitu to.
1: Heeh.
0: Aku gak elok-elok lho.
1: Lho iya kandhane kan dhek iku ya ngingu manuk ngono lho, Sri, Pak.
0: Oh, ngono ta, Cak. Lah manuke manuk apa ku? Manuk cecak rawa, apa manuk menjo, apa manuk hilang apa manuk?
1: Cipret, manuk cipret.
0: Oh, manuk cipret. Heeh. Manuk cipret.
1: Heeh.
0: Eh wis sakit tak mlaku-mlaku Cak ya.
1: Oke, Den, nggih.
0: Sahabat Mbak Sibela, selamat sore. Juga ada Mbak Titi, Mama Upi, Bunda Marlema.
1: Iya.
0: Terus juga ada Mama Dika, Bu Poncot, Bu Poncot. Terus juga ada Bu Pandan, Bu Sri Purnomo.
1: Ono Riatin.
0: Bunda Riatin.
1: Iya.
0: Bunda Riatin, selamat sore. Terus juga ada yang paling ujung wetan dhewe ya Cak yo.
1: Wong kae ya.
0: Oh tentu nek nang wetan dhewe aku engko pas kebal-balan nang Banyuwangi
1: Cak. Lah iya iku, pokoke aja.
0: Etan kidul Cak ya, etan kidul.
1: Wong kae ya.
0: Dukure rembon lho Cak, dukure rembon ngidul lho Cak.
1: Endi iku jenenge?
0: Apa Lambang Sari apa Lambang Kuning yo?
1: Bang Kuning ana, Bang Sari ana.
0: Ayo yo sakno menel ya nek Cak Eko.
1: Oh, iya iya, ya iku sih wong iku sih.
0: Iya wong iku lho, Cak. Wis munggah wong iku, Cak.
1: Durung.
0: Oh, durung areni, biasane ngaceni.
1: Biasane ngono anjene biasane.
0: Iki gak ada masalah. Tadi aku juga mendengarkan yang ada di Ngantang lho.
1: Oh iya,
0: yes, dulur Ngantang. Ngantang. Semoga sehat selalu Ngantang di Cak iku, Cak.
1: Pokoke mek Ngantang tok ngono.
0: Oh, lha aku kan Ngantang kene, Cak. Ngantang Kambal kene, Cak.
1: Oh, ndek Pertelon kono.
0: Nah, cocok Pertelon tuh. Pertelon itu turun-turun sedikit itu, Cak.
1: Oh, turun sedikit mudun, warung-warung itu.
0: Lah, di situlah.
1: Lah iki jarene Cak Lumut iki Ngantang Sumberagung.
0: Oh, Ngantang Sumberagung.
1: Iya.
0: Berarti ya sik ngidul.
1: Oh, sik ngidul lah.
0: Heeh, lek lho yo. Ya, Sumberagung iki ngidul apa ngalor?
1: Pokoke.
0: Yo ngalor apa ngidul lho, Cak yo. Wis pokoke Ngantang lah.
1: Pokoke kono lah wis.
0: Heeh, wis pokoke kono ya lek. Kuwi lek Sumberagung kok malah nanggeni ndi Cakku, Cak? Jebus nang ndi Cakku ngoro jebus.
1: Heeh, akhire rono.
0: Pasar Kandangan, lek lho Cak yo, aku dhewe gak pati paham, Cak.
1: Tapi
0: masih wong Ngantang.
1: Engko kapan-kapan lek anu muleh nang Ngantang tak jak liwat kono, tak jak mblasuk-mblasuk pokoke.
0: Oke, ya aku yo mosok aku lek jam blas-blas aja kok. Duh. Lah sama niku lho.
1: Lah wong blasa ambek diriku ae ndak usah kuwatir.
0: Oh ya, oh iya ya. Heeh, ya gak apa-apa lah ambek diriku, ambek dirimu ya Cak ya.
1: Oh iya diriku, dirimu.
0: Dirimu.
1: Ini nek sing takon, Crispy Cracker lah iki warung di. Warung apa Dik Kambal? Wow, anu kulone warung nih Kampung Didik iku lho.
0: Oh, enggak iku aku enggak kulone warung, Cak. Aku dekatnya bendungan nih lo Cak.
1: Wah, cedek bendungan.
0: Cedek bendungan, aku kan ada bendungan tau di Dik Kambal, aku di sore Kambal, aku kan nonton bendungan
1: tau
0: Cak.
1: Iya,
0: Kampungiku, ya kampungiku.
1: Walah.
0: Pokoknya kru gembrucu, gembrucuku ya aku dukure omaku Cak.
1: Iya, iya, oke deh.
0: Iya, Cak.
1: Iki enek
0: ben. Heeh, Cak. Lek wong Ngantang kan munine ngono, Cak.
1: Heeh, iku apa meneh wong Bendorejo.
0: Aduh ya lek apa Bendorejo. Piye, Cak?
1: Heeh.
0: Heeh. Cak, iki koyoke permintaan lagu banyak sekali.
1: Banyak ya, sekali ya. Memang.
0: Aku gak minta. Ya aku gak minta nanti Cacak daripada kerepotan, aku wis mendingan norok buntake, Cak.
1: Anjane lek ambek aku iku kudu manut. Gak oleh kakentek.
0: Ya iyalah, Cak, kok. Ora, aku lek kanggo lek kakan acting aku kok sampean tinggal aku.
1: Lah iya ta. Kok gak oleh kakan.
0: Makane aku mau sampean tinggal Cak, aku Cak.
1: Siap. Pokoke kuncine mek situ.
0: Aku mek sampean. Nah,
1: pokoke kuncine situ manut.
0: Yo iya ta Cak, yo. Yo mestati kudu mek manut mek cacake ta.
1: Iki lho.
0: Gak manut mek cacake jok sampah.
1: Titik Widya Lestari lagi sonjo ndek omahe Mbak Upi sagujrit.
0: Aduh ngono sonjo yo gak ajak-ajak. Nek Pak Upi sagujrit.
1: Oh lah yo, sik dilu. Siti Khalifa, aku juga mau on air lo, monggo silakan di nomor yang tertera di layar TikTok.
0: Siti Khalifah yang ada di mana itu?
1: Di hatiku. Eh, keliru.
0: Oh iya, ayo.
1: Keliru.
0: Mana aku laku mau aku?
1: Keliru nih.
0: Turun masih konok noy lo aku.
1: Keliru.
0: Mau aku.
1: Aduh maaf, aku gak sengaja.
0: Aku.
1: Ada Pak Maulana.
0: Aku sangat gembira.
1: Iki Pak Maulana sing ono Kali Pare.
0: Terima kasih yang ada di Kali Pare. Selamat sore.
1: Oke deh.
0: Ya, selamat sore semuanya. Tanpa terkecuali. Tanpa kacicir.
1: Siap.
0: Buat cacakku selamat bertugas, muka enggak capek, diberi umur yang barokah, rezeki yang barokah.
1: Amin.
0: Nah, makasih ya, Cak.
1: Sami-sami.
0: Nanti sampean pulang kok enggak, Cak?
1: Pulang dong.
0: Pulang. Uh-uh. Oh, jadi sampean rumahen di situ ndek dekate masjid itu ya, Cak?
1: Iya, ngarepe masjid.
0: Masjid kembar aja iku ya.
1: Duduk masjid biasa.
0: Masjid biasa.
1: Enggak ya. Kembar.
0: Oh, enggak kembar ya. Cacakku semoga sehat selalu ya, Cak.
1: Sing kembar kan dek dirimu.
0: Oh iya ya, Cak ya.
1: Ojo dingkluk.
0: Cak, bosen nambah adik sing cerewet ya, Cak.
1: Ah, tidak.
0: Kakanda,
1: Adinda.
0: Assalamualaikum.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi minta debu-debu jalanan, monggo silakan. Ibu Elisa Blitar hadir, Cak Tol. Oke, Bu Elisa sehat ya. Mas Ansori, Siti Khalifah, saya tunggu di nomor yang ada di tertera di layar ya. Kalau mau on air. Tadi yang minta lagu debu-debu jalanan, selamat mendengarkan.

Ini dari Mas Teo Mbak Dalang. Mbak Demin libur pojok. Rei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat sore Cak. Salam goyang senggo. Minta lagu dari Caca Handika, Aku Suka Sonita. Lagunya buat PPA Jawa Timur, seduluran sak lawase Pacitan sampai Banyuwangi. Oke. Kana Diva, assalamualaikum, selamat sore Bang. Salam kenal dari Malang Selatan. Malang Selatan sehat kabeh pokoknya.

Terima kasih kopinya Bang Iput. Aja TMP, assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore juga, waalaikumsalam. Siti Khalifah, saya cari nomornya gak ketemu. 081-555-69-1053. Ini kalau lihat di doknya ini ada di atas kepala saya itu loh tulisannya. Irman Febrianto. Request jangan lama-lama. Kan kita sudah sepakat dulu suka yang lama toh yo. Piye toh man? Ada juga yang minta cinta dari air mata, ditunggu ya.

sore juga ya. Yang ipo DM. Putra Gilang cak on airnya sulit naik. Gojekan sing jatuh sabar sauntoro.

Ini untuk dulur-dulur PPA ya. Sudah tak siapkan lagunya. Aku suka Soneta Caca Handika. Mas Arifin sabar ya.

0: banget. Tenan. Request lemet biru boleh enggak Anta Arta Prastio?
1: Boleh sih, tak cekin di kuban mang wis tantas po gurung selimut birunya ya. Pokoknya sabar menunggu akan diputar sesuai antrian.
0: Karena Diva semangat goyang bang, asik mantul RRI. Semoga aku di daftar jadi pandu siarnya. Boleh.
2: Kesoneta sedap-sedap dari dulu, aku tak malu-malu.
0: Putra gila ngasih cak gayeng tenan. Kosek. Selamat sore kagem pendengar RRI Perumpat Malang. Selamat sore juga. Astio sabar ya.
2: Dengar musik Bang Haji.
0: Dari Mas Arta Prasetyo. Wis garing paling ngobone panas. Pingin ane yang ini wis garing.

0: 081-555-691-053. Nah Diva, terima kasih ya Bang, selamat sore terus. Oke deh, semangat terus kok, selamat sore terus ya. Oke deh. Dulur kulanang, sing enek Mojosari, Mojokerto ya, omamu Mojosari ya.
1: Aku suka soneta.
0: Sing tahu aku ngirimi aku setan kober, sayangi aku gak kober soalnya aku duduk setan. Sehat terus, salam ke keluarga neng kono kuwe.

Lanjut dulu nih, saya kirimkan ke dulur-dulur yang ada di Turen yang minta pria idaman. Dedi Nova, Tulungagung, sehat terus ya Tulungagung semuanya. Salam dari Kota Malang. Salam dari Cak Pentol. Ihaho. Sehat terus dulur-dulur Tulungagung melalui Dedi Nova.

Kompersa balik ya dari segenap pendengar Radio Republik Indonesia Malang, Perempat Suara Budaya Nusantara. Kalau ada minta lagu Gelas Retak, ditunggu pokoknya sesuai antrian jamnya nutut, mesti tak puter. Ya terus Bang Ipu DM ya.

Ini untuk Mbak Siti Khalifah ya. 081555961053 ini pada pro anu telepon WA. Kalau mungkin telepon biasa, pakai program biasa enggak bisa. Tapi harus disimpan dulu di WA-nya jenengan.

0: Assalamualaikum Bos Uwi. Waalaikumsalam. Ini salam kenal. Oke deh, salam kenal juga untuk jenengan Mas Angga mengikuti Pak D.A. siap ini. Ini untuk yang mau bergabung, tolong sinyalnya dipastikan bagus dulu biar enggak kedip-kedip, kedip-kedip hilang, kedip-kedip, kedip-kedip hilang. Nah, kalau enggak bisa masuk ya. Nah, dari ini kok lho, kok hilang lho. Ngene iki kate dipites ngene iki hilang. Nah, ini tolong sinyalnya. Nah, golek sinyal sing pas dulu. Ada Heni Suwai, selamat sore juga nih Mbak Titik Widya Lestari. Coba cari sinyal yang bagus, nggen sing enak bagus. Lagu-lagu permintaan sudah saya putar untuk jenengan semuanya ya. Ini masuknya ini gambare ono ya, namanya keluar tapi terus mari ngono. Kok iya ndak bisa diangkat nih lho. Apa aku sing kabotan boyok po gitu lho. Ndak suka aku. Halo.
1: Halo juga, Cak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Goyang senggol lalalalalal.
1: Makin digoyang makin asik.
0: Kok iso gak aku lah. Makin digoyang makin asik. Yo nek jenenge cengengesan ndak suka aku.
1: Lho kan saya sukanya cengengesan.
0: Uh-uh.
1: Aku grogi ya.
0: Oh grogi ya.
1: Nggih. Mergone kanan kiriku ki aku dikawal.
0: Oh iya, ono. Iku mesti ono Mbak Upi ono Cakto iku mesti.
1: Lah. Uh-uh. Kok tahu?
0: Yo kene tak terawang teko kene Cakto kokon tuku rokok sing wadah ngono lho sik. Heeh. Kokon tuku rokok di bendo ngono lho.
1: Lah wong lagi menikmati kopi dan pisang goreng kok.
0: Ya kongkon gawa.
1: Heeh, digawa nyakon di pos kono.
0: Heeh, kongkon gawa ta nek kene munggah titik kono lek Dik. Permanu Dik iku jenenge sanding jembatan iku lho.
1: Nang anu sampean.
0: Wis pokoke aku biyen iku lek dolan-dolan mesti mampir Dik jembatan rodok mudun titik akeh gedang-gedangane.
1: Anjane lek Caca kan ya wong embongan sih.
0: Oh, iya,
1: iya aku lek sopane nang gedang.
0: Heeh, iya iya.
1: Lek Caca saniki purun nang gedang.
0: Apa diwuruki apa ngomong apa? Gedang apa? Gedang apa?
1: Cara kangen dijuju. Ya.
0: Anggite aku manuk anakan ngono ra yo.
1: Iki manuk Caca lagi. Caca niku kan ya baby to.
0: Yo. Aduh aku gak suka aku wis. Aku kudu babi ya.
1: CL.
0: Aku bu kudu babi, aku gak suka aku. Aku celeng.
1: Lah kan cacaeku kayak babi. Nga-a. Babi yang belum tumbuh gigi.
0: Iki wis merotoli ya.
1: Lah iya wis sompong.
0: Wis sompong.
1: Jarene Mbak Upi jaluk Zainal, lawang Zainal lan seneni bojone ya dijaluk.
0: Oke deh. Zainal mangapkanlah.
1: Tak boleh gedang goreng.
0: Iki terima kasih. Ada Gibas Andika dan Gandeng Ciang pokoke cak pentol mbuh iki ngono. Wis pokoke lah wis pokoke digegayeng ini lho Mas. Mas Andika aku wegah nyeluk-nyeluk Mas Gibas. Mas Andika.
1: Katene radi gegayeng cak urip sepisan
0: nengok. Lah itu loh. Yang intinya itu urip sepisan iku ora pindho gitu loh.
1: Lah iya, lek pindho iku jenenge mindoni.
0: Lek
1: sing telu iku jenenge neloni.
0: Lah iku lho no.
1: Lek papat. Lek cacake iki kaya aneh pitonan barang.
0: Lah iku lho rungokno ya ro dhewe kabeh. Mamula urip mek pisan iku ya aku kudu mindho.
1: Ya mitoni
0: bareng. Nah lek mari urip pisan iki ya kudu urip mindho barang ya. Cari cak tong ini. Pokok meneh prei ya mindho cak.
1: Lah wong saiki prei.
0: Waduh ciloko iki. Cak tong aku gak kok tanggapane aja to.
1: Cak tos guyu tok.
0: Heeh, iki pompong abahe barang iki ndelok iki. Sopo maneh lek gak Topan Sugianto sing ndelok iki. Jo melok guyu pan jembek aku.
1: Apa Topan?
0: Heeh, wong dagelan kok guyu dagelan iki lho.
1: Lho lah ya, kok lo gak wong dagelan kok guyu calon dagelan.
0: Lho, sik kok iso calon iki lho.
1: Lah kene kan calone dagelan sih, Cak.
0: Lho kene ndi?
1: Hah?
0: Kene ndi?
1: Lho kene iku biasane ana ndek cidake kono.
0: Kene ana
1: iki sandinge kono iku lho.
0: Oh iya iya iya.
1: Loh, ya lek nang apa topen ya aku sampe no cak cak.
0: Cari iki iki khusus karo go cak to. Iki sing ngomong putra Gilang. Cak, cak to urip balak-balik. Lah usah nawak iki. Urip mek pisan dadakno.
1: Lah lek ora.
0: Urip mek pisan iku mampir ngombe, jok mampir liyane ngene lho.
1: Oh, iya mangan gedang goreng mampir.
0: Tapi yang sing penting kan iku mampir ngombe disugi wedang ngono.
1: Lah. Wedange anu ireng putih mbok Mbak Upi kok kaya kate nyajeni. Kayak nyajeni demit modele wedange ireng putih.
0: Iya nang Mbak Tri Utami. Wah, iyo lho Mbak Uti.
1: Mbak Utami gedeng tonten.
0: Gluk ut oleh salam to kok wong pake saji ambek wong petung 1000 ut.
1: Mbak Ut niku sing pake saji aja.
0: Mbak Ut niki saking mriki ndi jenenge aku kok lali ya mae iki.
1: Sukun.
0: Apa
1: kelayatan?
0: Kelayatan.
1: Selilir. Klapang.
0: Ngoyak ae dene tukang sensus. Nah, suka aku.
1: Aku lulusan.
0: Enggak suka aku. Aku kelek ditakoni terus enggak jeneng aku pokoke enggak jeneng aku.
1: Tu aja ngono ta lah. Jan lek baby iki lek ngono anyene.
0: Aku ndak jeneng aku. Aku ndak jeneng lek ditakoni telus aku.
1: Puyian nyene baby.
0: Abah, Sutamaji cak pentol musik. Oke di aku suka bermainmu. Ya.
1: Cak.
0: Ah dalem.
1: Aku iki jan ngene iki ya rada kuwatir.
0: Nggih.
1: Wong nyidhi sura kok cacake wis kae kumat.
0: Lah ya biasane lek sura ya ngono ku.
1: Oh, iku jagane sura.
0: Jagane sura iki.
1: Lah lek suri.
0: Suri serit.
1: Lah temen.
0: Lah iya. Suri serit.
1: Ya suri ya serit.
0: Lah iya to.
1: Lah iya. Lek sing kreteng ya dadi lurus lek diserit.
0: Lah iya suri ya serit.
1: Apa topan saya wonten dah?
0: Lu sih ono anggite gak ono lho apa?
1: Ora ya masalah lali karo Pak To.
0: Nah, iku wis tak kandhani Cak To ndi.
1: Wong dikae sing gaweno kopi ya Pak To. Masa
0: foto mbek
1: aku barang ya lali.
0: Wis tak kandhani iku lho. Niku ya sing gaweno kopi sing awake dhewe tanggapan niku lho liwat mburi ledok-ledokan iku lupan aku. Masa wong kate main diliwatno gedang-gedangan.
1: Lho kok iso ya ngarep espalan nak liwat di gedang lawangan nyene cacake iki ya pesenengane nyene yang ngroges gedang.
0: Nang gedang-gedangan iki golek iki lho gluduk.
1: Lah cacake senengane kan ngroges gedang.
0: Heeh, ambek marani bandar gluduk iki lho.
1: Lah biasa cacak kaya ketuane.
0: Wah iku jamane bapak sik ono biyen aku ketua ya iki bapak wis gak ono aku lek rono gak wani. Nok dekengane iki.
1: Ya kene kok tak dagangi bangkeane.
0: Wah, oh, senengamu bangkean tok mbok liyane.
1: Lho, dengkekne lah nek bangkean sih.
0: Ya kadang dengkek, kadang sodor, kadang joblong. Gak mesti kadang ya kenci besar.
1: Ya kodok, ula ngono baca
0: metune. Kodok, ula, celeng, pitik. Gunung Abang, Gunung Ireng. Wah, iki lho. Wong cedek kono iki mbok diunekno suarane pi upi channel di play ya cak makasih. Suka.
1: Ayo mencap.
0: Enggak suka aku.
1: Loh cak, lalek sing siji mau elok ngono pisan lah aku kalah kok.
0: Ya iya iya.
1: Kan iki sing loro mau meneng-meneng. Aku ndek tengah-tengah.
0: Siti Sulastri, ya selamat sore Blitar. Sehat semuanya yang di Blitar. Cak dalem. Cuma kamu ya cak. Oh, tenan di peres untuk yang di Blitar.
1: Ngapusi, Mbak.
0: Nah iya sing kono iki sing kene cuma kamu lah sing kono terus ah enggak cuma kowe kok aku yo ngono.
1: Kan ada yang bagian lain-lain.
0: Channel Sujadi.
1: Masa mitoni sama cuma kamu.
0: Iya, ini lagunya Zainal juga sudah disiapkan. Oke. Oke deh, oh, terima iya. Kasih
1: Pak Tau kerinduan.
0: Oke deh.
1: lagu favoritku.
0: Ya, kerinduan ditunggu. Makasih semuanya.
1: Sama-sama. Engko lek sampean gak tak bagi aja puri deh ya.
0: Beres.
1: Soalnya aku biasa geng lotek.
0: Gak mulai gedang dulangan.
1: Lu nggih.
0: Nggih. Oke, Cem, matur nuwun sanget.
1: Sami-sami nggih pun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cak, nyidam pentol diputer ya. Aduh, ndak bisa aku lek nyumpul muter lagu yang sejenis nyidam pentol gitu tuh ndak bisa. Terus ada juga Blitar Wismari cuma kamu ke Zainal diputer ugi. Mohon maaf ini untuk Mbak Yu tuh ini lek gak jangkep tulisannya nyidam pentol minta diganti lagu liane. Ayo lagu, Cak. Santai wae ngulik lagu tok aku gak nyambut gawe ut. Lagi nyambut gawe ini kon siaran hari. Lamongan hadir bos Asiat Sutamaji. Wah, sampean kok lucu Mas Prapto matur nuwun. Nggih anjene dagelan. Siti Khalifah aku juga ingin masuk. Oke, monggo. Di program ke HP HP-nya di nomornya di program disimpan di WA ya. Ini baru nanti WA-mu bisa ketemu WA aku di sini. Jadi campur sari cak pentol ndak ini masih belum campur sarinya nanti. Rayu Mbak piye kabarin? Mbok ni arek-arek sehat ya ini. Oke deh yang mau gabung lagi sore hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Goyang senggol
2: piye pas buat aku kok urung apal.
0: Makin digoyang makin asik.
2: Makin digoyang, makin asik.
0: Ya ini dekat siapa, di mana ini?
2: Lumbah, ini saya asli Lumbah. Suara saya seperti ini. Saya dari lahir itu apa, gangguan pernafasan plus nggak ya. Bisa melihat.
0: Oke, dah ini dari mana? Namanya siapa, Ayu?
2: Ini dari Siti Khalifah.
0: Wah, sudah bisa ya. Tadi enggak bisa berarti belum disimpan di WA ya.
2: Alhamdulillah ini dia.
0: Rumah...
2: Alhamdulillah itu udah bisa.
0: Asik, seneng banget ini. Mbak Khalifah, Siti Khalifah dari mana ini?
2: Dari Blitar.
0: Blitarnya mana?
2: Di Kendal Rejo Talun.
0: Oh, di Talun berarti ada aronggonku, aku demangan kok.
2: Ya, sampai berarti Blitar Kidul loh.
0: Iya, Blitar Kidul. Dawan, nggengku duwe so banget. Tapi asik.
2: Iya, betul. Itu Cak Sopel di aku kayak lali kok
0: sedikit. Ya apa sih, emang wis dikandani. Namanya Cak Pentol. Iya, ho.
2: Cak Pentol?
0: Iya. Berarti jenengan...
2: Itu lagu deh.
0: Apa?
2: Masih... Lagunya masih ada waktu enggak ya?
0: Ya pokoknya nanti tak tulis saja sesuai antrian. Waktu nututi ya tak putar. Enggak apa-apa, request saja nih Mbak Siti.
2: Sampai jam berapa tuh ini?
0: Jam 4, jam 5. Liru, sorry.
2: Nah itu jelas orang nutup. Itu gak sampai jam 5
0: nih. Ya mbak menopo. Mbak menopo. Wah ini mau permintaan yang jenengan saiki ono sing madani mau ayo.
2: Dendam kebencian,
0: ditunggu ya.
2: Iya. Ini aku mantau dari radio, gak bisa ini mantaunya dari TikTok.
0: Kalau dari radio, yang ingin radio, jenengan download aja aplikasi RRI Digital. Nanti ada di situ Pro 4 RRI Malang.
2: Di sini yang bisa RRI Pro 1 yang bisa sampai sini.
0: Oh iya. Atau cari AM-nya, radio yang ada AM-nya di 891.
2: Tadi aku salah masuk ke RRI Pro 1, tak pikir RRI Pro 1.
0: Wah ya ini guys. Oke deh, nanti dendam kebenciannya ditunggu ya.
2: Iya, ini salamnya buat semuanya yang lagi dengerin RRI Pro 4.
0: Oke.
2: Semoga selalu sehat, salam kebal dari Siti Khalifah Tunanetra dari Blitar.
0: Talun ya?
2: Iya.
0: Oke deh Mbak Siti Khalifah, disimpan ya nomornya?
2: Iya, itu udah tak simpan ini.
0: Oke, siap.
2: Ini siarannya tiap hari ya?
0: Ya ganti-ganti, acaranya tiap hari tapi penyiarnya ganti-ganti. Kadang saya, kadang Mas Topik, kadang Mbah Tejo, kadang Bu Deme, tapi acara ini setiap hari.
2: Oh, berarti acara dangdutnya tiap hari, cuma yang bertugas ganti-ganti ya?
0: Betul sekali.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Semoga selalu sehat ya, bacak kentel ya.
0: Oke dah.
2: Walaupun okay. Ya tak tunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Siti Khalifah yang ada di Blitar sana ya. Ini kalau siang juga ada siaran khusus. Ini dari teman tunanetra. Ini Mas Sopo itu lali tadi siaran. Bu Pandan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Goyang senggol makin digoyang makin asik. Minta lagu terhasut. Oke, ditunggu buat pendengar semuanya. Oke deh. Loh, kok malah temeriki mbah? Lah kita mudi Mas Trisno. Anjene nggih nyambut gawe ini temeriki. Oke deh Mak Cak Mat Glodak, selamat pagi juga. Pekan baru Mas Suprapto. Nah, selamat sore juga ini untuk dulur-dulur yang ada di Pakan Baru. Gak teko siarane Pak De. Iya bener. Kalau dari sana ndak teko ini mungkin gelombangnya atau pas pada blank spot ya. Tapi kita bisa menyatu lewat RRI digital juga bisa ini untuk luar kota dan luar pulau. Halo, assalamualaikum. Goyang senggol. Goyang senggol. Goyang senggol. Loh, suara
3: halo.
0: Suaraku kok balik, Rek?
3: Halo.
0: Halo juga.
3: Niki Cak Pentol.
0: Nggih, kula Cak Pentol, Cak Ripin.
3: Cak Pentol. Nggih, kula Cak Pentol. Cak Pentol. Nggih, kula Cak Pentol.
0: Kok suarane balik suarane.
3: Kula Cak Pentol.
0: Kembali suara nih. Sama nih anu sing rada ado dugi radio cek mboten feedback.
3: Halo.
0: Halo.
3: Nggih, sampun.
0: Sampun. Nah, nggih sik. Niki kalian sinten? Cak Arifin.
3: Arifin gasek.
0: Walah, dulur gasek sehat Cak Pin nggih.
3: Alhamdulillah.
0: Nggih.
3: Aduh, kartike mlebut di sangge iki yang ngon tak
0: malutuh. Lah nggih niku. Pemene lek sing nyenggek Mbak Titi wis tambah nemen. Halo.
3: Halo nggih.
0: Monggo dilanjut. Napa lek tadi nyuwun lagu napa kirim salam monggo kulo tak mendel.
3: Nggih, kinten-kinten salam. Lagune pun jenengan sukane niki wau niki nggih penggemar selalu penggemar kula pengin tetemekan kali derek-derek sedanten kados Cak Sadewa sinten mon
0: wis kathah lek pokoke lek disebut nggih kathah wis pokoke kanggo dulur-dulur kuwa bae nggih
3: Cak Riatin Pak Riatin
0: nggih
3: nggih mak anu sinten wau saking Blitar niku wau
0: nggih
3: nggih. Pokoknya salam sedanten ki mawon, salam persaudaraan.
0: Nggih.
3: Nggih, ngaten mawon. Lagune mbudi, ani kula maturun sanget mugi-mugi Cak Pentol sehat terus.
0: Siap Cak Arifin.
3: Hibur masyarakat Malang, Jawa Timur dan sekitarnya.
0: Siap Cak Arifin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selimut biru. Santi Suseno, gimana kabarnya? Kalau tim sehat semua ya, keluarga yang ada di sana, salam untuk keluarga ya. Kawulane Gusti lagune koyok wingi lek wis dinyanyekno bakal lele. Oh boy. Selimut biru, tak entasi pisan.

Selamat sore juga untuk Gwen Liana. Wasik wasik lop. Lagune teman cak ditunggu ya.

0: Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library.
1: Menyusul permintaan berikutnya yang saya putar untuk Anda semuanya. Ada Cinta dan Air Mata. Selamat mendengarkan.

Selamat sore juga untuk Cak Riono 97 ya. Saya terus pokoknya. Dela. Cak Matre kuwe sumandeng untuk bapakku Senan de apa yang ada di Desa Sono Indah Pagak. Sumandengnya ndak bisa. Ini dangdutnya dangdut yang dangdut pokoknya bukan campur sari ya. Mohon maaf lo Cak Mat ya. Izin polo Pak, kalau dangdut pul aku suka. Oke Mas Gogun, silahkan di polo.

kawulane Gusti teman yang original lho, Cak. Oke, pokoknya jamin ututi mesti tak puter. Permintaane sik mumbruk soalnya.

Ini untuk keluarga besar yang ada di Pandan juga, sopo mau ya sing minta terhasut. Ini ada yang terhasut. Lujang Mijang, katakan selamat mendengarkan untuk keluarga besar Bu Pandan ya.

Pipin yang ada di Malaysia. Request lagu kurban atau beban. Waduh, ini mohon maaf, bukan dah ingin memenuhi, tapi kayaknya waktunya udah gak nyukupin lagi. Mungkin esok atau lusa kita ketemu lagi ya. Semangat ya, kita harus membahagiakan diri sendiri. Betul Pak Taslim. Kita menjadi jiwa yang penuh syukur, Bapak.

Terima kasih banyak infonya Mas Putra Gilang. Salam kenal juga, selamat datang untuk Mbak Sri Dwi Rosida yang ada di Riau sana. Selamat sore juga untuk Giga 4.

Dengan Radio Republik Indonesia Malang berempat suara budaya Nusantara menit ke-50 ya ini di. Ini saya pamit dulu, terima kasih. Tadi ada yang minta seperti mati lampu dari King NASA. Ini baru saya putar ya. Saya pamit undur diri dulu, terima kasih banyak untuk sudah gabung. Terima kasih banyak yang sudah menyertai, baik yang melalui FM 105,3 MHz atau di 891 kHz ya. Juga mendengar yang dan penikmat melalui TikTok, melalui RRI Digital. Saya pamit mundur dulu, terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Kebajikan. Hong Ulun Basuki Langgang Rahayu, Rahayu, Rahayu. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia, karena selalu bersyukur.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu pendengar Pro 4 RRI Malang serta teman-temanku semua, marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada kita sehingga pada saat ini kita dapat bersua di udara dengan penuh keberkahan. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Janata Lavanya Leticia Zulkarnain. Saya kelas 2. Saya usia 7 tahun. Saya sekolah di SD Islam Aswaja. Baiklah Bapak, Ibu dan teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah tentang pentingnya menjaga kesucian. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Ada banyak hadis yang menerangkan pentingnya bersuci. Di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-wudu'u syatrul iman." Artinya, bersuci itu merupakan sebagian dari iman. Beliau juga bersabda, "Buniyat dinu 'alam maghofah." Artinya, agama itu didirikan atas kebersihan. Ada juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Al-tuhuru nisful iman." Artinya, kesucian adalah sebagian dari iman. Gimana? Banyak kan hadisnya? Dan masih banyak lagi hadis tentang anjuran menjaga kesucian. Hal ini menunjukkan bahwa menjaga kesucian adalah sesuatu yang sangat penting. Leres nye. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Malang dengan gelombang 105,3 FM. Menjaga kesucian memiliki banyak keutamaannya. Di antaranya adalah bersuci merupakan kunci diterimanya sholat. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Miftahus sholati tuhur." Artinya, kunci diterimanya atau sahnya sholat adalah bersuci. Sehingga bila mana badan atau pakaian ataupun tempatnya najis, maka sholatnya seorang tidak akan diterima. Kebersihan juga merupakan salah satu hal yang disukai Allah. Hal ini berdasarkan hadis, "Inna allaha tayyibun yuhibbut tayyib, nadhifun yuhibbun nadhafah, karimun yuhibbul karam, jawadun yuhibbul jud, famadufu aftitakum." Artinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suci yang menyukai hal-hal yang suci. Dia Maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia Maha mulia
yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu, bersihkanlah tempat-tempatmu. Kesimpulan dari ceramah singkat ini adalah bahwa kita semua sebagai seorang muslim harus menjaga kesucian agar kita disayang Allah dan ibadah kita diterima oleh Allah. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi para pendengar sekalian agar menjaga kesucian. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya ya, Janata Lavanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hangruwat sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
4: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
3: Lestarining budaya adamel raraketing nuswantara wasan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jam 18 luwih 19 menit waktu Indonesia Barat. Taufik Misbun nang kene. Singkate request ya monggo kula tering gelenggal request sedaya kemawon. Sing gak request ya ora apa-apa. Wong jeneng request kok ya dipaksa ya gak leto. Nah, sing mesti sing saiki lagi pengen request ngrungokno lagu-lagu dangdut, lagu-lagu dangdut. Lagu-lagu Jawa lan lagu-lagu Banyuwangi ya iso bergabung. Ki wis ana sing gabung wong teko Wagair sing mambengi turune koke para isuki. Tejowangi John Grace.
1: Aku mambengi turune bukane para isuk.
0: Gak turu.
1: Turu sampai saiki. Gara-gara Riko ngajak ngopi.
0: Lho lah kok iso lho wong kono sing merem-merem teko nggo kopi kok. Ya aku kan mek karek bondo nyeruput.
1: Lah wong sing kopi tak tuang sampean seruput. Lah aku kingan kopi wongkul mlebu mripat.
0: Masalah kelilipan to gimang jenenge.
1: Dadine aku kelilipan kopi ya iku kelilipan kopi tenan.
0: Walah, ya. Ya wis iki lagune apa ki?
1: Iki Grespol kok ya?
0: Grespol.
1: Grespol iki sing penak e opo yo?
0: Grespol.
1: Ya anyar pol. Aku kayak ono lali judulnya ya.
0: Alah. Kok iso ya lali.
1: Lah iya. Wis ana ndek utakku, wis ana ndek lambeku rasane tapi kok gak metu ngono lho.
0: Oh ya kebuntan.
1: Lah kebuntan. Lek ngono tak golek nek obeng sik, engko tak obenge cek iso metu, baru lek metu tak tulise. Lali kok saiki ya yo.
0: Alah.
1: Apa ngene iki wis ngantuk. Ya wis saiki mek salame kanggo kabeh ae ngono tok wis.
0: Oke, siap. Salam gawe kabeh ae ya. Mek ngono tok ra getun iki golek gak request ora getun iki nggo.
1: Lho, aku request kok tak ketike ae. Riko lipe apa ora?
0: Ora iki gak lip aku.
1: Oh, lek gak lip ya engko tak ndek benges ae. Engko tak bengesi.
0: Oke,
1: enggak ngelip.
0: Enggak ngelip.
1: Oke, terima kasih.
0: Siap, terima kasih matur nuwun nggih.
1: Sami-sami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong ngate request kok iso lali ngono kuwi lho piye jajal ceritane. Kok yo ana wong ngate request tapi lali jarene ngono kuwi dulur. Ayo sing kate gabung ya monggo klatre gagal gabung. Kyo nok sing wis gabung maneh Sugeng Dalu Tejo Wangi Jan Grace Pol.
2: Dalu Tejo Wangi Jan Grace.
0: Wingi ketemu ndek gerdu, saiki ketemu ndek studione Pro Papat. Piye to wong iki?
2: Iya. Yo nopo kabare Mas Kop?
0: Yo enggan to.
2: Enggan. Wis at urungan?
0: Lho yo sporane aku lek perkara adus ngono kae nomor 21.
2: Aku nomor selek. Nomor gigi duwe ngono ah.
0: Oh iya mesti lek iku.
2: Aku tak njaluk sih ya.
0: Oke, engko selak lali koyo sing ndek manga, sing sik tas iki manga.
2: Iya, iku mang kate ngetokno lek dropet. Dio masalah. Heran.
0: Lah ya apa iki terusan?
2: Lah ya kate ngetokno lek dropet. Heran. Heran. Aku terlalu gune Tresno ora kudu duweni wis.
0: Lah kok ngono?
2: Tanpa berlama-lama
0: lagi, aku akan gitu
2: ya. Yo iya tak. Pokoknya Trisno raku dundueni.
0: Trisno raku dundueni.
2: Ya, teko Intan lah.
0: Oke, Tris.
2: Ano ya?
0: Tris ah.
2: Hah?
0: Tris ah.
2: Yo.
0: Si.
2: Ready?
0: Tresno
2: raku dundueni.
0: Ono pak? Ono.
2: Ono.
0: Enggak ada. Ini ono Tresno marang Morotuwo.
2: Oh, riluri.
0: Kok mana?
2: Ini nangan nangana, ini kok nang Morotuane. Kok nggak biu temen.
3: Tresno sejati, tresno semini, tresno sudra, tresno suwengi. Iki ana suwengi, enak iki tresno suwengi.
2: Aduh. Lah mira rek.
3: Ana tresno nyang wong liya.
2: Waduh. Kok tambang anu iku mlara iku. Lha tak ono kana anu iki. Iyo. Tresno tonggo yo rapi. Apa ya? Wis aku tak tinggal ae wis.
3: Walah lah, ndek-ndek ane pingal.
2: Kan podo, pingal iku intine kan pingin ngale.
3: Oh alah. Oke, okay. Sik sik sik sik.
2: Pingal iku pingin ngale ngono intine yo.
3: Sik sik sik iki jenenge. Sapa jenenge? Mang apa? Tresno.
2: Singkat disemukan ya kata-katanya ya.
3: Tresno apa, Mang?
2: Ora kudu duweni. Ora kudu duweni.
3: Oh, iku ono lek iki. Wah, jenenge Mang ambekan Bahlen top mang ngenane diganti, makane tak goleki kok judule mek titik men tibake ono, Pak.
2: Kok kok maling ngulus ya kok iki.
3: Wong kuwi mang lho sak durungku mang lho. Wong tok iki mang lho.
2: Apa itu?
3: Intan Caca ya.
2: Iya, Intan Caca.
3: Ono ready ready ready.
2: Lah iya ya iku karo kowe iku.
3: Heeh. Ya wis.
2: Ora kok duweni.
3: Heeh.
2: Ya, masih Pak Trisna
3: kan rapuh, pemen
2: nyawang sok. Betul. Ya, caranya kan, Gi. Itu mah, itu kan kelipan kopi.
3: Ya, anu, ujuk kelipan kopi kok ya?
2: Iya, ya, caranya kopi. Kalau caranya, aku,
3: dan kopi kudu
2: tuangan. Tapi nggak mau kerese ya, kayak satu tuangan doang itu, Wong.
3: Itu mah gara-gara, sampe ngerti ya, apa-apa. Apa-apa sampe kelipan kopi.
2: Apa?
3: Ya, katanya apa ngudek kopi ambek delok Supri geraji
2: delok sulingane Supri ya ayo acarono lan delok sulingane Supri aja kandano oh Supri itu reso muni sulingane
3: andano
2: aku malah iso ditakoni wong kok gak apa-apa nanti bengi patrol gak mulih-mulih yang ngono jadi
3: terus
2: lancin nih sing kepala ronda ronda kepala ronda kaya ngono apa ngono
3: oke
2: kepala ronda itu yang gedapi ayo selamat dikirim kopi bang yo prasaku
3: tiba aja ngirimin saya kelipan kopi
2: iya iya iya kan gue sing kelilipan itu ya
3: iya
2: aku apa ya
3: oke
2: tadi tak kirim ya sih pada nang anu orang mau sholat ya pada nganget-nganget yang terus inget iya sih saya pokoknya kan dan anak Trisno aku rakut di dua ini
3: iya oke siap
2: iya semuanya pun ya Mas Kofi
3: iya matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Eko sing wis gabung. Iki sing ana sing kate gabung maneh ya monggo kula trenggel-trenggel gabung. Iki ana maneh. Nggih. Mang lak wis WA sih. Mang
4: lak wis. Jan Crespol.
3: Iya Jan Crespol. Mang wis WA lho.
4: Oh, wis WA. Lagune Adune Kota Malang.
3: Nggih.
4: Eh, anu Pak Eko, aku duwe anu parian untuk Pak Eko.
3: Anu di gua itu anu di gua anu.
4: Oh, radine, radine di gua.
3: Iya, radine di gua.
4: Tak bae nang nangan. Pak Eko, iki lo parian kanggo panjenengan. Melebu Mbak Yaya, melebu Mbak Yaya. Nang bandulan tuku yuyu karo tuku srikaya. I love you Pak Ismoyo. Duh, oh Pak Ismoyo sih untuk Pak Ismoyo. Oh Pak Eko durung iku ngene iki Pak Eko saiki. Pak Eko saiki. Tuku kayu nang tuku kayu Pak Eko rembun. I love you, Pak Eko Rembun. Halo?
3: Ya, halo.
4: Anu, Ademi Kota Malang, kula parengaken dateng Astovik. Pak anu Bu Anggi, cepet sembuh Bu Anggi.
3: Nggih.
4: Halo. Bu Marlena. Bu Sumiatun. Bu Sri Gati. Bu Sri Pon, Bu Sri Purnomo. Bu Sri Ponco. Bu Sri Yana. Bu Sri Utami. Bu Pandan. Mama Tian, Mama Atik, Mama Yuda, Mama Mama Dika. Pak Widi Widi. Pak Ismoyo, Pak Eko. Faris, ayo Faris, iki lo penyiar idolaku. Ayo.
3: Wes sampun. Pantenin
4: suarane.
3: Nggih, sampun.
4: Kedua ya nggih, luar negeri Aceh, Grandong, Asuranto. Kedua ya nggih. Tugeng mirengaken sia-sia sedoyo. Salam alep yu sedoyo aku cita padamu. Penyiar nggih. Salam alep yu pul penyiar.
3: Nggih.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun ya Bunda Ariatin sing wis gabung iki sing kate gabung maneh monggo kula tereng gel-gel gabung. Monggo Bu Sri Purnomo ingkang badhe gabung kula tereng gabung. Assalamualaikum Tejo Wangi Jan Krespol.
5: Waalaikumsalam Tejo Wangi Jan Krespol.
3: Nggih.
5: Lho, kok
3: penyendang
5: lembur
3: maneh? Nggih, kula lembur tok. Napa?
5: Orang ngantuk.
3: Wis tak beta-betano ngene iki Bu, wis pokoke wong masyarakat propapat ki seneng ngono-ngono aku ya wis melok seneng kok Bu.
5: Iya. Andeng penghibur lah harus gitu.
3: Oh nggih, kula penghibur nggih.
5: Itu menghibur apa penghibur?
3: Penghibur.
5: Penghibur. Aku tak titip tembang di Matogan.
3: Monggo, monggo.
5: Tembangnya pun wonten Trenggalek Ponorogo.
3: Trenggalek Ponorogo, wong elek ojo diino.
5: Yo terus.
3: Trenggalek Kinase, Trenggalek Sasti Tresno.
5: Oh. Ampun, anu wes gande ya, Matogan.
3: Nggih, napa?
5: Tresno Sudro.
3: Nggih.
5: Yeah. Nggih wonten.
3: Tresno Sudro enten.
5: Nggih.
3: Nggih, yeah, salame kagem sinten?
5: Kagem Buriatin kala wau, Bu Pandang.
3: Nggih.
5: Eko, Bu Sri Ponco, Mbak Sri Gati, Mbak Titi. Lan sedaya kemawon, sugeng sonten lan sugeng midhangetaken.
3: Nggih, nggih.
5: Kagemah topik, tansah diparingi kesehatan. Rezeki itu bukan banyaknya uang, tapi hati yang tenang.
3: Hati yang tenang.
5: Jadi, nak tenang tau omong kau ini. Jadi, sanggup ini sangking Pak. Mbah Gemben tak dereng wonten. Saiki menyusul tenan, sangune kan sudah menyusul.
3: Nggih.
5: Lebih banyak lah ya. Wis ditompo ah.
3: Alhamdulillah ampun, ampun telas.
5: Ya, sok to. Aku ya wis nompo.
3: Niku wis alhamdulillah wis Bu.
5: Endi mangkane lek wong sabar iku subur.
3: Nggih, betul.
5: Ya akan berangsur-angsur terus mulur.
3: Amin, amin, amin, amin, amin. Nggih, pokoke panjenengan seger waras, nggih Bu, bahagia selalu nggih.
5: Nggih, matur nuwun panjenengan yang ngono, sak keluarga tansah diparingi kesehatan.
3: Amin, amin, amin, amin.
5: Lan rezeki ingkang barokah. Endi matur nuwun. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Sri Purnomo. Waduh. Iki wong sing ditenteni mang wis teko ya Bu Sri Purnomo. Iki sing kate gabung maneh ya monggo iki Mbak Titik iki mang ragnis tak siapno kabeh. Sing wis request request do request iki mang ya wis mari kita sebuterno dhisik ana petang lagu sing wis ready.

0: Pasti kita pernah mendengar orang menyebut bingkisan dengan sebutan parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Jenang gulaya masya kang rujan, rujak lagi yo masya kang jenang gula. Matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang sami kota Semanunggal raos kalian kula pun Taufik Nisbun nggih. Ingkang badhe request monggo kula trenggal-enggal request sedaya kemawon. Ingkang sakmenika tansah midhangetaken nggih kula aturi enggal-enggal request nggih. Monggo monggo. Kyono Bu Pandian pisan ki gurung muncul, Mas Fari ora muncul. Sapa maneh iki sing muncul tak trimoni dhisik nggih Tik Jawangi dan Grace Pal.
1: Jawangi dan Grace Pal.
0: Nggih pripun niki? Apa niki?
1: Mas mbenyen wong kecil ya.
0: Heeh, akeh.
1: Nah, ini kali ini udah kok sakeh ku piye ya, Mas?
0: Nembu kok ya aku dhewe bingung ah.
1: Bergabungnya cuma bisa. Lah iya lah jenenge aku. Lah aku padahal ya ora mbablas. Lah ngono jenengan kok ya ora bongok-bongok. Bu Sri Patro, lah ngono ta wayahe.
0: Isukan ngudine mau ngganggu.
1: Ngono kula aku. Geding aku.
0: Kok geding aku?
1: Geding aku.
0: Iki sampean disiapno lagu apa sih iki?
1: Aku siap no lagu apa ya, Mas? Aku siap no lagu Podang Kuning ya, Mas.
0: Oke, siap. Podang-podang apa sih kuning?
1: Ya Podang Kuning.
0: Pinter. Ya Allah.
1: Ya Allah. Mas, tumben jenengan kok ndek ngene anu Mas Tejo Wangi, Mas.
0: Iya. Ini ya ndek Tejo.
1: Nah, terus wau dalu niku lho jenengan lho kok nggih kadengaren kok patrol
0: ngono
1: sampean nggowo enggak jenengan anu ngasto sarung napa mboten
0: bingung aku nggo kemul la ora kuat wong saiki musime bedhing ngene nggih sarung
1: ya nggih la menggane jenengan lek mboten beton lek bedhing ta
0: nemakane wis aku nggowo anu wis aku ngono
1: lah nggih nggih nggih nggih nggih kula tak atur salam rumiyin nggih
0: nggih monggo monggo.
1: Ikan tok pambagia njenengan?
0: Saking.
1: Saking Bapak Ismoyo.
0: Oh nggih, siap Pak Ismoyo.
1: Nggih. Wonten Pak Ismoyo nggih, nggih wonten Pak Eko. Nggih. Kang kecelik kula wau dalu, wonten Mbak Titi. Nggih. Wonten Kata Lumpen, wonten Bunda Riatin.
0: Nggih.
1: Wonten Mama Dika, Bunda Marlena, Bu Pandan. Bu Sri Purnomo.
0: Nggih.
1: Terus sinten meneh nggih? Oh wonten Mama Upik Sagucrit. Keliru Mas, keliru sampai anakku. Aku kok lak ditawu apu iwang ta kok lek muni Mama Sagucrit yo. Wonten Mama Sagita Upik, Upik Sagita nggih wonten Mas Faris. Nah wonten Telatan Batu. Ugi wonten sinten niku Dajeng Siti nggih? Nggih. Biru Sendalu. Nggih katur sumateng sedaya kemawon Kang Tasik Manunggal Raos kalian Mas Taufik ing dalu menika mugi-mugi tansah sehat-sehat kemawon paringi rejeki ingkang barokah. Yuswa ingkang barokah. Podhang kuning dalam tenggo Mas Taufik.
0: Nggih, siap.
1: Nggih, mugi-mugi njenengan sehat nggih.
0: Amin matur nuwun.
1: Sampun Mas Taufik.
0: Sami-sami matur nuwun Bu Sri Gati.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing wis gabung Bu Sri Gati kula maturaken matur nuwun nggih kagem Bu Sri Gati iki sing kate gabung yen gabung dulur-dulurku kabeh. Iki wis bengi ngene iki njen yo wayahe wong padha nyantai iki Bang Bu Sri Gati entuk salam teko Bunda Riatin. Matur nuwun Bunda Riatin ademe Kota Malang wis diputer ya. Mas Taufik panjang umur sehat cek keluarga min. Makasih Mas Taufik yang ganteng istri dhewe ya barang ya. Oke wis pokoke sing kate gabung ya monggo kula trenggal-enggal gabung iki mang ono maneh sing wis gabung tak trimone dhisik iki ya. Nah iki Sugeng Dalu Tejo Wangi Jen Grace Paul.
2: Wala-wala-wala
0: nggih pun.
2: Mas Taufik.
0: Nggih.
2: Sehat nggih?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Kula yang kagung.
0: Nggih, yang pripun niki?
2: Sehat selalu. Niku wau wonten Bu Rehana alias Sri Gati nggih.
0: Nggih.
2: lajeng wonten ikan hiu kan patin.
3: Cuman bisa gitu doang
2: sih Bu Sri Ponco.
3: Iya, tapi boleh juga di
2: terus Sri Rahayu. Bu Sri Purnomo. Nah, wonten salam saking ingkang nembe mandhap kula wau Mas. Bunda Sri Gati.
0: Nggih, Bunda Sri Gati leres. Terus
2: sekarang ini niku Mas.
0: Napa?
2: Sing kaya adem bengi iki iku judulnya apa ya?
0: Wah, iku kula mboten semrape.
3: Juga ya ternyata ini udah 20
2: tahun. Spiro iling ya.
0: Mboten ya.
2: Kesiksa kangen Mas.
0: Kesiksa kangen.
2: Niki wonten salam saking ikan hiu ikan patin muah.
0: Muah wis pokoke muah tok.
2: Sampai kelompok. Nggih, ngoten kemawon Mas nggih.
0: Nggih, matur nuwun Pak Iswaya sehat selalu nggih.
2: Sami-sami Mas Topi kula dongaaken sehat selalu.
0: Amin, amin.
2: Kata rezekine.
0: Amin, matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tur nuwun nggih Agung Iswaya ingkang sampun gabungan iki ingkang badhe gabung monggo kula trenggel-enggel gabung. Loh, piye to iki kok malah dipateni? Heh. Jadi ini gabung kok malah ora sida kok piye? Ya wis iki nek ngono tak nrimo sing iki dhisik. Nggih. Sugeng dalu Tejo Wangi Jan Grespol malam Minggu enake ngrungokno Tejo Wangi Jan Grespol.
4: Sugeng dalu.
0: Nggih.
4: Pilu sing dalu Tejo Wangi Jan Grespol.
0: Allah la la la la.
4: Enake elo-elo. Enake malam Mingguan. Assalamualaikum Mas Taufik.
0: Waalaikumsalam.
3: Oke begitu
4: ternyata dengan apa dinas dalu.
0: Nggih niki dinas dalu malih.
4: Mboten macet nggih.
0: Alhamdulillah mengko ora ro macete wong budal mulai awan.
4: Nggih rada lancar niki, Bang. Mboten koyo wingi-wingi. Dari wingi macet cet. Enjoy. Mangga sekarang iki.
0: Napa?
4: Nyambung wanci dalu.
0: Nggih.
4: Komendel.
0: Nggih.
4: Terus pundi pawartos njenengan nggih? Sehat nggih?
0: Alhamdulillah sehat. Njenengan pripun, Bu?
4: Nggih, alhamdulillah sehat.
0: Nggih.
4: Kalau wau dalu kondur jam pinten?
0: Jam 11.
4: Apa? Penak sepi lek bengi.
0: Walah, nggih.
4: Gede salam nggih, Mas Tobi nggih. Kembu Sri Purnomo, Bunda Riatin, Bunda Marlena, Bu Sri Utami, Bu Sri Gati, kalau Pak Wonten, Pak Iswoyo, Pak Eko, Pak Bambang, Pak Widi, Bu Widi, Pak Dono, Bunda Leha, Pak Indah, Pak Tarmanto, Bunda Sumiatun, Bu Tati, Mas Faris, dan Pak Sari kagem Bu Sati ngawon dan Karang Kunci. Ampun Mas Topi kagem setua ya pamireng.
0: Nggih.
4: Mas Topi sehat.
0: Nggih. Jenengan angsal pambagya saking Bu Riatin.
4: Oh nggih matur nuwun wilujeng dalu Bunda Riatin. Assalamualaikum
0: warahmatullahi
4: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Bandian ingkang sampun gabung sakmenika iki ana maneh sing wis gabung trimo dhisik. Sugeng dalu Tejoangi Jan Grespol.
5: Sugeng dalu Tejoangi Jan Grespol. Mas Taufik.
0: Nggih, pripun?
5: Kula minta waktu sebentar nggih.
0: Nggih, lali.
5: Nuwun.
0: Lali.
5: Kula niku wau dalu niku lali kula kinten Bu Sri Gati. Nyantai saya ini baru tahu kalau semalam itu sama Bu Titi ya kulo niki.
0: Loh, ya apa i?
5: Ya Allah, kulo niki baru mencari keterangan dari orang-orang ternyata dengan Bu Titi semalam ya.
0: Lah iya lah, sampean niki ya tak pikir wis nge to.
5: Lah mulane lah, kulo kok ngendikane kok koyo ngoten, aduh kok ngate bengi lah kok Bu Titi lah niki baru tahu sekarang ini ya.
0: Masalah.
5: Ngapunten Bu Titi ngante bengi lah kok Pak Eko ngedap ya.
0: Lah iya iku lah wong ngono kuwi lak gara-gara sapa?
5: Kakundi?
0: Gara-gara sapa ngono kuwi?
5: Ya karena Supri.
0: Nah makane iku.
5: Lah Lho saya itu kula niki lho kula ten gumun setahun temenan Mbak Sama Topik. Bahkan saya cari tahu dari saksi-saksi yang mendengarkan tiga orang lho Mbak Titi semalam dari ya Allah Gusti Pangeran.
0: Lah aku yo tak pikir sampean wis ngerti.
5: Lho mboten. Lamulan Pak Eko kok ngomongi ngalor ngidul. Ya kok kula kinten niku tiyang tangga sebelah ten Turen niku.
0: Masa ala lagi mak tak pikir wis
5: ngerti. Lho ngapunten Mbak Titi, saya tuh ngapunten lho. Kula nganti tadi ya kongen Mbak Titi nganti jam tengah mak bengi ya opo. Mas Topik yo meneng.
0: Lha tapi kira sampean wis seru.
5: Lah mbok dikandani iki anu kalme wonten akhir Pak Eko wae ngono lah. Itu wata umbi wetangi.
0: Walah, kok iso ilu biye
5: daya. Saya itu ini, saya memang aku naik tak klarifikasi. Saya benar-benar ngebleng.
0: Walah, lalalalala.
5: Mbak Titi, ngapunten Mbak Titi. Saya itu Mbak Topik. Sama Topik memang kok nyandak kelilipan kopi lho. Aku benar-benar cari orang-orang itu Mbak Titi mambengi ngono. Nah, tapi memang aku tak kemana nang kemana. Cuma begini semalam aku bisa apa ya? Mbak Titi ya Allah Gusti Pangeran. Dan gumun setahun temenan kalau nih kira sana.
0: Mek setahun aku rong tahun loh.
5: Aduh ya Allah. Dan jembleng tak rendeng gumun setahun kalau nih.
0: Nggih pun.
5: Gara-gara Supri kae.
0: Lah iya wis anjene Supri kok ngono kae lho ya. Nggih pun matur nuwun.
5: Nggih
0: nggih nggih.
5: Ya,
0: Mas Topik, ngapunten
5: lho,
0: Mas. Nggih, nggih, Pak, matur nuwun,
5: Pak. Nggih, ngapunten, ngapunten, dere-dere sedaya ngapunten aku malah njemuk waktune maneh.
0: Wah, wis los kene kok.
5: Ngapunten saya itu, Mbak Titi.
0: Nggih, nggih.
5: Ngapunten, matur nuwun,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye ta iya wong kuwi ya? Kok iso sampe kelalen kuwi lho ya. Iki ana boleh RS bisa. Assalamualaikum Tejo Wangi John Graspol, matur nuwun, salam kagem sedaya ingkang Mingga, selamat semuanya nggih, angsal pambagyon iki saking Buleha ya, sing kate gabung ya monggo kula trenggel-enggel gabung sik ana waktu ya kan. Dadi sing saiki lagi menikmati suasana malam iki ya wis alhamdulillah wis muga-muga sing saiki lagi ngrungokno iki ya sehat kabeh termasuk Buleha. Iki jenengan mboten request lagu to Bu? Napa jenengan kok mboten request lagu niki napa? Ya wis gak apa-apa sing kate request dang request Tejo Wangi Jan Grespol ya.

Nggih, matur nuwun sangat kagem sedaya kemawon jam 19.38 menit waktu Indonesia Barat iki saatnya aku pamit teko ruang dengar sampean kabeh dulur-dulurku. Ya wis lek ngono matur nuwun iki mangono Pak Widi sing njalukno lagune Semoyo. Salame geku abeh nggih. Matur nuwun nggih.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari...
1: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Satus Gangsal Koma Tigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

boleh kaya bajak biyen. Aku gawe pakaian seneng aku warna putih iki wingi tuku nang gembong. Aku nek ngene persijet

0: dang dong dak dong dang no dang dong lurek dong dang lurek. Kok iso mampet ya. Wah. Iki mang opo ya rek? Walah ngene wis megap-megap lek ana panjer sik ditambah. Tapi aku iki anak ereksi. Tadi reksi ku sik dulur reksa. Reksi ku ali topo ali poso. Iki poso Senin ya Senin lek Kamis ya Kamis. Iki mah rada sial gak oleh jaluan blas sedino. Lho, waduh kok. Masa. Gak apa?
1: Gak wala kalat.
0: Sinti sik gak mundul.
1: Aku gak wala kalat loh.
0: Alat apa?
1: Toko LE aku.
0: LA itu apa?
1: Wadah, Los Angeles.
0: Loh, Amerika Serengat.
1: Serengat itu Blitar.
0: Amerika Serikat.
1: Iya, jadi aku nak kono itu kan si, memperdalam
0: sumur.
1: Musik.
0: Ya. Oh, musik tak sumur.
1: Musik.
0: Nek
1: ndok kene umume nek saksofon itu kan disebul kan?
0: Disebul.
1: Nah, kono itu aku menciptakan saksofon itu disedot.
0: Waduh. Karena kok sedot sing katut apa?
1: Ya wedi lumpur. Tadi tak padukan sampai musik pentatonis iki.
0: Oh, kon. Cuma tabuhe aja sampai rusak. Lek tabuhe rusak iku kadang-kadang lumpangan.
1: Tak cobae aku hasilku teko LE.
0: Wis coba apa? Iki gendingan iki juli-juli.
1: Lah iya.
0: Kenek sih.
1: Ya kenek ae.
0: Wis coba.
1: Wis tak urek-urek mang yo. Iya. Wis.
0: Bareng kok urek-urek suwek.
1: Lek, sik tak coba sih ya.
0: Ya aku tak nyancak ngerok.
1: Ya iya, ngerok.
0: Ngerok asem.
1: Yeah.

0: aku kepingin iso jane. Lek sing mburi mau iso.
1: Sik ya apa sing mburi?
0: Nang balan karo dalane. Balik bengi.
1: Oh jangan ngomong walan aku 5 tahun wis gak ono lho.
0: Tapi ya memang kudu ngono Gus. Ya kudu diwarna-warna lah ya. Iki mang bareng awak nyanyi lho.
1: Iya apa?
0: Wong ngarepi melayu kabeh.
1: Iki kontemporer ya, kontemporer.
0: Lah iya iku kendange sampe 7 iki. Yo sing nyewakno sing duwe tabuhan ngenes.
1: Mojo gak silir kabeh.
0: Lah aku ahliku ya gending Jawa-Jawa cuma kadang-kadang sing penting ilmu aku.
1: Oh iya, kok kuru saiki lho.
0: Oh, mari meditasi.
1: Waduh, sampe sak ngono. Dadi nek meditasi?
0: Iya,
1: kok koyo semedi ngene lho.
0: Jane semedi.
1: Terus
0: jange. Lho, tak kandhani jange.
1: Kok kuru? Dadi poso ae
0: lho. Lho, aku kan anake wong sing duduk anak wong sembarang lah
1: pokoknya. Iya percaya. Kan anake wong gendeng lho.
0: Jare sik dulur bebekmu.
2: Halo, Gus.
1: Ring.
0: Wah, iki ilmu nake, ilmu klenik tok.
2: Kelenek ya apa sih mau kancane kok dikelenek-kelenek.
0: Lho, aku kan ngrembug ilmu.
2: Iya.
0: Iki mangku poso ngono lho. Poso
1: ngono ta. Dadi nek wis posomu iku lulus, tujuanmu ya apa? Ro mempelajari ilmu apa?
0: Aku kan kepengin iso ngremo. Wah, ngremo. Saiki jiwa seni ya apa sih empat. Oh, saingane ku berat. Lho, gak apa-apa. Lah wingene saingane Lenok Luis.
1: Lho iku petinju ri.
0: Lho, Mas iku biyen cilikane dagelan iki.
1: Lah jujur itu aku nang LE ku ketemu mbek DE. Iya, RT 4 aku RT 8.
0: Nah, iku kan Olipil kare Hollywood itu. Oh, Olipil mbek Olima. Apa? Olipil kan musuh
1: Leno.
0: Iku jane gampang rek, musuh Olipil gampang rek.
1: Menang lho. Teorine ya apa?
0: Teorine ya musuh Olipil gampang.
1: Strategi.
0: Awak diantem menghindar. Mudun.
1: Lho teko ring?
0: Ya mudun kan selamat. Marut dipek nisor. Kadoe diplorot. Lah, kan iki wis mlorot lak izin.
2: Kan iki tinju tak memperkosa wong ngono. Kok ngawur.
1: Lah kan kalau iki tujuane poso aku ngerti.
0: Iya.
1: Iku kepingin ro suwarane kewan-kewan iki.
0: Waduh.
1: Iya. Nek suwara bebek ya apa lho?
0: Suwarane bebek pek pek pek ngono. Baik ono sing ngono biyen. Saiki pek.
1: Gak sing asline, sing asline.
0: Asline lak kepingin ro terope arek-arek ku nang dia iku.
2: Ya gak mesti bebek kadang-kadang ono sing ngos.
1: Iku mentok lanang iki.
2: Ini apa?
1: Ngos.
0: Lek ngos iku waduh ngomong liane.
2: Ya berani lho.
1: Uber-uberan.
0: Iya tapi gak ngos ngono.
2: Sejembe apa kan aku saiki oper provinsi.
0: Oh ngale.
1: Tadi pindah kok.
0: Nang Jawa Tengah.
2: Enggak mari ngelawak terus ibul ganti
0: lho. Oh, profesi.
1: Ali profesi.
2: Ngono kok provinsi kan.
0: Lho ya.
1: Profesi. Sebener iku.
0: Wot,
1: lu salah nih.
2: Profesi.
1: Lah iya profesi.
2: Iya, aku ngelawak ya wis sedok jemur ya.
1: Ya umurmu piro sih?
2: Iya, dari 83
0: iki.
2: Iya, pantar aku wis padha
0: ngene.
1: Wis ngene aluri sampe gak payu lak wis iki.
2: Iya. Aku saiki kulaan anu, apa ternak jangkrik.
1: Lho iki,
0: penemuan baru. Jangkrik apik.
2: Apik. Hasil akeh lho. Mocik dogolan cilik-cilik wis sitok swidak.
1: Lah nek wis gedhe?
2: Gede ya, satis paling sithik.
1: Lumayan.
2: Aku kula ternak iku cilik-cilik kaya ulur-ulur ngono. Heeh. 50.000 akeh. Tak semproti dadi kaya dogol-dogolan ngono.
1: Terus bareng wis
2: gedhe? Wingi entek belas.
1: Lho lah kok iso?
2: Dileboni cecek 50 ae. Cek entek. Lah cecek emang tak buak ya.
1: Iya.
2: Tuku iwak arwana.
0: Arwana.
2: Arwana.
0: Iya.
2: 1 juta lah.
1: Sito
2: 1 juta.
0: Oh, berarti le sing arwana iku 1 juta.
2: Arwana.
0: Arwana. Oh, arwana.
2: Tak pakane sedina sing dihitung lemu wis kan.
1: Iya.
0: Terus
2: barang aku mulai nyambut gawe. Digawe mangan ambek anakku. Dipenyet.
1: Arwana iku.
2: Masare segone 200 iwae 1 juta.
1: Gak apa-apa duitmu akeh kok.
2: Akeh apa pandangane padha.
0: Contone lek wong gak duwe ilmu ya ngono. Ah, ilmu ku ya ilmu pengantan kalau ilmu dalam kudu podo kudu ilmu.
2: Iya wong kon anake iku siapa sih sing kae
0: anu kon gak iso
2: surat-surat iku
0: kon gak iso ngatur narek kan telu.
2: Resi ya?
0: Resi aku kon gak iso ngatur narek kan telu.
1: Sopo sih lho?
0: Sing arek keluar kliyore nggo
2: tas iki. Lah wis katut tak aku ngene iki gak ketok.
1: Nek iki gak ngatur ngono lho.
0: Wong cewek digomoli goleki. Golek yo wong cewek dino
2: golek katut lho.
0: Kok wis gak
1: katutno ta kon
0: iki. Iki lho tak ilmu awakmu.
2: Ya apa lho.
0: Lek limpet-limpet kon wis duwe paling.
1: Iya. Iya iya.
0: Ning wis iso cuci ojo saipet kok lho wis duwe kon.
2: Iya iku kanggo nyunat
1: kan nyunat. Aku pengin yo.
0: Nerang-nerang aku duwe nerang udan.
1: Ya apa ya kon.
0: Kon posone yo kudune awakmu iku mangane ojo ngawur. Kalau mangan kanca dhewe iku kan ono sih.
2: Lho, maksude kanca dhewe ku apa?
0: Kanca dhewe iku ulo kalau manulo, aku larang kan ulo, aku kancor dewi, awak dia kan ulo.
1: Nek gede, sabar, sabar.
2: Panisan nerang udan, upama di keadaan mendung.
1: Mendung.
2: Wah, biut jangan ambrol tu siapa kan? Mau menanggulangi.
0: Kau tak terus nak boleh banjir nunggu.
2: Nengono jepin nerang aku.
1: Aku njaluk ilmumu, kanggo ngerti suara ni kewan ini.
0: Duh, lek kewan, ayo.
1: Nek bebek, wek, wek, wek, wek,
0: wek, wek.
1: Terus nek pedus, be.
0: Be.
1: Lah saiki suara rakyat ini.
0: Papan lho lek suara rakyatku papane ngudi.
2: Kan yo keliru ngomongnya
0: ngudi suarane rakyat.
1: Suarane rakyat. Lho aku kepengin ro suarane rakyat bareng tak sulih dikit tiba ini ngene suarane.
0: Yo yo yo.
1: Sembako dukno.
0: Lho lae kok mesti kewan. Wong aku yo nek njero kono kok winginane aku lak melok ngomong yo.
1: Pila
0: ngondok mburimu ngono lho.
1: Wah konangan aku rek.
0: Kok iso lek ayo melaku
1: nang
0: guwa.
1: Mbok gak wani lho kon niku.
0: Lho kok lek awakmu gelem lebur nang telung dino nang wis tah. Wis gak muleh gak muleh. Gak muleh kon.
1: Lho nang ndi?
0: Wis sak petuke.
2: Gua sing ndi?
0: Lah lek semapun nduk kono gak muleh bisa kanu panganan nduk kon.
1: Tapi nek wong niat iku mesti kuat lho.
0: Engko ketok, ketok opo ae aja adik rame-rame meneng wae.
1: Dadi ono swara di sapa umpamane, "Gus,
0: oh gak usah,
1: gak usah noleh."
0: Tapi lek kadhek tanggal piro sak ono wani.
1: Ya tak catet.
0: Kapan iki cateten?
2: Nek kadahan susulan keluarga loro nemen ngono kok si Mauri ra.
0: Ya lek nemen-nemen ya aja lek wis nemen anune si Maurana.
2: Iki lho guwa nang pojokan kidul lho.
0: Apa iku?
2: Oh digone wong Bambung.
1: Kon. Kuwat.
0: Repot kon iki.
1: Wis ngene tujuane kan tolo opo awak dhewe kepengin ngono.
0: Pokoke ngene aku ngepeno ilmu, aku ono tujuan sing penting.
1: Iya.
0: Pokoke aku ya ya apa kalau
2: oh iya iya ya,
1: seru ya. Oh masalah ini
0: iya iya
1: tak dukung lah
0: aja sampe diomong no wong wong
1: iya
0: iya
2: bocoran lah
0: ayo melaku ini mumpung dino apa ini
2: dino apa saya ini
0: tapi muternya bentino ini muternya bentino ini
1: iya mas dino Senin sampe Minggu lah
0: iya iya iya iya iya leh aja ada tolak-tolak aja ambaan pintu lu melaku lu ya
1: pokoknya melangkah gua melebu itu gak ambaan
2: sikil kiwa disik gitu kan
1: tengen tak kiwa
0: lho eh
1: tengen tengen
0: awan tengen aku kiwa ya, sabari jongkir.
2: Bah, aku mencolot, saya mencolot.
0: Oh,
1: lu.
0: Ketok, biar, ketok, ketok, ketok.
1: Bukak ketok,
0: kak ketok.
2: Kok bisa hilang?
0: Kembali lagi, kembali.
2: Oh, lu kok kembali ya?
0: Lu ketok tangga?
2: Ya ketok kembali.
0: Ketok kon, aku kak ketok tak tutupi motor.
2: Ya kau juga ketok, lo kon
0: itu. Aku nang kayu rojo, ayo.
2: Ayo, kayu rojo lu kan.
1: Ini lo kayu rojo.
2: Kita lihat kerjaan ini. Gani ku nadi, gani ku nadi.
1: Aku tu golong itu.
0: Ayo, ayo,
2: em laku ya, laku ya.
0: Ambil umi, umi,
2: umi, umi. Kenapa bu umi dijai?
1: Umi, umi, kon.
0: Umi, umi.
1: Kupel
0: kau. Kupel tas lebor kon.
2: Ayo ambil umi, umi kon.
0: Iya, ngerti kon, ngerti.
1: Apa?
0: Ngerti. Ya, aku dia turun.

abote abote wong ngengir yo ngene iki. Eh karepku yo bayar-bayaran titik lumayan ketinggalan. Eh. Iki wis tak catet tambah aku gak sampe lali. Lah yo dadi abdi dalem ambek kancil ki yo repot. Padahal tanggalan wis tak catet tanggal 12 ngono lho. Kok keliru dinane? Eh, ya, Cil.

0: kono kudu ngerti iki tugase ku abot awak dhewe iki putrane Ndara Ratu rak
1: iya Ndara Jong Biraji
0: apa
1: Jong Biraji
0: Jong Pasra kok
1: sapa jenenge
0: Jong Pasra
1: oh iku putrane jarani Roro Ayu Kastini
0: nah
1: ini telepon dini
0: kono ngaut ini sapa sing telepon
1: iki ya ya dini lemu iku lha wong wedok ngomong
0: lho
1: telepon kok tolo loh ikut ini grembes iko lemu
0: mulane sembarang kon ngrungokno dhisik ta niku iki awakmu ku woro-woro
1: ya woro-woro ya apa sih
0: sapa ae sing iso nambani putrane Ndara Ratu
1: jane loro niku apa sih asline kok apa
0: lho kon ya
1: komplikasi ta ya apa
0: loro niku tak delok iku beri-beri
1: sale ngene lho ratune dhewe iku sale lah hitungannya wong sumbung
0: iya
1: nah, ya iku jenenge ngunduh wae pakerti wis gak usah dolen tombo
0: tapi masih sumbung ngono gak iso
1: wong pak tombo ngomong wis gawe kabeh
0: kok iso
1: sale Jong Biraji ku ya termasuk hitungannya iku wong angkara murka
0: dadi iya terus apa
1: pituture wong tuwa iku gak tau gelem
0: tapi gak iso wae
1: eh?
0: Gak iso wae
1: gak iso apa
0: lha buktine wingi jalu dek wong makan dadi kei
1: oh
0: gak kira ketok gak ada gak ketok wong ngene mana ketok ketok
2: eh kaling-kelingan tembok
0: gak ketok
1: cil iku lho wong ngene lho teko ndi ra
0: ketok sih
1: ketor
0: kok wali kelambi kok iki
1: kok berapa ngak
0: takon ono
2: mari
0: aku wong lho laku kon kenal ta
1: oh bos
2: iki kan kaya aku doro
1: iki ngerti yo
0: kok iso iki kon ngri
1: saiki iki aku wis dadi prajurit aku mbek mari prajurit
0: prajurit
1: ngene tanah sabrang ngene Gusti Jong Biraji
0: delok pakeane
1: Ndara
0: pakean pakeane kok rawak-rawak
1: to
0: kon kok kenal mbek prajurit sini
1: iya yo
2: sak kamu dhewe
0: sapa iki
2: iki kan Cil
0: lho Cil lho kon lho dhuwit wedhus balik Cil yo aku tak kono dodol wedhus digawa minggat
1: iki lho prajurit kan ajine kok
2: iki terus kan gawa yo
0: ki apa ki apa
2: tuku
0: ya apa?
1: Iki lho, iki kandang, iki safari ta?
0: Safari.
1: Iki
0: aku Kartolo.
1: Iki Agus
0: aku. Iya. Ya apa dhuwit wedhus sing mbok iki
1: lho. Dari dadi ketua.
0: Ini iki ana sayembara.
1: Sopo
0: wae sing iso nambani putrane Gusti Ratu, ya, iku nek lanang.
2: Iya, iya.
0: Dirabekno. Sing iso marasno.
1: Iya,
0: nek wedok tak rapi dhewe.
1: Yo.
0: Kone kate rapi tuban ya worong ngono.
2: Sing mlebone kon nang-nang to ya. Nek sampeyan iki.
0: Lho kon usahane tak kon iki.
1: Wis gak iso. Lah usiamu piro? Nek sing enom didhaupno oleh putrane
0: putra-putrine ratu.
1: Ratu.
0: Wis iku lorone dinopo mulai? Mulai krasa
1: mlebu lek.
0: Kemis pahing, kemis pahing ta? Kemis pahing iki kok. Oh iku gerbilane anjlok.
1: Wis
0: nang ngono. Yo, aku wis lek ngono aku mleboni. Engko lek aku gak kuat sak safari lek gak kuat aku Agus.
1: Dadi wong telu iki sanggup ya?
0: Sanggup.
1: Toko LE ku tak trapno.
0: Yo, iku malu.
1: Apa blulu?
0: Apa blulu? Ilmu
1: sedot.
0: Oh, sedot. Aku
1: iki nekakno wong sing wis duwe ilmu spiritual ya.
0: Yo wis. Aku bahkan para apa?
1: Para
0: bola.
1: Paranormal.
0: Paranormal. Saya ikin andi,
1: saya ikin tak terno, melaku,
0: ayo.

0: ibune.
1: Nggih, dalem ramane.
0: Kowe iku aja sedih to.
1: Lho.
0: Aja sedih.
1: Lho, lah sing sedih menika sinten? Kula menika nggih tamtu sedih lah wong anake lara kok gak sedih
0: niku. Lah, coba ketoke kare tangga-tangga. Tangga sing benci malah nyakurke.
1: Tangga ingkang pundi ramane?
0: Iki tangga padha manja kabeh.
1: Panjenengan niku dos pundi to wong?
0: Ya digoleke tamba.
1: Oh, nggih sampun ngaten lho.
0: Kaning desa nganti ndi wae Kupadi tamba ben putramu.
1: Napa kok Kupadi niku sinten Kupadi niku?
0: Oh, goblok kowe.
1: Lho, Ngupadi.
0: Lah ya Ngupadi to.
1: Mboten kala wau panjenengan Kupadi
0: ngaten. Iki untung palsu iki ta.
1: Nggih, mboten ngertos ramane.
0: Ya saiki Ngupadi tamba ya.
1: Sampun ngaten lho, panjenengan lak sampun utusan to.
0: Aku ngutusi abdiku si Kancil iki lak wis pensiun.
1: Nggih lho. Pensiun kok tak sik dipun utus to.
0: Neng RRI tapi melu kene orang. Terus tak jak melu aku iki dekne gelem tak kongkon golek jamune putramu.
1: Oh nggih jam.
0: Harus sih.
1: Lho, lha niki sami dugi. Lho, kok mbeta tabuhan nggih?
0: Tabuhane kaya udang jasmani.
1: Lah nggih.
2: Kula kang sowan Gusti.
0: Kancil?
2: Nggih, Jong.
0: Lho, kowe ngelokno aku kok Jong?
2: Lha asmane nak Jong Giraja Jong.
0: Iya Gusti Ratu ngono wae.
1: Kok Jong?
0: Karo sapa iku? Sadeli apa?
1: Lho mau Ali ramane.
2: Mukri kok.
0: Mukri. Oh mau Ali to teh. P tak utus golek tombo. Tekan ndi wae.
2: Mpun nggih si Mawagean.
1: Lho, kok si Mawagean?
2: Kesen iku mpun mlebu desa. Luar desa.
0: Oh.
1: Lho luar desa niku mlebu pundi?
2: Nggih, mpun tenggene gunung.
1: Gunung apa?
2: Kembar.
1: Lho, kok gunung kembar?
2: Mpun Gunung Semeru pun kepanggih lari tiga namine Sapari Kartolo Kali Agis.
0: Lho. Lah wong golek jampu, jampu. Golek jamu kok nganti kepethuk bocah-bocah sing ora
2: terus nyana sayembara sapa-sapa sing iso nambani putraku
0: nah.
2: Nek lanang nom tak jawabno
0: karo si nek anakku
2: kok diaku dulur ngoten lah
0: iya iya
2: ampun
0: wis
2: nggih
0: tibane oleh apa iki
2: nggih lari tiga iki
0: lha iso marke anakku
2: lha kirangan
1: lha saiki endi
0: endi bocah ayo kene
1: oh menika napa ora nggih
0: Ayo, ayo, keratus kabeh. Omah keraton panggonan bocah-bocah. Iki lak sing nduk terminal. Bolak-balik petuk kowe kae to.
3: Kula ingkang sowan Gusti.
0: Oh, iya iya iya. Sapa kowe?
3: Kula Kartoli.
0: Oh,
1: Kartoli.
0: Kartolo, Kartolo, Kartoli.
4: Iki aturaken sembah pangabekti mugi kunjuk ing ngarsa panjenengan.
0: Yo. Ora luput pangestu tanpa nono ya Le.
4: Ini kalau nak ketoprak kayak dadi.
0: Agus tak kau?
4: Oh iya.
3: Kau sapari. Kau sapari. Kau kepedok kali cak muali kali cak kancil. Jenengan mau ngawon terakin sandiworo.
1: Kelintu niku keliru sayembara kok sandiwara.
0: Aku ora anggo kuwi. Aku ki bakal gawe sambirata.
1: Lho.
0: Apa kuwi?
3: Ayo sambirawa. Sayembara.
0: Oh, sayembara.
3: Nek saged marasaken putra-putri panjenengan bakal diganjar kula dadiaken bojone.
0: Pancen ya, Lek. Bocah ketelon sing rawuh ning ngarsaku.
1: Ketelon.
0: Ketelon bocah telu kuwi apa iki?
3: Niku kelintu.
0: Heeh, ketelon.
3: Bocah pertigan.
1: Padha.
0: Aku pancene mbuka sayembara sapa wonge sing bisa marake putraku sih asmane loro ayu Kastini bakal kadhaup.
3: Oh, sing mbuka sayembara jenengan.
0: Iya.
3: Kalau kuwi kok mbuka dadu.
1: Lho napa nggih ta ramane?
0: Dobrak terus nguyar. Iki apa sing mbuka? Loro ayu itu bocah cek legan.
3: Oh, bae loro iku loro ayu.
4: Kula ingkang sagah Gusti.
0: Wis sapa ae Ben Agus Ben Kartolo.
4: Umur pinten?
0: Isih 17 taun.
4: Wah, niku waktune didu.
1: Kok didu?
0: Oh, sangar gangsir anak kok.
2: Umur 17 durung taun. Dukun tau nggih jalan.
0: Ora malah kerja bakti maksudnya iku. Kabeh dalan kene iki apik kabeh.
5: Maksudnya niku dereng omah-omah ngoten.
0: Iya, lega.
5: Kula tinggalane teng driji kula.
0: Lah wong tangan ora iso kaya ketok.
5: Saya prediksikan 1 menit sudah sembuh.
0: Oh.
5: Singkat temen lho. Lari nggak tilem kene iki.
0: Heeh,
5: tilem.
0: Bener. Tapi dengok-dengok saya kira.
5: Lah iki nang mburiku. Baik, lagi iki mburiku iki menika to putra putrine.
1: Dek tangon.
5: Oh, sampe iki to.
0: Iku kok tak tambahne dhewe aja mung tambahne.
1: Bagane ramane kula niki nek nambani.
5: Oh, ingkang meniki.
1: Lah niki lho, niki.
5: Kartolo. Kartolo niki.
0: Cil-cil. Arek telu guaan cil.
5: Mbah, kartolo niki nambani niki mujarab.
0: Mujarab.
5: Niki lah megurune teng Mbah Abu Jati.
4: Ring
5: kono
4: aja nyinggung Abu Jati.
5: Apa,
4: Gus? Wong iku gak ono kowe.
5: Iku pernah apa, Mbak?
4: Iku sing misanan.
5: Mangkane aku krungu sing dhisik wong iki bae kepethuk mangkaro. Wah, arek iki bijuk ya aku.
2: Nek nambani pancene jelas mujarab, soalnya si anak bae mujarab.
0: Aku iki mujarab ora iki pokoke buktine ana, Cil. Bu, saiki putrane Danu.
1: Lah niki lho kene ndo.
5: Ngaten sakniki sedaya pun ngantos wonten mriki. Griya niki sampe tinggalaken surat-surate kula betane nggih. Sertifikat.
0: Paniki nambani kan
1: taun. Nambani tang ngusir wong iki.
5: Apa?
4: Iki perlu tak bantu tenagaku ampek safari apa cukup awakmu iki?
5: Wis aku tenaga dalam tenaga luar cukup ya. Awakmu bantuin wong lori kae jancangen.
1: Lho, lha kok dicancang?
5: Nika nyun pangestu njenengan Gusti nggih.
1: Nyedhoke ne nyedhak. Iya.
5: Wah, niki
0: suarane pancene kaya kok saya model ya.
5: Kesurupan bajing.
0: Bajing.
5: Nek ningali ciete ni bajing iki. Kudu mung
0: karo waras banget.
5: Kudu muse bajing iku anu,
4: bajing loncat.
5: Wah, mung bajing loncat. Mangker men.
4: Dadi lah. Wah, kakek nuya iki.
1: Kuwi kudu suarane.
0: Modele kancamu kaya mangan jagung modele.
4: Nggih, nggih.
5: Pun, aras, kula nek resi kok.
1: Rama,
0: anakku.
1: Nduk,
0: Kastini. Waras to nduk kowe.
5: Bantre.
0: Wong pancen wong tuwa. Anak loro pirang-pirang sasi rasa waras. Saiki ketekan bocah lele iso waras kan matur nuwun. Eh, nang kowe. Ayo nang kowe.
4: Dadi suarane pole lele.
1: Wis waras.
5: Waras.
4: Wis maras.
5: Wis.
4: Lah terus ilmu sedhoku iku kanggo opo?
5: Nggih, iku lho sing ibuke iku lho engko
1: kanggo aku. Kan dhisik ta.
0: Iku kok tak sedhoke dhewe.
1: Lho, lha kok niki gantos ramane sing kesurupan sakniki?
0: Mboten, mboten.
1: Lho, lha niku wae ngomongi
0: ngoten. Ora kesurupan.
1: Kok suarane terus cilik.
0: Aku pian kan nang.
1: Lho, lho. Kan nang dhewe Rama.
4: Ibuke yo sak blondotan ya.
1: Kenapa Rama menikah kelingan kalian wadi?
0: Wadi, kelengkeng seret nganjur.
5: Saat niki sing saged nyarasaken putra putri njenengan kula.
0: Napa Sapare, napa Nak Agus, napa Nak Kartolo.
5: Niki ngoten, niki dulur kula, termasuk kanca kula nggih dulur. Sampai nangkat arek loro niki
0: Gusti. Mari diangkat,
5: dibiyono.
0: Gengkleh. Sik,
4: kon mang Kartolo iso marahno kon melok nyetut mang setet iki mang. Mosok sih. Loh, gak tutup belas
1: kamas
5: barang kuno ilang iso.
0: Piye piye, Nduk?
1: Menika anu dulur ketok kunir napa ketok napa?
5: Ketok pring, nggih.
1: Kok ketemu gede,
5: iya
2: dulu
0: sepanjang ini jadi sepanjang ini kalau kancil pancene kastini kadal pari Kartolo wis mandi omongku pari bahasa orang itu gak bisa didilat didilat itu jenis orang ceroboh
1: tapi Romo menapi kula berarti dipendapakan kalian cinta menikah Mas Kartolo kula nyuwun ditanggapakan wayang Romo
0: lah dalang sopo nduk
1: dalang Ki Sulaiman
0: wong jauh nduk tang rong tanggap lho
4: bayar
0: dobel. Oh,
1: kok
0: tak bayar
1: dobel? Yo. Jenengan niku raja lho. Utang gak bayar. Ah, isini
5: cuma lakone kula nyuwun.
0: Dalu apa?
5: Lahire buta cakil.
0: Walah.
2: Arek ngoten sampun kula badhe ndamel persiapan.
0: Yo, nah yo.
2: Panggung nggih.
0: Panggung cok bakal yo.
2: Nggih, nggih.
0: Debok gawe ngecekno wayang.
2: Kangelan sok diserahkan mriku nggih.
0: Terus apa?
2: Didalangin.
5: Karangane samangken. Karang Bangkal ngiri.
0: Karang Bangkal ngiri.
5: Ono setopan ngiri kula nate ngiri kon.
0: Oh iya iya iya.
1: Wis disiap-siapno kabeh.

0: sakite ngono ae. Wis diwarai rek, latihan. Yo, tapi yo ono rek latihan, tapi yo masalah. Kan dalem wis teko rek.
1: Padahal sewu niki menyanyi mboten wonten namung wonten uyah.
0: Nek uyah, tapi uyah padhek ngono nggih.
1: Nggih, niku mau pesene kanca-kanca pun lali nggih Pak Mujeni.
0: Oh. Sampeyan kok kenal Pak Mujeni, Pak?
1: Biasa lah iku.
0: Kali pesen niku Pak Radio sampeyan dalan.
2: Tapi tiap-tiap 3 bulan sekali. Ini deh, Rene mau ngaki latihan sih. Soalnya kanggo iki apa? Perlu banget latihan. Latihan itu kanggo memajukan zaman saiki.
3: Latihan tempun di, Pak? Latihan tempun di?
2: Latihan orang makinnya.
3: Oh kurang ngombo, lapangan gunung sehari mulu.
2: Kalau itu latihan tak bal-bal.
0: Si Pak Leman, niki ngeten. Suara sampean kok sakit enak rumah ini ku nguntal nop.
2: Kartala nopo yo belajar sastra ta rek
0: lho biasa yo nopo ngoten niku
2: nguntal iku padha karo nglontor rek
0: obes
1: kon tak kandhani dalang Sleman iki dalang sing umum apa sebabe kok umum ae
0: apa
1: ha iki nyelang gamane Bagong iki apa Bagong krise Bagong iki selang
4: cekok mbaca katulis
0: mawur pun ngeten mawon langsung wayangan tapi lakone di rabi-rabian. Iki lho rabine Jamal ini api.
4: Mali lho kita wae.
1: Ya dari malu lho jane lahir cakil.
4: Tapi kok nyiksa mbokne ku. Nyiksa mbokne. Kok iso mbok sing misal lancar sing ndukur kecantol ambe. Kok sing enten rabi-rabiane.
0: Rabi-rabiane.
2: Nggih, jauh bukan.
0: Nggih, ya. Yes, saya ngono ya.
4: Wedange to.
1: Mung pengerin.
0: Ya apa-apa.
1: Lho wong blangkone kari lho kok gawe helm ya
0: ngono. Lho ya rek
1: aja blangkone iki lho.
0: Aja digudhat ta. Kancil iki apa?
4: Dalange wedang ngono sih.
1: Kekreng mboten enten. Mboten usah bener.
0: Ya apa-apa kok kamar.
1: Tadi arek ngono.
4: Kancil ditompo ra.
0: Kecereng iki tukang patri mulan.
2: Ojo, aku tak malah ya. Kita ngapung kok ya.

0: jeni?
1: Kula jauh. Cil delok bojone ya. Ndara kawon.
0: Iya. Senjati cilik nanging pentat e Pak Mundu.
2: Kula wonten jauh ndara.
3: Lah, dalange gak apa-apa ta.
1: Gak apa-apa ya?
3: Gak apa-apa.
1: Lah kok nutuki kursi plastik ngono.
0: Derek, kok tak nutuk jempol lho. Ojo ngurusi apa?
3: Enak-enake metune mujeni ya.
1: Tangane mujeni cepot.
0: Pak mujeni nggih sik nun, kula bendhakaken tangan. Ora ngajar. Mulane mulan ndara. Ojo malam. Ndara ampun ngantos nggih menika nyumbari Sentiaki awit. Sentiaki menika tiyang sakti mandra guna senajan to semanten agengipun nanging nyata-nyata Sentiaki menika digdaya. Prami lo kasebat Bima Kunting lho ya. Lah. Kaya apa Pak mujine balan meneh anggon mung ngomong. Prami lo Sentiaki niku winatan Bima Kadhitresna.
2: Bima Kunting yo, Pak.
0: Mundur. Lajar iki lak
3: mundur. Mundur. Ya mundur.
0: Soko ora mundur tak tutuk. Lah tial Pak Mujeni mboten dawuh. Sapa Bima Kunting?
3: Anu, golongane wong dalil-dalil niku. Niku sering ngerti. Biasane Pak Mujeni iki gandengane Yusuf Eko Dono.
1: Kunting iki gak wong karya jaya si Kunting.
3: Lho iku
2: pancene gak tau luwayah. Kok gak Kunting.
0: Dar kan dar? Kanu susu dor sarane weh. Sumpah karo.
2: Aman. Ceritane durung tutuk kok wis tabuhane kontri.
0: Aku durung suwe gak kok ber ngomong.
2: Wis jan cek ngomong.
0: Iki rek cerita penting lho iki rek.
2: Kok sandengane diodol-odol kok bingung.

0: Paling sindian, sindian ini wetenge loro.
1: Apa-apa nih, gak sehari hari-hari.
0: Sindian.
2: Iki muring-muring wayang ya, Kak.
0: Sindian ini pamit wetenge loro.
3: Cil. Dalangi gak bisa tenang lo gue nih. Tak sok, tak sogok ibu kok.
1: Latihalah. Menurut, Kudol.
4: Sangat kewirangan, merek dia latih lungkrang jangan sambung kawan dimateng cendiaki neng koyo koyo meneseling pamikir olah kena den

0: sentiak iki katoke pasangan. Katoke mlorot.
1: Boleh, Man? Boleh, Man?
2: Non.
1: Ngedi dhuwit 3000 nek, Man.
2: Kaya apa?
0: Apa, Gus?
1: Kaya bayar becak urip mendemi lho.
0: Arek-arek.
3: Kaji krama.
4: Jare-jare piye nduk piye? Kowe apa ora guna ngrungokke dalang Pak Leman saka daerah Porong kuwi.
3: Lah nggih menika Kanjeng Rama sareng kula mirengaken swantenipun Pak Sleman. Lah kok kula kepingin dirabi.
0: Loh. Wah, kalah cekel anak. Sing
5: kasihan sing duwe kae. Sampeyan nggih.
0: Nggih, dalem.
5: Entrane napa ta tang itu mbok menawa ngipi ngoten.
0: Boten, rumiyin nggih gerah. Usana ingkang menambani menika
5: menambani. Apa menambani niku?
0: Apa menambani?
1: Ingkang nyarasaken.
0: Nah, iki menika nak Kartolo.
5: Kawula menika ingkang nyarasaken kula lumih.
0: Tadi kula pikantukan Kartolo, usana panjenengan dalan. Anak kula menika ngantos mirengaken swanten panjenengan.
2: Nggih, kebingu.
5: Pak Sleman.
2: Nun,
5: nek kangge setega kuwi ngoten piye?
0: Ya pun diomong temen iki saru.
5: Saru saru.
1: Ana atine kan ten duwe nemake.
5: Niki wau anu sing ngegong kalau sing enong teng wingking unjuk rasa. Nyuwun kopi.
0: Pun niki ngeten kok mboten enak. Padahal pun dijodokken kali kula kok niki kebimbang kali dalan.
2: Mangko rumiyin. Mangko.
1: Kali Kartolo mboten usah bosok iki.
0: Kula nedhi keputeran, keputusan. Keputusan. Ini nek Kartolo aku tak rembukan karo ibune karo bocah. Ayo, rene Bu. Anak wedok bagiane ibu wedok.
3: Oh nggih lho. Nggih ibu niku nggih wedok masa ibu lanang.
0: Ibu lanang. Duraja kok lanang ibu.
3: Lah kula niki nggih wedok ket biyen.
0: Lah saiki bakal tak olehke si Kartolo.
3: Lah nggih.
0: Njaluk si dalang Pak Leman iki piye karepe?
3: Lho napa nggih?
0: Ratune mboten nate kuliah ta niku.
3: Oh mboten nate.
0: Wong ratu kok kuliah. Ayo.
3: Kok jam niki ngenten mawon ramane menawi putrane mboten angsal nggih kula mawon pun sing dirabi niku dalange niku wau nggih ya.
0: Dadi kowe dirabi Pak Dalang Leman.
3: Nggih mboten napa-napa.
0: Aku istirahat sementara entar.
5: Niki mboten nek pancene nun sewu nek garo penyane iki pun gantose ibuke angsal Pak Sleman mboten napa. Lah sampean kelolakan emak.
0: Mak kurang tahu ditutupi lalat.
5: Putra putri penjaringan kebimbang daleng. Lah kalau ni kenapa ni?
0: Kau saya kiti ni karo kopi. Hei tin.
4: Kenapa ni anak itu ni?
3: Buatkan kang mas. Menikah namung guyon.
0: Guyon. Kurang pantas Pak Leman.
3: Kula ngertos nawi kang lirik mau nung ibu. Dok.
0: Titi.
3: Macam mana?
0: Cukup sekrop.
5: Ratu. Bu Ratu pun ngatos berarti akan mawon dateng Bang Sleman niki.
3: Ngelere rak ya ora apa-apa to.
5: Niki sampun ingkang kalih.
3: Lagi ra kira.
5: Nggih, napa nggih? Amali karo. Nggih,
0: iya lho.
5: Rumah aku.
0: Nggih,
5: nggih. Sampun kuring kesnere. Lah kok sing gare kebimbangan ya perkara blangkon niki. Temenan.
1: Nek pun kebimbang pun sakit betul.
0: Loh ya dapak ngono, iya gue tak itu.
1: Nek ngono ngurep iku balik-balik gak belangko niki nek ngono.
5: Pak Sleman, nung sewu niki penyelana dibimbangi putrane ratu ya. Nek ngono gak melaku tukut.
0: Tadi niki tetep nggih kula ansal tini.
4: Iya
0: iya. Lah niki wau napa guyon napa mboten ya bojoku.
2: Oh, ora kaprah ora apik wong bojone ratu kebimbang dalan.
0: Memang niki temenan nggih.
2: Aduh.
0: Mantel.
3: Kok ngamuk sih lo?
2: Dalon mantu orang ngamuk mang neblek lamuk mang.
0: Ini Bu. Ora kene kaya ngono dulu karo kawula cilik malah gak karu-karuan. Bojone ratu kok gawe conto.
2: Dulu.
0: Niki ratune wayahe opname pun.
3: Lawang ramane ning ngendikane mboten kanten-kantenan ngaten kok. Sampun Kanjeng Ibu. Rama menika sampun kenging penyakit jantung.
0: Nggih. Kula lulan sane nggih. Oh, kula jeneng mantu njenengan.
3: Nggih, sampun.
2: Pancen kabeh tambah suwe tambah tuwek.
0: Kula lulan sane.
2: Iya.
0: Pangreman.
2: Nggih.
6: Lalu ini kok pilih janji dik?
5: Terus sih 1,5 juta.
6: Loh, kok sama ini keliru?
5: Wajangan 1,5 juta ya, udah laku sana
6: ya. Aduh, saya makalari, Pak.
1: Lo sopo sih makalari sih, lo?
2: Tolong, itu tolong, 2 juta gak ada pengeras, goblok ya nih. Gak ada pengeras, gak ada son.
5: Asalnya itu papa, tapi arek-arek papa, tapi sih perorono itu.
6: Kekanan,
5: oh jalur itu jalur itu.
1: Ya seperti semburi kari telur bukan.
2: Iya iya iya.
6: Di bawah. Kira-kira pinter Pak Leman. Kira-kira
5: sih kurang terus setengah rek.
6: Kon kalau kirim itu kawan jauh tahu.
5: Dolok wedhek yo 3 menit iki. Anu sing nanggung Cak Kandar.
6: Ya
5: Cak Kandar pun ngomong sepurane iki. Tapi anu ya, aku yo matur suwun deh.
6: Nggih.
5: Dene ongkos iki ora kok luwe ya gak apa-apa ya. Sing mbok rate mang nggih rek.
6: Oh, mbok rate
5: nggih. Mbok rate mang
3: mbok ngomong. Oh, matur. Kula ta. Wonten apa nggih? Nggih.
5: Gusti Ayu Ratu nggih.
3: Oh nggih, dos pundi Pak Leman?
5: Apa sipun kula serahaken arek-arek lah. Mbok bilih panjenengan kok kersa.
3: Nggih.
5: Kula mbok ya.
3: Oh nggih, paron gak kula paron, sastu kula paron.
2: Lah sana.
3: Lho, napa?
2: Mak tekan nak. Kok tak koplak kon kok kapok kon kok. Guyon bolak-balik ya bojoku ayo.
5: Guyon Rama, guyon Rama.
2: Guyon kaya ngono aturan apik.
5: Dalange ra ngethek kae. Soale biasa nggo oplosan ya.
6: Boten anu Gusti Ratu namung guyon.
2: Oh ngaten nggih mboten napa-napa.
5: Lunasane Pak Sleman kula lunasi nggih. Nek pun kula lunasi kapan-kapan nek dina becik kula tak mriko nggih.
1: Nggih, nggih. Ono wong ngandek-ngandek meneh lho iki.
2: Heh.
1: Wancal teh rumah lho.
6: Anu, aku isi lek susu ya, aku jangan rekaman.
5: Meruat no, mau rekaman malih.
6: Rekaman kira dengan keadaan kaya udah rekaman aja wis.
5: Nggih mun. Rekaman tuh pun diniku.
6: Yang gue iki lho, wadah.
5: Nama apa sama tuh?
6: Siapa apa gus?
1: Cihakipi.
6: Ah, iki.
5: Tak kaya saya tak tahu ya. Oh, Cihakipi.
1: Singkatan apa?
5: Lagi singkatan iki lo. Lah, oh, lah, badi.
6: Iya lho,
5: sentral hiburan gembira
6: Pak. Oh,
5: ya disingkat CHGB Record.
6: Iya.
5: Wis ngeten Pak Leman nggih, kula mboten ujar mboten kaul.
6: Iya.
5: Lek kula dadi manten asal-asal setahun pun duwe anak, kadang anak lanang mboten ujar mboten kaul. Kula nanggap sampean petung dina petung bengok. Mbak

Satus Gangsal 4.4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

lahir. Oh, bilahi ngawi kena mastu Purnomo Sidung. Awi kena mastu silat meriwang jagat karomo sirang tondo kawisi sanding bisono. Sono sinawung langen melopes tumasih stantum lampai budo jinantur tutur. Katilo tulo tulak merilap ding maradio. Winosi tong upama premnis koro karono diot imiung jaman purwo. Binarti tameng lalu tomeng ketekap pasangan yang kebito dan menenggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumati ning wayang purwo purwakan yang carito linarik runtuting boso dungai gunung muso roso yang ninaraso yang karaos mulat jaruruhan roso wani buruh ing diri rasa rumongsong rumangsani lir jalmo ngilu koco jarweh mus rinakup caing carito lo becik us gemelar jroning pakliran yaiku sejati namriksani pagelaran ringgit purwo Surya Candra Darum yang kartiko pinurba kodrat ing kawoso sahari ratri hangit dri bawono purwo tekeng dusina gilir kemanti tanpa kembo temah dadi petanganing dino sasi warsi windukang sarto abad kedukulan tangkar tumangkar kaya sini rambun kaya sawah pating kerembia dadio padanging kutu-kutu walang atogo bulon wonom yang bulon tuyo dadio beranak antan pohi calam padang terawangan sunari sang iwang rawi ngarswa merbawani jagat mungguing jagat wetan duk mungup-mungup mungguing hanggeraning kukir abang merengangah lamun kaiksi ayahat dilat dilato bumi Soyo dangu, soyo dangu, sumuru sanggi bangarko. Katon semua belak kanan kiri ngabang esmu jenar. Kabar bawan senari sanggi bang basonto. Tanun tuh katon icu ruyu ruyu hamangku gunung ingkung biru moyo moyo. Pucuin gunung kinemulan gendanu kasir yang para bancono. Lenggat, lenggut, koyo gunung makuto mego. Tanwa tawis dangu solahing gawo dasih. Dene arsa ngupaya buku garap tegal sawai anglur selur tanah pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garu luku nanggiring raja kayane sameneh ana pirembagan samarwange sang wangarko saya dangu saya inggil katon sunare jagat wis katon melok dunungeng ke bab papat lor kidul wetan kulon sunare jagat kang sami rebut yudo rebut tejo rebut kekuwung parandine datan ana ingkang madani kekuwing praja ing Dwarawati ya ing Nuraka ya ing Jenggala Manik apa dodoke ana pambukaning kondo saratri mangke krana negara ing Dwarawati dumadi sanging kula puluh kebanjaran singasapan kaya benawi tinampi ombak samudra biru anglangut kang tanpa pagut pegating maning alkapanto uruting cakrawala wane-wane cakri ing wisik sameneh kineping jurang corong kinempung gawa sirung kinarya susu ing peksi lawet nyang sarang burung wonten ugi pasisir antir sasana jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir dalem doha ngerbuyung loyo-loyo karang kitri urwiru-wiru ning lopro pratandha bumi subur pasiten mawur satengah tilan tur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung banjingan ngarang sang langit linggak-linggok lempeng tu yang ngejil saking sendang-sendang meninggiline pinoro poro playune tinampi waduk binendung-bendung kinaryo hangelini sawah yang pategalan ning noro kismo wakal pangulahing tetanen bebas santan ono bumi sacengkang kang selo sadaya tinanduran tanam tuwa kang murakabi tandya batari sri hagelaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinangku pertiwi patekanane nunggu kula wijing ing ngrembuyung gegodhongane ambyet wae nganti kaya manglung manglung wit-witane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadaya tanggo jiwa cinawit tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon rojo kaya pitenin sang suang rembuk kula mun siang ngagelaring pangonan
lamun serap sura sampe mulih marang kandange dewi-dewi nalika semono. Datang ana carane kandhang anggo ki nancing palang lebet tepi saking tindak Durjana Tuti samya sayek saeka kapti akarya luguring nusa bangsa tuwe negari ing Dwarawati. Wana gumimbang ing gunung kanggo nresna melestari tumurun trah tumrah sadaya dadi regu reganing lingkungan langkung-langkung lampun to tinaliti. Jalma samya sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebih ing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayam. Sawiji-wiji wis mapan jati ning jejiban ing pinuji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barakarya. Kenging binasake negaring Dwarawati nalika semana lagi ngancik marang jaman kencana. Panjang punjung pasir pamukir loh jinawi gemah ari pakarta tata turaharjo. Dasar negara gedhe obore padhang jagate adoh kuncarane turta kasuseng manca praja. Lah sinten to wau? Ing jroning nata mbau dandane Kalawati menang ngrocap dosa namaning Sanata. Dosa 10 nama wis mestani. Ingkang jejuluk Sang Sri Bathara Kresna. Ya Sang Narayana. Ya Hari Murti, ya Sasra Sumpena, ya Wisnu Murti, ya Sang Kesawa, ya Danardana. Nalika gunane ngaguna tangan ndak gunane jalma luhur datan lungku-lungku liandhap lan kasor ing sesami. Yen to ginungguh ing jajan luhur ing Prabon sadalu mangke tanpa pedhoti pinunggal kang kawicarita. Ari sajaya Sanata kepareng mesti nggih ngatur turung kadhampar kang pinaliti ngencana pinatik sesupya ana werna lemek babut permadani. Sinebaran sari sari kongas glendo ditulis sajebat kasturi. Tenep sangganing Prabyada manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang sampun ngampil upacaraning keprabun. Banyak dalang sawunggaling kacuas dipanggo kang samarukma. Kinebutan laring manyura kanan kiri kungkas gandaning Sanata Pindha prayangan blabar dumugi pangoraan. Tembene kang muni kasana sipat kamanungsane panjayasan Hyang Bathara Wisnu Angejawantah binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari. Bapak geng pasir baning para wadyabala niwas sangganing para kawula mekambir mlebar yaya samudra datan po tepi. Sinten kemareng ayun nyerpepeh nyerpepeh Pindha Sata Metarangan suku janggut teken dodo mabukuh susi lastowo menika to warnane putra nata ing Dwarawati satriya ing parang Garuda Raden Sombo ya Raden Kusuma Kilat Moko. Satrio bagus beranyak pasemone receh pangandikane angudanasih pengawak menjangan ketawang. Hanggori nanggol timnes nandining Sang Buminoto ing Dwarawati milo datanamu kelamun tansah caket lan Sang Buminoto ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Datan gantun beban tenging purojo ing Dwaraka satrio ing garbo ruji Raden Harya Setyaki ya Singa Mulang Jaya ya Tambak Yudho, ya Yuyudana, ya Bima Kunring. Satra sekti kalintang jayaning perang, bebasan tinata mendhat jinara menter tinumpung sruduk utung. Mila tatanama kalamun dados benteng ing praja ing Dwarawati, senopati gegedhug tetanggulaning kewuh praja ing Dwaraka. Raden Harya Setyaki mengkeraken, nendya mantri muka marsaning praja, adhedhalem ing widara kandhang. Rekyana Patih Udawa ya Sang Kresnengkara. Ing wingking ngandher mlebar sangganing para naika samya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan Kosala labet kadagang para sibo. Ing alun-alun hambludak gendera rontek umbul-umbul kekitrahanan danu yayah imonto ing mangsa labu. Paing megar pindha jamur barat ing mangsa rendeng tumbak ing ngrangapu ya jati ngarangi mangsa ketiga. Obro busanane para wadyabala ing ngabrit kempal samyabrit yen cinandra kadyagiri pawoko giraraning gunung pawoko geni. Kaya harga ing kendhawa kawelagar.
Ingin seto kempal sampe petak yang jenundur kadyo kuntul sobeng ler-leran. Ingin ijo kempal sampe jenundur kadyo tanduran kang nasi gumadung. Dininggang cemeng kempal semo langking. Yang jenundur nganti kaya gagak mungguing pasitran. Paran dinerup tidem permanam tanun sebawan yang malang alisik gegodongan tanah ngemubah. Samirono datan mampah. Ingin kapal semong suaran yang mandi gending gemblak kira kemasan tas kemarang rambut kardi suang-suang bating jarang gelang bating jarang gil imbal gantil herman jorogo wayan peksing kok ingin yang pacak suci norah salu marah sari seneng jroning pasewakan agung data sakul yang manggih kawis dinar rai pun pandito yang sukolimo begawan durno semua wanonoto agung yang manduro sang Prabu Baladewa sigro gupuh-gupuh angacarani noto yang dorowati riwo nyoleng gajah jarak lan sambut noto yang doroko anyarengi tondo bendimu nyomangungkong minak merimu sopeng yang dorowati kiai lindu tuin kiai mendung kajeno sanoto arsa medar mangantikan mangkono jiling pangantio sanoto yang dorowati ngeng dering kapal.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Nek ono swara sing rapi nak jotos wae. Mengko aku sing ngewangi karo kowe. Oke. Wadyake. Wah, saya gembelo sirahku. Bagong Podolarjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Sendaki wilujeng wah jan entuk kaya entuk apa jeneng iki? Bombongan gareng jan. Pangestunipun Ndara Sendaki wilujeng bekti kula kunjuk. Yo Bagong penak nulunggung mono ning nggih. Nolo garing podora josa praptamu doro dowo wilujeng ngerik sambi kulo bekti kulo kunjuk den yo nolo garing penak nolunggomu nonike doro pate dowo wirak sembrono to karo pate gembangane sepaneng kok den Bagong Podora josa praptamu mengaitunipun doro udowo wilujeng ngerik sambi kulo gusti pate yo pengaitu tampan nono yo Bagong nun inggih. Kula pundi menganu pangestunipun Ndara Udawa? Udawa ora Udawa. Nggih Udawa. Sampun mboten sekeca anggen kula ngabiyantara. Nala garing Cakrawangsa. Wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa kowe sowan mongko tanpa tinimbalan apa pancen saka karepmu dhewe? Apa pancen diutus dening bapakmu Semar apa kepiye matura marang bendaramu Indrawati Nala Garing sampun dipun keparangaken matur ya wis ndak keparangake matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan ingkang sepisan kula ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling Ron Kelopo apuran tah mbok pilih wonten lepat kula anggen kula munjuk atur sopaduka Gusti kula sinuwun Prabu Indrawati. Ya ya ora dadi ngopo Nala Garing. Apa ingin dadi keluputanmu isih gedhe pangapuraning Nata Ndarawati. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Dungkap ingkang angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kawuning ana. Iya. Bilih sowan kula menika dipun utus dening adhi kula inggih menika pun Petruk Kanthong Bolong.
2: Lho.
1: Petruk Kanthong Bolong kasinggihan Petruk kena ngopo Nala Garing? Kena beling. Aja anu, sinuwun nuwun mangapunten. Petruk menika nyuwun dhateng kula supados nanjihaken dhateng lelampahan ingkang sampun kepengker. Nanjihke lelakon piye? Kacarios nalika wonten lelampahan Petruk dadi ratu. Dek kapan nalika wonten condong catur wingi nika?
2: Iya.
1: Tasih kemutan.
2: Iya isih.
1: Artane tasih wis entek Nala Garing. On Petruk dadi ratu kepiye? Panjenengan rak paring dawuh to? Panjenengan paring dawuh sapa sing isa nemokke pustaka Jamus kelima sada bakal tak pek mantu.
3: Ada? Ora.
1: Iya, ora. Kelingan sampean. Nah, jaman semana ora. Petruk nika ora anjur iso entuk Jamus kelima sada. Lah, dintenteni nganti pirang-pirang sasi kok sinuwun Prabu Ndarawati kok mboten netepi napa sing dingendikake. Lah, Petruk terus teng omah niku lara.
2: Lho.
1: Petruk lara nggih. Pun nonton seminggu niki ora gelem tangi saka peturon terus kula tiriki terus bisiki kula Kang Gareng sowana ning Ndarawati tanjihna karo Sinuhun Prabu Ndarawati ya wis kasarane aku nagih janji karo Sinuhun Prabu Ndarawati jare nek aku iso nemokke pustaka Jamus Lima Sada jaman ana lakon aku dadi ratu mbiyen kae aku arep dipek mantu karo Sinuhun Prabu Ndarawati. Ha mula dina niki kula ajeng nyuwun tamba saking Sinuhun Prabu Ndarawati supaya Petruk niku waras. Supaya Petruk niku waras ora lara. Ngono. Nggih. Warase Petruk nggih panjenengan kudu netepi napa sing mangendikake, ngaten? Netepi napa sing mangendikake pa paring mboten panjenengan kudu ngepek mantu Petruk. Lah terus sing diarah dening Petruk sapa? Atmajaku sing dikarepake dening Petruk sapa? Miturut kabar sing kula tampa sumebar sak ing jagat raya. Bilih Sinem Prabu Ndarawati menika kagungan putra ingkang nami Dewi Purwantawati. Sopo anu? Dewi Purwantawati gitu? Purwantawati nul. Ah, Purwantawati ya kok keling aku kok Purwanto. Purwanto monyet kis mati ya.
3: Ah, wis malah kisruh garang gitu.
1: Purwantawati gitu? Iya, pancen aku duwe Dewi Purwantawati atmajaku. Nah, mulai saking mereka, Petruk mereka sak mangke sakitipun kejaba lara panas. Ning ya gandrung, gandrung kanen Dewi Purwantawati. Mulai saking sakit mereka, sowan kula mereka ngebon-bon ing jangan jejawah sonten. Kasaranipun kula mereka badhe ngemis Sinem Prabu Sri Bathara Kresna menawi keparang mbok iya paduka netepi dhateng pangandika ing sampun kawet. Iyos nalika semanten netepi perjanjian ingkang sampun panjenengan ngendikaken Petruk sinengkakno ngaluhur dados mantu panjenengan. Mboten ketang mboten mangparingi derajat pangkat lan semat. Nek sing penting napa sing mangandikake niku wis iso kelakon, Petruk lega atine tur bari bali waras meneh. Mengkono nggih. Anak Petro orang waras terus kulali goro-goro karo sapa? Weh coba bayangno karo Bagong ora pati kumbak. Mungkin nek mboten nonton Petro sing ngajar nembang sinten wong kula suarane kali Bagong niku elek kabeh. Marine utawa waluya jati temah mulya Petruk iso lakon sembuh saka sakit niku panjenengan kudu netepi perjanjian. Nek mboten wow gareng boten ming duto kongkonan ning duto ngerampungi karya ning nganti sampean boten maringake Petruk kantong bolong dadi mantu sampean netepi perjanji rawe rawe rantas malang malang tak putung negari Ndarawati kula damel tentrem ayem.
3: Aku wis siap siap gengkang eh omongane iki ra kena digugupi tek. Kula damel bosah basah ngono.
1: No gareng wonten dawuh. Iya aku ngerti. Nanging ngerti yo. Iki sing lamar Purwantawati ora ming kowe. Loh. Sapa? Anu sinten? Sing lamar Purwantawati kowe ngerti to Bapak Durna rawuh mrene. Oh nggih niki. Wonge?
2: Iya.
1: Terus karepe uga nglamar Purwantawati bakal didhaupake karo Lesmana Mandrakumara nala gareng. Oh, kleru sampean. Sampean nek nganti dhaupake ing putra Purwantawati karo Lesmana Mandrakumara niku kleru gedhe padha karo sampean niku nibake Kang Putra jurung Kang Putra wonten ing juranging kasangsaran. Juranging kanistan. Lah wong sajagat niku wis ngerti kabeh kok ya bener. Lesmana niku pancen anake Prabu Duryudana, Radu Sugih, mlegedhu brewu. Ning nuwun sewu nika rada pekok. Napa sampean mentala? Anak sampean dipek karo wong rada pekok. Ha, napa mentala? Mongko wong pekok niku mung ngawur-awuran. Ya nek anak sampean mengke iki tentrem, merga keturutan napa karepe. Nek ming terus dilumake dienggo dolanan. Napa mboten ngrekoso, ha? Niku lho, mang gagas, mang pikir. Ning nek karo Petruk, arepa Petruk ki ming pono kawan, ning wong waras, wong genep pikire. Ngaten. Ning nek karo Lesmana Mandrakumara, wah, wis wong sak jagat menika bingung kabeh. Lah kok Prabu Kresna kok entuk anake dipek karo Lesmana Mandrakumara, demen ajur atine, demen rusak pikire, wong ora genah. Wong ora iso genep waras kaya sak pepadaning tumitah kok arep ngepek karo putri ratu niku nek cara kula ampun tinimbangane sampean mengke gelo mongko gelo tembe mburi ning tiba mburi niku mboten kok iso ngrampungi perkara napa-napa lu wong sak niki mawon dijawab
3: Nek Ulontowati mboten ajeng dibawa ta negara Ngastina, ning ajeng diparingke Petruk pun ngoten mawon rampung. Nek kira-kira sing dikongkon sinuwun Prabu Duryudana mringkeh ora trima karo pengendika panjenengan terus ngarani gareng niku ngajak-ajaki panjenengan loh. Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Kata Gong, siap.
1: Jaja muntap lirik netap duka yayasine ping. Netra kocak ngundar. Andir. Hidupnya mangolo.

0: kondok bleguduk soalu kembol sumoranti sumoranti awelah awelah lah kok kebangetan gonmu matur marang anak Prabu Sri Bathara Kresna nolok gareng orang ngilo karo derajatmu orang ngilo karo kahananmu kowe iki mung wong kere kowe iki mung wong ora duwe kowe iki ngempono kawan lah kok wah kaya grojokan ucapmu drewili gunemamu nganti kaya grojokan muntah muntah ngandar-andar ngendukur nggonmu ngandhakake marang Begawan Durna yen to Lesmana kuwi wong ora genep Lesmana kuwi wong edan arep wong edan arep wong ora genep nanging kae putra Nalendra Ngastina kowe kudu ngajeni nola gareng ora sudi ngajeni nggo ngopo ngajeni kok ngajeni wong pekok loh neng ngono kowe ngino karo wong Ngastina kowe ngino karo putuku Lesmana Mandra Kumara kuwi padha karo kowe ngino karo wong Ngastina lho nek upama sampean merasa dihina terus sampean ajeng napa delangap-delangap teng arepe Nala Galeng sampean ajeng napa kula wis matur to padangane wani petengane apa meneh ngaten rupak wani jembar wani lho apa kira-kira kok wani karo Begawan Durna alah aming Durna iki kok rumangsane padake wedi apa piye kula wedi apa piye nek pancen kowe iso nglangkai bebatanging Begawan Durna yen pancen kowe wani karo Begawan Durna ayo ora neng kene papane wong neter kadedayan ora neng kene papane wong neter kadedayan kowe weruh apa ora sing dadi kongkonane wong Ngastina kuwi ora mung Durna tok nanging anak Prabu Baladewa ya dadi kongkonane wong Ngastina yen kowe ngecek karo wong Ngastina padha karo kowe ngino karo anak Prabu Baladewa apa kowe ora wedi karo anak Prabu Baladewa
1: Nala Galeng Nala Galeng
2: berat rada berat iki Kang tata-tata nek mung iki wae kecil nek iki wonten dawuh sinuwun kowe mau muni piye
0: kowe mau muni piye yen Murantawati diwenehke wong Ngastina padha karo rabi karo wong edan yen ngono kowe ngilani karo kongkonane Kyai Prabu Duryudana monggo aku dadi utusane Kyai Prabu Duryudana apa kira-kira kowe ora wedi karo Baladewa ayo wangsulan apa kira-kira kowe ora wedi karo Baladewa
2: piye Gong rasa wedi ra masalah sing nandangi ampun ning sing penting rasa wedi ngono wae muni ora wedi wis kebacut tantang-tantangan dibut loro kok padha-padha lorone kowe engko musuh Durna aku
1: Baladewa
2: ora aku bali
1: bali dengkulmu kuwi ana aku dikerah wong loro ngrekoso ora ayo kowe ngalao

0: tekan rong bolong empon pon surat-suratan kok. Loh. Apa wis tenan we, diomongi wong kulis maca surate kok. Kepada yang terhormat Petruk. Akhir bulan ini belum bayar, ngono kok. Wong kuwi surat tagihan kok. Dikira surat cinta.
1: Kowe bali ora?
0: Non,
1: bali ora.
0: Mboten, Petruk niku wis pasrah kali kula. Nek dereng entuk wong pengendikane Sun Prabu Darawati kula mboten ajeng bali. Kula mboten ajeng bali teng pundi-pundi kula tetep teng mriki nunggu ngendikane Sun Prabu Darawati.
1: Yen ngono kuwi wani karo Bolot iku.
0: Yen ngono kare Bekantorno.
1: Salah siji to, salah siji to. Ora kroyokan. Salah siji sapa iki aku ngadepi sapa iki?
0: Sapa? Sisa nek Durna ya Durna, nek Baladewa ya Baladewa. Wah! Iblis lanat nantang karo Baladewa. Ora minggat wae greten kula kene atiku. Metu njaba, ora kok kan trewet. Ning njaba papane wong Banta Yuda barat. Wes bareng rekoso.

0: Setyaki,
1: kula ngendhawuh.
0: Ya bener nanging kurang bener.
1: Ih, kula ngertos. Sedaya namung mambengi dhateng keparingipun Koko Prabu Mandura, mesaken dhateng Garing lawan Bagong. Merawi namung mengsah para soto kula kemawon kula tasih saged kumandel bilih. Kurawa boten badhe saged mejahi dhateng pun Garing menapa dene Bagong.
0: Iya, pancen mengkono. Nanging satemene nggonku nglumpukake para priyagung negara Ndorowati mau sayekti mung kepengin ngungkap marang kahanan praja ing Ndorowati
1: keparingipun paduka Kanjeng Koko Prabu.
0: Ngerti yo. Lamun sejatine kodhong penggalihipun Kakang wis watara lama iki pusaka Ndorowati pamunaing satru sekti senjata cakra uncat saka Kancing Gelung Setyaki.
1: Senjata cakra uncat.
0: Iya, pancen mengkono. Mongko ora ninggal wisik apa-apa lan pun Kakang. Estining manah sejatine nggonku bakal lumpukake sagung para nayaka sak praja Ndorowati iki ming bakal ndak kanthi ngembat marang kahanan Joto Cakra ingkang ninggalake praja Ndorowati.
1: Menawi saking pamrayogi kula dinten sak mangke nilar praja ngupaya
0: upama Ndorowati ora kelawan Begawan Durna apa dene Panakawan mesine pun Kakang bakal ngupaya menyang ndi dununging senjata cakra nanging gandeng ana rawing Koko Prabu apa dene para Panakawan nganti kodhong penggalihipun Kakang Setyaki.
1: Nuwun sewu sinuwun. Menapa sak mangke senjata cakra saenipun dipun damel sayembara kemawon?
0: Lho, sayembara piye?
1: Penglamar kekalih menika dipun tampi penglamaripun menawi saged ngaturaken senjata cakra kundur wonten negari Ndorowati. Menika nembe adil tumrapipun penglamar kekalih menika kula wau diweji.
0: Ngono Kakang Patudawa.
1: Ih, kasinggihan mekaten.
0: Wilah dalah. Lagi iki lho Kakang Patudawa duwe penemu sing banget bisa madangake penggalihing panjenenganing sun.
1: Ih, matur sembah nuwun.
0: Ya toh. Yen to pancen kaya mengkono malah kepasang yogya katujuh ngene. Ingsun pribadi kang bakal merpeki sangya kang padha bondo yudo bakal ndak paringi sayembara. Sapa ingkang bisa ngaturake senjata cakra ya kuwi ingkang bakal dadi mantu ning Nata Ndorowati.
1: Lah, rak ngaten rak malah lajeng cupet utawi lajeng mboten kedawa-dawa lampaning kidung matur wonten Praja Ndorowati diwaji.
0: Kakang Pati Udawa ya sombo timbalane ngadawu. Budhana kang padha sebengsun kundur ngedaton kawula ana nuni nggih. Ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Anak kula nangger sombo Udawa wonten timbalan. Kaya wis ora ana dawuh maneh jeneng sun kundur ngedaton nuwun parmadal pasilan. Nyun tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Patih Udawa kaya wis purna gati ning mananggilan sarta asu kundur ngedaton jlok saking dampar kencana kinapit gambaran gading ngadharaken sanjane Perumban Jedi manggung ketanggung Joko Paloro ing samyang ngambil upacarane ing keprabon kawis tinggal saking Mandrawa tindak Nyosri Naranata kaya tansah ngerang penggaling sang nata wau.

Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, mandek sik ya, Nak.
1: Iya.
0: Ora ketang sedilo ngaturake apa wigatine. Dene awake dhewe ditimbali eneng dusun Banyakan 1, 2 dan 3.
1: Oh iya.
0: Ingkang bekerja sama karo panjenengane Mas Yudo.
1: Mas Yudo kuwi
0: wakil rakyat ana ing DPRD Kabupaten Bantul sing kepareng maringi dono aspirasi kanggo wayangan iki kok, Nak.
1: Oh, ngono ya, Mak.
0: Iya. Mula kasembadan mengiki warga Banyakan pepunden pini sepuh mitra kawruh mudha werda sing lenggahing Banyakan kene nyawiji karo awake dhewe tetunggalan gelar pegelaran wayang kulit sewengi natas.
1: Iya. Dalam acara
0: memperingati hari kemerdekaan bangsane awake dhewe kaping 72.
1: Oh iya. Kok ora dinggonke ning gedung jero ngono ya, Mak.
0: Ning gedung apik-apik wae ning suarane mubeng ora tekan jaba.
1: Ya,
0: mengko ndak tukang eson karo sing nabuh iso do buyer kabeh, Nak.
1: Ya,
0: mergane ora akustike ora apik wekasan ming suarane ming bergematok, mula iki dikekke ning samping gedung.
1: Oh ya. Ora dadi ngopo ya, Mak.
0: Iya, matur sembah nuwun. Ingkang tanpa pepindhan katur para kadang-kadang kepunden pini sepuh sing padha lenggah ning Banyakan bengi iki 1 2 dan 3 ya, Nak.
1: Iya.
0: Ya arepa mlipir-mlipir tekan lor kono awake dhewe wis tau, tekan kidul kono awake dhewe wis tau, ning nek suwan ning Banyakan tak kira lagi bengi iki, Nak.
1: Iya. Ora apa-apa, Mak.
0: Gladi wanuh gulang tepang.
1: Wis akeh sing wis padha wanuh karo sampeyan.
0: Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan.
1: Iya.
0: Pokoke ora ana atur sing wajib tak aturake anggone padha mengeti dina kamardikan ning awake dhewe kaping 72. Bangsane awake dhewe kaping 72, Nak.
1: Iya.
0: Kejaba mung sekali merdeka tetep merdeka, sarta peringatan iki aja mung mligi tekan nggon upacara tok sarta seneng-seneng. Nanging luwih gati ngiseni marang kemerdekaan bangsane awake dhewe iki.
1: Iya, ngiseni ya, Mak.
0: Iya. Ngelingono, kowe karo aku ming kari nglungguhi kloso gumelar. Negara iki wis dadi, kowe karo aku ora ngrekoso, dadi wajibe ya ngrukti sarta ngrekso marang negarane awake dhewe iki tetep nyawiji tetunggalan. Mujudake sewijining negara kesatuan ya kuwi Negara Kesatuan Republik Indonesia utawa NKRI.
1: Ya tetap utuh lan tekan jaman wae apa wae tetep utuh ya, Mak.
0: Iya. Ora bisa diprail-prail, Nak.
1: Iya,
0: wajib dijogo. Yen perlu ditotoi nganggo tumpah darah awake dhewe.
1: Iya, ngono apik kuwi, Mak. Iya.
0: Angka loro dasar negara ya kuwi Pancasila.
1: Iya.
0: Kuwi ya wajib direksa merga kuwi sing ngrakit para ulama jaman biyen, sing nata ukara para pinter, para sujana sarjaning budi sing wis dipikir kanthi memet lan jlimet.
1: Iya,
0: wekasan iso mujudake sewijining limang sila sing kabeh minangka dadi dasar negarane awake dhewe, Nak.
1: Iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan.
0: Sartane sesanti Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwan, nadyan awake dhewe iki beda-beda aja kok sak negara. Senadyan sak Yogyakarta wae wis beda-beda cak-cakane, beda bahasane. Wong Bantul iso ngarani aku kae wong Gunung Kidul iso ngarani nek iki wong Bantul. Semono uga wong Kulon Progo iso ngarani nek iki wong Sleman iso ngarani nek iki wong Kulon Progo. Tegese nadyan mung sak lingkup Ngayogyakarta wae wis beda-beda nanging tetep manunggal tetunggalan nyawiji. Ya kuwi jumbuh karo sesantine bangsane awake dhewe Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa.
1: Ya. Kowe ngopo mak omong kok karo ubek wae.
0: Bareng tak semprot baikon mah ning isor kabeh, Nak.
1: Ya.
0: Wis teng gremet.
1: Ya, ya wis ora apa-apa, Mak.
0: Ora apa-apa lah, ya wong sore mau ya ora ana lho resik. Jejer mau resik kok bareng saiki apa? Wis meh tanggal 15 kepike iki lho, Nak.
1: Ya.
0: Aku sengit aku iki paling tak sengiti iki, Nak.
1: Iya.
0: Kok iya siji iki loro walang sangit. Aku meh tau medun mayang mergo walang sangit kok, Nak.
1: Oh iya toh.
0: Heeh. Neng ganjuran lapangan kono kae tememplok neng mripat lekane tak remke ora tak singkirke. Nah, tak remke iki walang sangite gejepit nguyuh. Kena mataku, wah larane ora umum aku nganti rambat-rambat medun panggung dundangke dokter ro panitiane. Karo dokter juga kesuntian aku ya bongkok-bongkok, jangan, jangan mataku harus disuntik. Bunome disemprot banyu anget nganggo bat crut-crut-crut terus mari dendam aku nok.
1: Iya. Karo
0: walang sangit. Rampung mayang nemu siji tak jupuk akeh mburi kelir tak uyuhi genti nganti kelebus kae ngantian modar kowe aku yang ngono. Panas gon aku to aku yang. Wangsulan wayang walang sangit iso wangsulan rak ming manget-manget kok.
1: Iya, matur sembah nuwun ya, Mak.
0: Heeh, Pak Jan Mas Yudha sembah nuwun. Mas Yudha kuwi wis maringi pirang-pirang pergelaran wayang kulit nok.
1: Iya.
0: Nanti dheweke sing pertama kali pesen tanggalan wit saka Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober isih ana jope Mas Yudha.
1: Oh iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan.
0: Heeh. Ming tau dilewati siji ning kota gedhe kae.
1: Iya. Ya ora apa-apa ya, Mak.
0: Iya, matur sembah nuwun. Pisan meneh. Monggo, sak menika kita jagi negara iki supaya tentrem ya, Nak.
1: Iya, ngono ya, Mak.
0: Iya. Aku matur tentreming negara iki ana ing pundhake kowe lan aku kabeh lan para pepunden. Pinisepa mitra kawruh, luwe-luwe padha kadang muda.
1: Iya.
0: Aja nganti terjerumus marang bab sing ora prayoga. Geger-gegeran bab licih nganti nyawa menungso tanpa beda kaya nyawa ning kewan we luwih berharga nyawa ning kewan
1: ya ning dalanku ya Mak.
0: Iya, ternyata setelah diteliti kanthi permati iki pancen nganu kok no.
1: Pancen apa piye?
0: Pancen ana pengaruh obat-obatan terlarang sing diombe karo bocah-bocah kuwi wekasan golek kemareman diri ning dalan terus gawe srana patine utawa cintrakaning wong liya. Mah, mula iki kewajibaning kowe karo aku sing duwe anak-anak akil balik kuwi nek kira-kira solah bawane iki mbedani karo adat saben, kuwi perlu dicurigai kuwi kewajibane wong tuane dhewe-dhewe no.
1: Iya. Ngono ya, Mak.
0: Iya. Nek secara normal,
1: ya,
0: kamanungsan bertindak kaya ngono kuwi rasa kamanungsane bakal tukul no, ora tegel.
1: Iya.
0: Ora tegel. Mergo sing dilarani ning dalan kuwi kala mangsa sok duwe anak, duwe bojo, mongko anake cilik-cilik bojone ya ijik enom kudu mati ning dalan mergo saka pokale wong sing ora bener. Lah, terus anake nangis njaluk pangan sapa, mbokne ya ibu bojone ya nangis mergo ora ana sing golekke dhuwit. Nek kamanungsan waras kuwi ora bakal mentolo. Ning nek klebon obat-obatan wis to. Aja kok mateni wong liya, nusuk mbokne bapakne dhewe tak kira wani.
1: Ya,
0: mulai iki kewajibane kowe karo aku supaya klitik-klitik ning dalan kuwi aja nggak ora ana. Lah, kudu migatekake bab sing siji iki kanthi permati kewajibane Pak RT, Pak Dukuh. Nek ana kumpulaning nom-noman mau diparani do ngopo le? Kok neng kene, engko nek ana bab sing mencurigakan, lah kuwi wajib di kaya ngono kuwi carane membasmi alon-alon no. Ning nek kalau mongso lagi neng dalan ngono kae terus do digrebek ngono kae wis mbok nganti modar ora kapok wong kuwi pengaruh obat.
1: Iya, ngono ya, Mak.
0: Iya, kuwi pengaruh obat, ora pengaruh awake dhewe ora, ning pengaruh obat.
1: Iya, ngono ya, Mak.
0: Iya. Mula ngati-ati tenan kok.
1: Iya.
0: Ngisi kamar dikan iki sing apik.
1: Iya, matur sembah nuwun, Mak.
0: Iya, wah jan nemenake. Lan menika katur para bapak-bapak saking banyakan 1, 2, 3
1: ya
0: dalu menika ugi dipun streaming kalian kanca-kanca kula PWKS.
1: Ya, PWKS
0: penggemar wayang Ki Sing Anugrah streaming langsung saka banyakan kene no.
1: Oh iya to.
0: Iya, dadi ora mung iso ditonton ning Indonesia nanging saka luar negeri ya iso nonton pentas wayang iki langsung.
1: Wah, elok ya, Mak. Iya, sing tuku alate sapa?
0: Loh, dudu aku.
1: Oh. Tak kira nek arep pamer
0: ora, dari kelompok Pok Giat banyakan 1 Bapak Haji Paimo.
1: Ya.
0: Bapak Sudarmaji Cak Marlis CS pinyuwun lagu Bajing Loncat.
1: Nggih, badhe kula caosi.
0: Ya, mak saiki mangsane maca layang.
1: Ya.
0: Aku mau dititipi kok nek ilang rak ya cilaka to.
1: Ya.
0: Matur sembah nuwun.
1: Ya.
0: Bupartilah banyakan 03 juragane boto.
1: Waduh. Iya iki
0: mah jan nyenengke iki nok.
1: Iya.
0: Nyuwun gending caping gunung Mbak Ika tepus Gunung Kidul.
1: Oh iya.
0: Kalian rondo kempling. Wah jan saiki ngasi do apal karo sindene awake dhewe ya nok.
1: Iya,
0: iso ngarani asmane.
1: Iya. saking kerepe kok ya mak iya matur sembah nuwun. Wah aku ra seneng jane nek do nyuwun lagu dadak nganggo duit ngene iki no. Iya.
0: Kaya kesane iki aku material banget ngono lho.
1: Iya.
0: Wis rasah, rasah sok nganggo duit, rasah kok nganggo saweran mboten napa-napa. Ning adat saben penonton iki nek dileke sok ora gelem.
1: Ayo.
0: Assalamualaikum Pak Dalang, niki kula penggemar barat panjenengan. Nami kula Pak Supardi, Mbanyakan 3 RT 01 badhe nyuwun lagu Caping Gunung ingkang nyekar Ika pun lanjutaken Kembang Rawe ingkang nyekar Mbak Tatin.
1: Oh.
0: Nyuwun pangapunten Mbak Tatin dalu menika mboten saged sowan amargi nembe jagong wonten sederekipun wonten Semarang.
1: Oh. Ya engko diganteni mak.
0: Iya.
1: Liyane ana meneh,
0: ana meneh. Wah, jan isih ana duwite meneh ta ora seneng aku nang ngene. Tak dheweke ndak darani.
1: Iya.
0: Kagem Pak Dalang ingkang kula hormati saking kula Bapak Sarjio saking Gunung Cilik RT 03 PWKS Banyakan. Badhe nyuwun lagon pepeling Mbak Ika. Wo, sajake Ika iki kok nyogok penonton sajake. Kok kowe kabeh sing nyuwun?
1: Ya, ora apa-apa, Mak.
0: Iya. Sik ning tasku mau nek ana barang,
1: ya.
0: Soale pamundutan duit saka aku ning isor mau wis ndlidirno.
1: Iya.
0: Ora ana kok.
1: Ya wis.
0: Oh, ana iki lho. Oh, amplope Agnes.
1: Heeh.
0: Bocahe ra ana ya. Tak amplep.
1: Heeh.
0: Tanggo dana tidak terduga kuwi lho.
1: Iya.
0: Ngono ya, Mak. Iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan.
1: Iya.
0: Kisindene ana ing 7 no.
1: Oh iya, ora apa-apa, Mak.
0: Iya. Ayo diawiti Mbak Ika, engko ndak wektune selak bengi.
1: Iya.
0: Apa-apa wis diaturake Caping Gunung pamundutan pirang-pirang saka panjenengane Pak Supardi.
1: Iya.
0: Karo panjenengane Bu Partilah Banyakan 3.
1: Iya.
0: Sapa meneh iki? Wis kuwi sing rangkep-rangkep kuwi diaturake Mbak Ika.
1: Iya. Mau ya takon aku sing saking tepus sinten?
0: Oh, Mbak Ika.
1: Ya terus do ditulis.
0: Ya. Penggemar saka Banyakan.
1: Ya.
0: Srapopo mbangane saka Bebekan?
1: Banyakan kok karo Bebekan ora?
0: Iya. Nek jane kene iki ya.
1: Ya.
0: Ya, Mbak Ika diaturake. Nggih, sugeng dalu Mbak Ika. Wah, jan. Aum dalu kok mboten mangkat tinteng pundi?
2: Leren, Pak.
0: Hah?
2: Leren.
0: Leren? Leren apa perlu?
2: Nggih. Leren nggih perlu.
0: Oh, ayo.
2: Perlu leren ngoten lho.
0: Nggih, ayo bener aku maksudku ki perlu leren soalnya yo bar lebaran kae nok lebaran keempat ki seprene ki alhamdulillah dunganing para punden
1: yo
0: rezekine Banyumili ora leren
1: ngono yo mak
0: heeh mulo sinden-sinden ki yo tak naik kesempatan nggo leren
1: yo
0: neng omah ndak bojone besengut
1: yo kok besengut
0: ndak bengi tinggal lunga terus nek bojo ora tatak atine mesti wis gegeran
1: yo
0: mesti lagi dandan wis dinokke no nyinden ngono nyinden Nyinden meneh kono nganti tuwa. Ya tane ngono kuwi
2: biasa. Nggih diprotes ya, Pak.
0: Hah?
2: Diprotes.
0: Masa diprotes ta kowe?
2: Nggih.
0: Lah muni piye bojo mulai protes?
2: Nggih ngoten niku
0: mau. Oh, ha tenan to aku ki nek bedhek sok tepat. Lan aku ki mau nek jaluki nomor.
1: Ha iya.
0: Nek bedhek sok tepat. Sirang sirik. Neng ngarep pengilon dheke dandan karo bojone neng mburi karo gawa dicek lho. Kono nyinden meneh tak ngono.
1: Iya, sing lanang nganti ngemah-emah bantal.
2: Napa-napa dikemah-kemah
0: kok. Iya. Kok kowe ngemah-emah bantal to, Pak? Kowe lunga wae kok anane bantal ya bantal. Mesake. Ya wis diterima-terima karena ya nyambut gaene bengi kok, no wis ra apa-apa.
1: Iya. Monggo.
0: Jenglenge Mbak Ika.
1: Ya, Mbak Ika iki tepus.
0: Tanjung Sari ora tepus.
1: Ya.
0: Ki Tanjung Sari ya cedhak tepus kono.
1: Ya.
0: Mau lemahe wis difoto Roika wis mlethek-mlethek.
1: Lemahe,
0: lemahe nggo namu.
2: Lemah gunung niku ngoten iki kok, Pak.
0: Ha iya tok.
2: Dadi sing mlethek ora kursi kile.
0: Oh, lemahe ya mlethek to. Mlethek kok bareng-bareng to.
1: Iya.
0: kan wis ya wis lah apa-apa. Nek ra ya ora semono kae mletheke.
2: Sepinten? Hah? Sepinten?
0: Loh, maksudnya ora
2: podo. Lah iki ora mletheke kathah.
0: Nek tungkakmu ki nek upama mletek kan ora podo ro lemah. Mosok tungkakmu mletek semene? Nek lemah kan gede-gede ora.
1: Iya. Iya, iya.

0: ngati-ati sing di gejala jantung rada adoh saka salon. Ya lah ngopo? Wah, mbiyen tau kejadian kok no. Neng PP Trirenggo kono, saben bengi nyawang konang jleng ambulan teko. Bulono sing semaput neng arep salon.
1: Iya.

0: kembang bae weton.
1: Yeah.

0: Mangga.
1: Panas udan.
0: Ya, neng sing nyuwun diparingi parian.
2: Ya.
0: Saka Mbak TV.
2: Ya.
0: Banyakan 1, 2, 3 iki ora mung banyakan tok. Banyakan 1, 2, 3.
2: Ya.
0: Artok gawe parian apa terserah. Warga banyakan memperingati kemerdekaan yo terserah, bareng ndungakke warga banyakan yo terserah. Pokoknya manut pikiranmu.
2: Ya. Yo.
1: Bal-balan.
0: Bal-balan.
1: Kipere 6.
0: Weh. Kipere piro?
1: 6.
0: Wah, lek kegulan sok kapan kuwi?
2: Ya wis rapopo.
0: Terus
1: sedaya warga banyakan tansah ayam tentre.
0: Ya, apik. Jejere, ya.
2: Untuk tepuk tangan
0: ming wong telu. Mbok nek tepuk tangan ki sing niat, Pak. Tepuk tangan kok ming sing pojok kono tok pro.
2: Ya wis ben ora apa-apa ngono kuwi sukarela kok ya.
0: Jejere, ya.
1: Rujakan.
0: Rujakan.
1: Gulane Jawa.
0: Gulane Jawa.
1: Kagem dusun banyakan. Muga tansah panjang yuswa.
0: Ya, amin. Eh, lumayan rada akeh iki. Jejere.
1: Tuku pacitan.
0: Tuku pacitan.
1: Ana tahu, ana tempe.
0: Ana tahu, ana tempe.
1: Sedaya warga banyakan.
0: Heeh.
1: Kabul dongane.
0: Kabul dongane. Yo jejere Mbak Ayu.
1: Numpak Vespa.
0: Numpak Vespa.
1: Nglindes marmut.
0: Kuwi le numpak Vespa mripate nendi yo. Marmut kuwi cilik kok ditelindes ora. Terus
1: mugi warga banyakan 1, 2, 3
0: wah
1: tansah cancut gumregu tansah maju desa banyakan.
0: Amin. Ape ayo terus kei

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Kowe bareng joget awakmu obah kabeh.
2: Lagi nek joget niku obah.
1: Tekan nggon warok mau lho, tang rung dung dung dung. Biru biru biru.
3: Iya.
1: Nenengke ya nak.
3: Iya, pancen ya. Wah, iki Mas Yuda dan luar biasa ya. Iya. Kejaba nimbali awake dhewe uga nimbali panjenengane Mbak Sugin karo Mas Rio Angkringan. Oh iya. Sing sok ning Angkringan TVRI kae.
1: Wah ning ya. Ya nyuwun mangapura karang ya mau gebar ketoprakan terus bablas mrene.
3: Iya.
1: Ya, nak dimanfaatke nak.
3: Iya.
1: Monggo Mas Rio Mbak Sugin jumeneng.
3: Iya.
2: Aja ning buriku wae maju
4: wae. Aku seneng ning buri kok.
2: Mimikmu men ketok lho, Mas.
4: Apa?
2: Mimik.
4: Mau mimik mah tok jereng.
2: Mimik iki rai iki lho.
1: Mimik iki fis.
4: Ah, tepora mbok tekan bocah-bocah iki mimik iki apa?
1: Mimik apa? Ayo mimik iki ya wedang.
4: Ah, dalan banyu jarene iki. Bocah iki.
2: Engge nyen pangapunten iki wau mlakune rada rendah.
4: Nggih, ketegat. Napa lomba takbir?
2: Lomba takbir.
1: Nggih, ngendi-endi nek kene ya lomba takbir saiki iki.
2: Nggih.
1: Dipaske malam Minggu.
3: Ya,
1: ngono ya, Mak. Heeh. Menika para warga banyakan memperingati hari kemerdekaan banyakan 1 2 dan 3.
4: Wah, elok. Banyakan 1 2 dan 3 kompak.
2: Kompak tenan.
4: Nganake wayangan.
2: Dalam rangka
4: memperingati
2: 17 Agustus.
4: Ora ketang wis kliwat sasine
2: niku. Mboten napa-napa.
4: Tetep semangat.
1: Lah iya, kudu ngono kok ya.
2: Nggih.
1: Ngono ya, Mas. Lumantar
2: aku ya akeh banget.
1: Lumantar panjenengane Mas Yuda.
3: Oh iya.
4: Yuda.
2: Mas Yuda engken pundi?
4: Sing pundi?
1: Ya ini sing pundi? Jenengan ketoke.
2: Mas Yuda engken pundi?
1: Oh, kae apa ning buri salon kae Mas Rio.
2: Oh, nggih boten ketok ning buri salon.
1: Nggih,
4: ning buri. Wong digawe kok malah ndelik.
1: Sing digawe sapa?
4: Ha niku
1: sing digawe piyai banyakan.
4: Oh, piyai banyakan.
1: Yuda ming minangka dalan utawa sing bayari kowe-kowe barang kuwi.
4: Oh, nggih matur nuwun Mas Yuda. Bayari aku kok pucet.
1: Kok pucet piye?
4: Andelik.
2: Ora ndelik ya pancen saking akeh sing sami rawuh kok ya.
4: Oh, dadi susukan ngono ya.
2: Oh,
4: nganti ra ketok.
2: Nganti ora ketok. Pokoke ya semono gedene lho, Mas.
1: Nggih. Matur sembah nuwun Mbak Suhin sampun kemarang rawuh.
3: Iya.
2: Niki ora tetak ketoprakan. Sampeyan mau dapukane apa to, Mas?
4: Kamandoko.
1: Waduh kaya
2: ngono kamandoko.
4: Ning ora kemanan kostum yo dadi dagelan sidone aku.
2: Oh, aku ngerti. Kamandoko ning Malian to.
4: Malian priye?
2: Malian Kamandoko kan lho.
4: Wadah aku ketrek ngono, Bung.
2: Lah nek ketok ya.
1: Kowe nek dadi ketrek ora usah nganggo topeng yo wis pas.
4: Aku.
1: Heeh. Wis wangun wis ari mbrengosi wis beres dadi ketrek.
4: Karone buntut ya.
1: Heeh.
2: Lah ketok wis duwe.
4: Buntute beda.
2: Oh buntute lutung karo buntutmu ki beda ta?
4: Oh buntute lutung karo buntutku beda.
2: Bedane kan ngendi?
4: Ah ndak tak genahke kagel lho muni dhewe isan. Aja pas buntut ah ora penak.
1: Kok ora penak ngopo?
4: Oh risiko kuwi soalnya.
2: Risiko pripun to?
4: Wis to ora usah ngasmu.
2: Jadi rasa ngurus kuih?
4: Rasa ngurus buntut.
2: Oke.
4: Okay. Ngurus liane.
2: Oke.
1: Okay. Ngurus liane.
2: Lo orang yang delik tau.
4: Orang delik aku ki lo. Ben wangun ki blocking posisi ku tu gentah ganti.
2: Amet saya buka sampean ki. Gon rupa ki ireng ki main keneng Suryo ki lo. Amet mencorong lo lo.
4: Ayo nek rupa ireng ki neo lo kok ngopo po tepi ireng kok.
2: Arane terus meletik.
1: Oke. Ya, ayo Mbak Suhin.
2: Nggih.
1: Ndang ngaturke menika pamundutan iki. Lho, sak. Ombyok ora karo-karuan.
2: Niki mau kula wonten ngisor mriku pun dijawelken ngaturke lelagon.
1: Napa?
2: Apa ya kaya mau begadang ngoten niku?
1: Oh, begadang.
2: Nggih.
1: Begadang niku sing nggene sinten?
2: Begadange sing sanes begadange Rumah Irama.
1: Oh, sing begadang ayo begadang ngoten
2: niku. Nggih, ngoten niku ya.
4: Begadang apa kodong begadang.
1: Heeh, sing kuwi.
2: Nggih, ngoten niku kula kinten.
1: Nggih.
4: Lek antem bunge jawi.
2: sedenge
4: wulan purnama. Ora ngerti aku lagu-lagu.
2: Lah ya nek lak ya nganggo iringan ora kok kur ngucap dhewe.
1: Nggih.
2: Sak niki nembung kalih para pradonga.
4: Oh nggih.
2: Nggih.
1: Nyuwun kepareng arep nglagokke begedang.
2: Nggih, mriku kalawu sampun pikantuk jawilan wonten ngandhap mriku.
1: Nggih, mboten napa-napa.
2: Nggih, monggo.
1: Yo di caosi panglipur para lenggah. No, iya.
2: Karo kowe ya Mas ya.
1: Lagu begadang. Monggo dados. Monggo.

0: Iya mas.
1: Dasar dino malam minggu. Cek aku anu kira
0: dolar. Acak-acak det, sing cetok.
1: Malam

0: carane pelayan sprint.
1: Kok sprint?
0: Wah, lho nyanyi iki mau nek ora kulino nyanyi lho cangkeme iso kletot lho. Cepet banget ya
1: iki ngomongane.
2: Dramane banter.
0: Banter.
2: Nek kowe ya wis ora pas kok ya. Kowe jare aliranmu ki bangsa rap.
0: Wah, aliran kuwi
1: aliran sesat nek niku.
0: Ora, aliranku. Aliranku bangsa rap R&B.
2: Wah,
0: bangsa ngono.
1: Dadi kok ngono kuwi.
2: R&B.
0: R&B
2: sing mlagune piye nek R&B?
0: Langgang. Oh, aku sing alus-alusan.
2: Oh. Ya
1: tok gak langgang.
2: Sing alus.
1: Sampeyan ya langgang.
0: Weh,
1: ngene. Ambo saiki teaterke.
0: Oh, langgang.
1: Heeh.
0: Langgang ki opo to?
1: Lagu Jawa niku lho.
0: Sing alus-alus kok.
1: Langgeng niku alus.
0: Iso aku.
1: Iya, iya, Mas.
0: Apa?
1: Judule napa?
0: Manut aku opo-opo iso.
2: Wes tenang. Kok aku ngarani judul kowe ora iso piye?

0: Le latihan nang omah nganti kopior.
1: Wah, kowe ngerti lek ku latihan iki ngentekke opo-opo tenan lho. Terus mi
2: meledak
1: tenane dari
0: jaga.

0: Iki arep nembang apa nantang sing gender?
1: Aku ki ngmati tindingane.
0: Lah kene karo marang kere.
1: Lah ora. Ora kuwi aku sok rapas.
0: Oh lah ya kudune kok ngenamu ki dicocokke karo gender kok ya.
1: Aneh adur cangkemmu kok cocok karo kono.
2: Ketungkul.
3: Ketungkul ngumbar konoan.
0: Weh, gagasan. Kok konoan?
1: Ya?
0: Ketungkul ngumbar gagasan.
1: Gagasan ki tibane tetep konoan, mbok sing kono sapa-sapa?
3: Bab.

0: wah matur suwun.
1: Sami-sami.
0: Mas Rio ya wis kersa nembang ne rasane seneng aku.
2: Ya.
0: Menika request lagu saking pinten-pinten negara.
2: Ya,
0: Prancis, Jepang, Afrika, Inggris.
2: Ya.
0: Kabeh do nyuwun lagu. Ya, mengko tak dekke siji wae nok ndak wektune kebablasen.
2: Ya.
0: Pirang-pirang Jepara.
2: Ya.
0: Lan sak piturute kabeh iki ngirimi ucapan selamat kagem PWKS yang wis kepareng iso nyiarke lumantar streaming no.
2: Ya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya Mak.
0: Ya. Lan iki mau ana pepeling uga arep diaturake.
2: Ya,
0: kaya bapak-bapak saka bapak-bapak panitia.
2: Wo ngono Mak.
0: Ya. Mbak Orisa kajenge nembang pepeling.
2: Ya.
0: Men dikancane Mas Rio.
2: Ya.
0: Ya ya kuwi. Aduh.
3: Mbak.
0: Ya.
4: Sendalu Mas Rio.
3: Sendalu diajeng. Mbak sapa sih?
0: Mbak Orisa.
4: Kenalan Rio.
3: Nggih.
4: Oriza.
3: Sinten?
4: Oriza.
3: Oh. Lo boy.
4: Boy. Tenane Mas.
0: Boy boy bol.
3: Boy.
0: Oh, boy.
3: Boy. Kalau di TV gua pacarnya Reza.
5: Reza apa Reva?
3: Reva ini cangkemmu rodok kecantol Reza.
5: Reva ini Revanol.
4: Boye boye sok.
3: Oh dilap nyenyeh ngomong ke aku boye sok boye sok.
2: Iya.
3: Kemon.
0: Kemon ini apa?
3: Oke. Yum. Mau nyanyi?
4: Yes.
3: Oke.
0: Wah,
3: silakan salto.
0: Nyanyi kok kon salto iki men.
3: Oh, ben ekspresif lho. Iya.
2: Yeah.
0: Pepeling sa.
2: Iya.
4: Iya.
6: Wal kaya.
3: Kita duet joget. Ono orang-orang ae.
5: Orang-orang apa, Mbok?
3: Wah, tak pidah orang-orang utul e. Ono gelas.
5: Kok
3: jenenge men gelas mengkurup. Ndak kesambat tak pidah bulan orang-orang.
5: Ya diamanke kok nek nganti mlebu ki lho.
3: Wah, mlebu ngene sinden nak bubar.
5: Kulo kuwi.
3: Dibiak-biak ngene iki. Wah, turung-turung.
2: Iya. Yeah.
0: Mulane kuwi diamanke.
3: Nggih. Nggo, Pak. Niki, Pak. Sampeyan mengki nek mlebu ngene sing nek kene-kene ora apa sing wetan dhewe kuwi lho.
0: Wah, wetan ngendi? Kidul.
3: Ana iki ndi?
0: Kidul.
3: Wah, kidul dhewe.
2: Iya. Yeah. Iya. Yeah.

0: Model asine Orisa iki suarane nek ngetoprak mesti apik ya lho.
1: Iya,
2: tenan. Dadi bangsa rol ngono mesti
0: wae. Wah, sih. Top mesti apa suarane iki wis pas nek nggo toprakan.
2: Ya iya, nek carane kene Anjasmara njur aku damar wulan, ha bos ngono kuwi pas.
0: Kowe arite.
2: Masa aku mek ngeceng ngene iki.
0: Lah wong kaya ngono kok damar wulan ora. Lah percaya, sah kowe nek tak timbali ini lagi diajeng terus gue lagi masulan inji kalau wonten pengendi kau yang ada aku kang mas ngono ya neng suaramu sing cilik kaya diajeng Orisa
3: dalam kang mas
0: yeah.
3: Kok dawa manapa kang mas nimbali kula
0: iya yeah, tenang lah
2: jasak aku ya kalau pamane gue jadi gambangan coba aku damar ulang
1: iya yeah, coba
2: diajeng Orisa
0: diajeng ngono wae kok
3: Mas ngopo
2: wah iki prawan apa tukang blandong kowe
3: lha kok ora ngatu kok lek ngomong
2: oh rasa digawe kabeh ngono kuwi lho kowe nek ketoprak ngono kuwi diajeng Orisa
3: pilek
2: kowe Mas sonik kuwi wah ngono kuwi total padu aku
0: iya ampek tenan yakin sumpah
1: ya
0: ya

0: katur Bu Cangik ngapunten namung sang agem WA niki nonton bareng saking Nunukan Kalimantan Utara. Oh iya, matur sembah nuwun, Mak.
1: Nunukan. Gak nunuke sapa?
0: Nunukan iki desa kota kok ya Nunukan.
1: Oh, desa. Ya wilayahe kono.
2: Ayo ngerti kuwi nunuke sapa tekan kono-kono kuwi lho.
0: Lah. Baik, iya Mbak Arisa.

0: Salim karo Mas Rio.
1: Satus Gangsal Komatiko Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Jeruk bengsang yang areka kumantos ing dalu jroning ratri tering wonten ingkang tinarita. Omong sang yang tondro kang mitil sangking pertolar sumber bawani jagat.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Jeruk pengsang yang areka kumantos sing dalu jering ratri dering wonten ingkang tinarita. Omong sang yang tondro kang mitir sangking pertarasa merbawani jagad. Tumitata sing kamantian diwasani sang

Koro, koro. Opo teis ning goro-goreng bawono sintru kados panguning saput lebu. Ing akasa munya kumaluduk angge keteri dedet mangerwati ngakak guguran graning arga guru gurnita kagiri-giri. Orang bumi perkempito padula mengamba-amba udan terspor lesus lir pinusus indung ribut makenturan kumutak mawetu gelap. Mubal babal keneling imani terus mawur sang juang liris. Kartiko dibengkis modu megeluk suarane. Kawacandra dimuka ayah kinebur-bur sus mamburan ngampur loyok menceng wetu galagil rengat sumring lembu andini. Kumitir petite ngakak tutuhe sang Hyang Ananta buka midil sembur geni sak kelopo-kelopo gedini. Ayah guncang bali mara kata kaya jebol-jebol lawang slamet tangkep geger para dewa dewi. Hapsara-hapsari samyang ngungsi mring sang Hyang Rut Drupati. Sirping welak sinaning kang goro-goro demeling sanggar

0: Margo kene aku yo ndek pembonang lho. Heh. Ayo. Le nabuhno kene le nutukno ta sura iki ya eneng. Nah, ngusik. Sebabe bonange digawa rono. Nalika duwe bonang ana ngomah iki rungane ngrantakane. Adi bonange ana ngomah iki tanpa rantakan, mulo ora dituthuk. Reneng sing duwe rantakan iki ta sura bonange garana. Ubar nutuk bonang yang ta sura tekan ngomah lebu rumah sakit. Lah iya ngene. Lho sebabe apa? Lah sebabe maton. Lah wong sing dienggo tabuh bonang iki kayu bledrek. Tukel kepatut sagu nutuk bonang tangane nggo nutuk lah iki to. Labuh tekan ngomah terus mlebu rumah sakit. Lah kok sing abuh ora mung tangane lho, sikile ya abuh. Ah tak takoni apa sikilmu tok nggo abuh to le mboten. Sikil kula niku lho nggih. Kula nggih nyangga rantakan bonang ketindian. Rancaan bonang dadi abuh, syukur le yen mung sikil karo tangan. Apa neh le abuh le? Ilat kula nggih abuh niku Pak. Lho. Tok nggo nyakot bonang le mboten. Ngombe wedang susu panas plus ruput dadine abuh. Saya mandap lah kok tenggorokan kula nggih abuh lho. Tapi tinggi jalan wedang itu buatan kuat mulu banjur abuh. Aku kalau buat tenggulo ke abuh. Tapi wedang panas perlu lu tengen jeruk kemeramnya sabu. Aku dengkul gula sing abuh. Berarti ambak abuh tidak mudun nawa nengar. Gue banyak abuh kan gue buatan keluar gak kek, paling keluar dun gak gane. Nah banjur saiki negesi bab tembang ilir-ilir. Mas Parno itu nih gue maju, Mas Parno maju, eh Mas Anggoro Parno wonten menika diwangsuli enten mboten
1: wonten Pak.
0: Nah menapa Mas Parno sampun jang wonten mriki
1: wonten dawuh Pak.
0: Kaya ngene kok didakwa mah. Lho, didakwa alon-alon kok mah dadi tafsir sing ora-ora gitu. Tapi tintingan tok mang nembang lir-lir juaning tintingan gender. Sing cetha cakepane, Mas.
1: Lir-lir, lir-lir tandure wosumilir.
0: Kang
1: ijo royo royo tak senggoh teman.
0: Gentung gentung dor.

0: Nah, ngene ya, Mbak ya. Ya kula sewu panjen tembang iki akeh banget. Sing surasane ngarep tekan mburine iki ora urut akeh. Ning ngene aja tok salahake, aja tok luputake. Yen kowe nyawang lan ngrungokake runtuting ukara tembang. Pirang-pirang dadi sawiji mau surasane ora beda kowe nyawang wedang teh. Wedang teh yen ana gelas kae coba saiki aran ana. Gulane sing endi, tahe sing endi, wedange sing endi. Parandene nadyan semrawut campur dadi siji, ya enak. Ngerti? Ya enak, amarga nyampure mau wis nganggo urama. Mula aja gampang campur yen pancen kira-kira ora enak. Bisa dicampur ning campuranmu kudu enak. Amarga ya ora kurang enak karo enak dadi ora enak ki weneng. Mbak mie enak karo mbakku enak dadi ne ora enak lara. Nek nyampur kleru, ngerti? Ning yo eneng sepet karo sepet dadi enak. Lho. Salak sepet karo sepet klopo mau padha-padha didol dadi dhuwit kanggo jajan dadine enak, ngono ta. Kuwi sepet do sepet, truk, rene truk. Ayo kang gareng sip ono
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
0: Pura kleru, ngerti? Neng ya neng sepet karo sepet jadi enak, ngerti? Salak sepet karo sepet klopo mau podo-podo didol jadi duit nggo jajan jadi ini enak, ngerti? Wis sepet do sepet, truk, ini truk. Ayo kan garing sih, ponong kesana kaya.

lah punika warnanipun ing celula semar Badranaya Nayantaka duda manang munung wong Bogor sampir ya tetanggan asmara santo ya durudyah punta prasanta mila winastani celula semar jatine wis datan samar marang ubah waeng lelakon Badranaya Badra Rembulanaya ulat yen mesem sak kleteman pasmono tanpa beda kaya pepadhang rembulan naya toko naya ulat toko pati wis mulat marang klebating pati dudha manang munung ora lanang ora wadon wong boga sampir manungsa kang umur dewa dewa kang nyarira janma dirudyah punta prasanta dirudyah tekesi pamong punta rasa ya darah prasanta luhur wis pinasti dadi pamonging para traing aluhur ngegogok kaya tenggok tengok-tengok kaya gumuk moblong-moblong kaya kentong yang temengok katon sepot mung kaya kawis toro sepi ngiwan dengan kadulu suwuk mila tekemangkono namun tinon derwana nekia luas semar kang mesti nitreng sekar sarakoro

0: Karpita Konrika ki siapa sih jenenge Tuli ya?
1: Suryati.
0: Suryati jenenge Rika sing asliku?
1: Iya bener.
0: Anake siapa ya ko?
1: Anake Surya Mejak.
0: Surya Mejak. Putune Surya siapa ya?
1: Surya Menggala.
0: Surya Menggala. Ko buyute siapa ya?
1: Surya Kencana.
0: Surya Kencana. Mbahmu Cangga siapa Tuli? Ayo, iki. Suryo Ngalam, ayo.
1: Surya Negara.
0: Piye sih tebang apa Tuli?
1: Dandang Gula.
0: Dandang Gula gagrak ngendi sih ya?
1: Semarang.
0: Semarang. Keliru, piye Dandang Gula Gedong Kuning Ngayodo. Kok orang bisa sih ngarah-ngarah bisa ngomong ke priwe ya? Terus nak

0: bisa nembang ngono sih sapa sing ngajari biyen tuli?
1: Bapak kek.
0: Bapak kek jenenge sapa?
1: Pak Narto Sabdo.
0: Kuwi bapak kek apa bojomu?
1: Bapak nyong kudu bojone.
0: Oh, dudu bojone. Pamane kok dipek bojo Pak Narto sih ora gelem tuli ya?
1: Wegah.
0: Sebab apa sih? Sebab apa? Wis tua. Tua kayane akeh ya, Rok. Nah, kepriwe ya? Nonano ni nonano
1: tumengo hangawang ngawang
0: apalagi sih turi turah siji kepriwe ya kok ya tumengo ngawang ngawang nah

0: Ngapau. Truk. Ini truk.
1: Tong. Ebe.
0: Yuh, separa mungkin lagi pedus. Eh, apa ya? Ini, Kong. Bagi ngelindur apa itu, Kong? Hmm? Bagi ngelindur apa ya?
1: Saya ngelindur siapa, Kong? Aku orang ngelindur, Kong.

0: Dole. Aku pegesan oleh dole. Ngapa? Wong kuneman ngimpan guna no papan. Ojo waton rembukan. Nonton situasi dan kondisi. Dole lah. Romokis modern saiki.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Di sana yogini kuwe wekah tetandingan kelawan aku. Ing atase kuwe ndak pula soro, kuwe ndak ajar ora gelem males. Yen ngono cetha lamun ta kuwe iki pendhita sing jireh getih wedi mati penemban. Sing gedhe pangapuramu tumraping Resi Palasara ngalahke wong liya kuwi luwih gampang tinimbang ngalahke nepsune dhewe. Mula aku njaluk pangapura, aku ora bisa nglanggati lan ngladeni apa kang dadi kekarepamu peperangan kelawan aku. Yen pancen kowe moh tetandingan kalau aku, kowe milih ngendhaleni nafsumu apa sing ndok kayuh. Kowe topo brata ning kene. Ora ana sing ndak esti kejaba. Jagat iki pinaringana tentrem, bumi iki pinaringan rahayu. Sak bisa-bisa aku pendhita duwe tedhak turun duwe putra siswa kang tembene piguna tumrap yuwanane jagat sak isine. Sedane kowe kepengin golek kamulyan, golek katentreman lan karahayon. Aku bisa maca legekaning atimu kowe melek karo derajat pangkat kelungguhan mergo pengin mulya. Apa kira-kira yen kowe wis kelakon dadi pendhita sugih, kowe mesti bakal tumindak sak gelemmu dhewe, benerke sing luput, luputke sing bener, nginger marang jejeke ngadil Palasara. Luput kang dadi pandhapamu, sumpah Resi Palasara, lamun to uripku ora piguna tumrap raharjane bumi, luwih becik aku lebur tumpur tanpa dadi ora bisa kinukup. Wae lah dalah muka katembatan penembat.

saya manengah tindak nyorisang pamadyaning Pandhawa tanyipta pringgo bayaning margotan kitang durgama ngawon. Geger Purun Monowarak Sungandoko ajak nasrutung samyul mayamad dihis wisoto to jalmat kemengkono pangucapi hibatur. Podo biak seminggau katitik semelamar gantaning kang daeng katon kae dudu wong ala-ala. Maksud rayang semua bersih madu terdak ingat apa turun ngandono wore. Ojo tengan tika kebok sarirani najan kapi cawayangane bakal gede walati konco mire mire mire. Sok sok sok sok rupak ketepuk sakolo pindo sidapun. Nanto kentos ingkang tirarito barisan ingkang rut tenawa saka negara pagralun wantune ngreksa semambu gantan ingkang daeng katon boten saronteng manasamnya dhumdhul saking grumbul nyampe panging kayan pating

Putleng. Wis lanat podo cecekan sapa iki ana satira bagus. Melaku karo ngliling-liling wayangane mara kake mandheka dhisik tak takoni sapa kowe ha? Tanpa tedeng aling-aling pamadyaning Pandhawa kasih Raden Arjuna ya Raden Canaka kowe sapa? Mburi saka negara Pagralun. Adiling Prabu Lembusaran Kutidya kala pralebda. Mapan aku dening Gusti kowe ingkang sinuwun tinanggenang gula imanungso manungso darah Pandhawa. Kowe dudu darah malah pendawane ketemu beneran. Bakal gede ganjaran iku Gusti kowe ingkang sinuwun yen cilik aku bisa mikut gedene bisa mateni kowe. Aja nganti kakehan samban cilik ayo ulungno nyawamu Arjuna. Madu sajang karo kelakon tak sangga parung wadukmu mbrodol usus. Wah, parat. Rina panggendamu kok

Wirandungan tindak nyerisang pamatyan ning Pandhawa tandrane kaya taksaka pinidaan petiti. Sabetak mangusa kedap kendel denya tumulih wingking ngentosi lampahing para dasih. Nalika semana wis kapengker tebing Tegal kagan gumregut sangsa sengkut denya Maksala jroning cipta tanedya kendel. Samangsa dereng prapta ngyane Kang Sledya haneng nggih. Pakuwon Pandhawa Mandala Yudha. Sinigeg ingkang ndhawuh Lumaksana nahan kentos kang tinarita kang ana ing taman Kadilengeng. Sangretnaning diah denya lenggah. Sinambi mriksani upur ganing Purayaga negari Ngastina ingkang anggung sinungging

ingkang ana madyan ing Udyana Kadilengeng Purayagung Nagari Hasina. Udyana tegese taman. Kang kadarana tengahing taman Kadilengeng Purayagung Nagari Hasina. Sinten ta ingkang nedheng lenggah ana sak ngandhaping wit nagasari. Mungging sela kumalasa kang tinata. Anenggih punika Prameswari Nata Astina. Raja putri saka negara Mandaraka putra Prabu Saryapati. Ingkang asesilih Dewi Banuwati. Ingkang asesilih Dewi Banuwati. Lamun tinandrawananing sang Dewi Banuwati tetela kurang tandra luwih warna. Wiwit saking peputuk weningan tos prating jempol padha sak tengu tanana tatate. Pamulut jenar pindha kentana sinangling. Gunas ganes sarwa mantesi witarane luwes hambrati. Yen ngendika trigal tregel runtut denya nata ukara. Mboten ate cewet. Liringing netra klejeming lati. Mawa tah yo angenguwung dasar wanudya kang pinter ngadi busana ngedi sarira. Ora jeneng muka lamun tansah akarya jating para priya wiwit saka golonganing para satriya kalebet satriya para narindra nalika maksih kenya. Panjanging rikma lamun katiyuping sawirana rembyak-rembyak kaya ngawe-awe. Wewenging jaja kang kaladuk mungal. Sinten ta ingkang mindeng temah gemerges. Awit saking satunggaling manudya ingkang kebegan. Saliring jedampi kang andayani awet nom pinulsan adyan. Sak jatine wis lalu yuswa nanging maksih mawa perbawangan wong rebut sorotan sirating sang Hyang Wulan. Ora enten dalu anggung priatos druning Barata Yudha Jaya Binangun. Kaya ngapa ta tingaing penggalih dadya menga wiwaraning Udyana. Mulat rawipun ingkang raka nata Prabu Duryudana kaya kabang kabang amapakaken saksana gegan.

0: tu kengkang sinuwun. Kulo ngaturaken sumengkeming pangabekti kulo kanggo paduka ingkang sinuwun.
1: Iya. Kanjeng Ratu. Jadi atur pangabekti marang pun kakang ademing sariraku tanpa beda kaya siniram banyu swindu.
0: Menapa kok mengaten?
1: Sapa wonge bisa nglakoni? Dening ngangatani peperangan pisah lan garwa.
0: Menawa sebabipun kok mengaten paring penggalih? Nyatanipun kulan paduka menika sanes temanten enggal. Madawi sampun kelampan nindakaken ambal warsa ingkang kaping tigang dosa. Ugi ngengeti sampun peputra mesinipun kedah mboten ngaten raos sing menggalih.
1: Ya. Yeah. Ndak jateni. Loro-loro gawe. Telu-telu gati. Pinggang sepisan. Druning Purayogong negara Ngastina. Tak tinggal marang peperangan. Priye mungguh kahanane.
0: Pangestu paduka mboten wonten setunggal menapa. Para tungguk kemik kegiliran sami sedagi mboten wonten ingkang nganggo tangaken kuwatipan sinuwun.
1: Ya, syukur. Angka loro. Kepriye munggo nesarasane siadi kalebu katentremaning penggalih.
0: Ajeng pangestu paduka mboten wonten setunggal menapa kula tetep bagas waras. Menapa tukang dangu yang tetap katun teman yang manah kulo mesti kewala yang gimbatin patos tentrem negari yang selamat dipunantam yang boyo menikah pulun buatan pulun hanya mpiyok naos kulo sinun.
1: Iya.
0: Melapa perang sampun rampung kok paduka kundur
1: usi papeng teluni siadio tuh kaget. Tak cateni yento gelem ora gelem pun kakang lan siadi kelangan mustika kang tanggep pengajine ngungkuli sawutuhe Bandhanegara Ngastina.
0: Lha apa tukang mengaten mau mbengge dipun persajan iki mawon menapa kok mengaten dawuhipun?
1: Mangga dhisik tak pikiri nggonku bakal sajarwa marang siadi marga ning pitung mengko ge aja-aja usipun kakang mawarta lakon iki siadi ngenesing penggalih aja nganti siadi lara luwih-luwih siadi tekaning pati pamane nganti kelakon mengko nulung aku sing ngelironi nyawa.
2: Lungil gambaran ini ngerosot tersenuh kayak ngonongi ini tapi wajib penuh perangan kok enget sih ngonong dalem kundur disik mati lagi keselamatan ini Kanjeng Ratu Banu mati teriti wiji-wiji sopo sing sore ini barangi
1: mak mau sebagi menung tau mak mau gambar coba orang aku gitu yang ngono piye manut ngono wae meneng aja nyaruwe para agung ngene ngendi kok
2: iya lho aku kebaca ditokke jare. Aku baca tancap ke ono kene nek ragu nemen nek ora do preso nek aku ya melu.
1: Arep do preso iki nek guru nyawang kowe nggo abrak apa?
2: Iya lho. Kuse sing tak arepe piye to?
1: Nyawang iki katimbang kaya kowe mbok nyawang sing ayu-ayu.
2: Bisa ngarani sing ayu kuwi rak luwih dhisik nyawang sing elek to, Nger. Ayo jagat iki kebak wong ayu rak ora nang bedane.
1: Lho,
2: malah ora ayu kabeh nger kebak wong ayu. Lan ora bakal dijenengi ayu amarga kabeh wis ayu. Anane dijenengi ayu amarga ana sing elek.
1: Wis kono mak rembugono. Aku dhewe iki rembugan karo iki sak ning aja kowe mbok ngono tak ojak uleng kok jane. Areng mbok piye ora.
2: Ayo sik kake wani karo aku piye? Ayo. Wani wani karo aku ya kena. Terang-terangan wae. Kowe cilik tak icik-icik ya. Bareng gede tak cuwoli. Saya gede karo aku kok malah runyam.

0: weng sing tak cengkok sapa ilang nang ndok stugel aku arek siji ra genep apa ning ngono yayi
1: wonten dawuh
0: Kanjeng Ratu
1: wonten dawuh
0: pancen dudu karping pun rakang papan pesanggrahane anak mulus moro mondrok moro kinepung wadyo kang podo dijogo rapet basar pager dengkul nanging mbuh apa tas babe musin aliko semono resmono tansah sebanding marang siadi mapaning pakuwon weruh-weruh kumyae akeh anak mulesmono tanpa nganggo palilaing pun kakang wani jumangka ing payudan matek suraning driya ngarabasing Pandhawa
1: kula pitados nadyan mekaten para Pandhawa mboten badhe wantala mecah resmono langkung-langkung Dimas Janaka mesti kemohon buatan badai wantolo mecahi pun Lesmono upami wantolo mecahi Lesmono sami ugi tegal mecahi dateng anu ni pun piambak lho nun
0: anu ya boyong kira tanda anu dewi kok
1: wah ini gawat ya gawat ini kira
0: pun gak ngorong tungkap
1: sami ugi kalian mecahi penak anu pun piambak
0: iya, nanging luput saka pengarep-arepmu Lesmono nggone maju perang tandinge dudu Janaka
1: lajeng sinten ingkang wani nandinge Lesmono kula nuwun
0: bareng Abimanyu ambruk rubuh ana payudan Lesmono nyedhaki miturut aturing Porwadya Pangisepan pusakane pun kakang Kyai Kokop Ludiro digawa dening Lesmono bakal kasudhakake Abimanyu pekasan kalah disik Lesmono kalah disik ketaman pusakane Abimanyu anak Lesmono dileki tekaning pati ana madyaning paprangan Rara sing reh sang nan kong ing jahtan kepada ningsih sang sayang

0: dadi bocah seneng nang nggugu karepe dhewe. Apa-apa wadon keduga tumindak tanpa nganggo paling wong tuwa. Lah mengkono dadine.
1: Ora ngono dadi tak kabari anakmu mati kok ora tepung alismu. Sajak ora susah ora kaget iki kepriye mung karepmu.
0: Menapa nggih sisake mawon dipun pamer-pameraken? Lama ini ngadus mengatur mau menawi kula ingin keparang matur sana selepati pun semuanya nanging lepat menikah waduh kaya ingin sini pun
1: loh, luput kono ngerti? Luput kono ngerti?
0: Ini, menawi kaya ingin mestani paduka menikah kira gak pernah jadi nanti sini pun
1: Truning Paroto Yudho, ora sawi jayaan kang tak sangkul tapi pun kakang uku tetameng diri pribadi uga pun kakang malu menonton Truning Baris lan pun kakang orang ngira lamun anak Lesmana wani lanyo-lanyo jemangkaing payudan
0: ini gak bisa nganggir paduka paling dahulu lanyo-lanyo bau tegesipun Lesmana menurut mboten nampi paling tak paduka
1: pancen uga mengkono
0: anggen kula gegeter menawi mawi dasar menapa menawi lare menika manut miturut lare menika sumungkem dateng Rama Ibu lare menika purun nampi piwulang mesinipun kula nggih gegeter angin kesayang pun semua nomor kesayang nawung di jaring wira betul betul sanes. Kapeng pinter semua nomor badi rabi burung mana kapeng pinter? Mana apa betul bilang bilang kan tiang sepuh atau nggak temen kau? Saya ditiru ke siapa? Ibu anak kok tadi sebeli kau yang menurut saya ditiru ke siapa? Biar nak tahu nak kau ikut tangger,
1: bu. Aku mau tuntut aku abot. Aku kelam di bangkurat terus mono. Anggur krem nek kok terbelo kowe.
0: Oh, dirampek iki mboke digege patine ora.
1: Ye. Nang iya nulekane ati ku sawetara. Nadar semol tekaning pati puluh-puluh tak keturono tanpa gawe. Ora ana jamak mrene wong mati urip meneh. Nang iya kurup, patine Lesmana kurup.
0: Kurupipun ngados pundi?
1: Patine Lesmana. Bekasan kadang ming bono keling si Jaya Drata macing paprangan nggawa binti Abimanyu kang berangkangan di binti mestakane mestaka wetah Abimanyu modar ana payudan

0: aneh menelakon iki. Banwati,
1: ulo wonten dawuh.
0: Tiga bali Lesmono mati. Kowe ora nangis. Bareng Abimanyu mati, kowe nangis. Pengen piye karepmu?
1: Tobat. Menawi Lesmono pecah ing sisah rak namung kulan paduka. Nanging menawi Abimanyu ing pecah. Badhe tiyang pinten ing ngrasakaken kesisahan. Ingin semisan kadang Arjuna kados menapa menggah polahipun. Tapi ngalih Nyai Wara Subadra ngatasipun namung putra tunggal pun kula Abimanyu. Dereng bojonipun Abimanyu. Abimanyu menika sampun palakrama kaping kalih. Dateng Nini Siti Sendari menapa dene Kanjeng Eyang Utari. Ibu kados menapa polahipun. Monggo pawartos ingkang kula pireng, Kanjeng Eyang Utari menika sampun anggarbini sepuh. Dipun tinar gugur Sang Kula kawontenan madyan ing payudan. Kados menapa menggah polahipun sinuwun.
0: Kuwi dudu rembugmu. Kuwi dudu rembugmu. Kuwi dudu perkaramu. Api manyu bojone loro ya ben 16 ya ben. Meteng ya ben ora ya ben. Nangi jebul mingerke blate ngrasa katresnanmu. Ora ngira nggonku ngemuli tindhe si Adirina wengi. Ndak wiji ampiane nganggo banyu mawar. Dar tak ladeni ngunjuk tak taosi. Ndak sungga kaya raja. Ndak pundi, kaya cita kemat, kaya jimat. Ini mau jebul mengkono karepmu. Nganggu dasar apa? Apa kaya ngono dianggap sawi jening penemu kamu seruntut? Merihati lagi marang rusak yang mungsuh. Mudar yobin, mudip yobin.
1: Kulau menikah menungsuh sinuun.
0: Dayo.
1: Ngatasipun menama ukuran tiang menikah ini. Gina akan rosok amangusan.
0: Sing ora nduwe rasa kamanungsan iki aku apa Pandhawa?
1: Paduka paring dawuh mekaten wae mami dasar menapa?
0: Pandhawa moka ora ngerti yen Kurawa mau kabeh sedulure tuwa. Pandhawa yen pancen menungsa kang isih waras ponten driyane kudu eling. Yang Sang Mahatma Bhisma iku gurune. Yen Sang Mahatma Bhisma itu iku gurune. Mengkono wae Pandhawa padha wantul nguntapake sitane. Yo kenah. Sang Mahatma Bhisma iku melu wengkoning Kurawa. Katon menungso kang tanpa koma-koma. Nalika aku ngawuri guguring wong telu saka Wirata. Seta Untralan Mratasangka. Pandhawa wantul ngurbanake satriya telu kang tau dingengeri. Kang tau dingengeri. Nalika para Pandhawa mentas saka umpetan 12 taun ing wana Kamyaka padha umpetan setahun. Padha ndedhepe dadi kere. Nglengkara dadi wong sudra. Ngabyak-abyak nganti hadi godhong dadi aking. Diayomi dening wong Wirata. Diurip-urip dening wong Wirata. Diwenehi penguripan dening wong Wirata. Dinemune samengko. Para Pandhawa wantala nguntapake patine menungso kang tau gawe becik, menungso kang tau ngingoni, menungso kang tau nyandangi. Kang mangkono aku ndek penwento Pandhawa telas tilasing janmo. Entek derajating kamanungsan. Para Pandhawa wujude wis tanpa beda kaya satwana kang agak-agak ngelak. Kepengin ngombe getih menungso. Kaya ngono kok tresnani.
1: Sinuwun.
0: Apa?
1: Menawi kula kelingan matur malih.
0: Ya, gage Kandhawa, ning aku moh tok kalahir bukan perkara iki.
1: Kula mboten kepengin ngawonaken. Namung menawi jeneng sinuwun paring dawuh Pandhawa kecaran kamanungsan mau menapa sampun sakmesthenipun.
0: Kandhaku ora luput mesti bener.
1: Menawi kula ingkang matur wontenipun ngantos kedadosan perang mekaten mau. Tresnanipun ingkang tipis raos kamanungsanipun napa duka ing sinuwun.
0: Lho, perkara apa? Perkara apa?
1: Nggih, yo ngalih sing nggih, padu nggih. Duh, ngalih. Wong kesembyok ngaladan, wah engko dibalang kecoan awake dhewe iki.
0: Ayo iki.
1: Kula napa pancenipun ra diajri. Miwas sawetawis kula nggih wates, wedene peksa kula renaken. Sampun pinter-pinter marsanggen, kula ngampah, kula ngampet mboten kiyat. Paksa bapak ini kau ngaturakan ke sahabat doa yang kesinuun.
0: Ya, kaki kandak no. Orang bakal ngawai apa-apaku.
1: Mungkin ini pokok matur yang ngeras. Amanung sani pun ada ditipis menikah paduka yang kesinuun. Mulai paduka kenal serabut yang penggali. Yang kamu sani pun kedang kenggali negari ngesinu menikah pandawa menapa kurawa. Eh, wadih ini. Kalau menapa pandawa sami ngucek. Kalau menapa pandawa sami nageh. Kalau menopo Pandawa sami matur ing sapa duwe ing sinuwun kepengin mangsuling negari Ngastina parandene awit sang ngeparinging dewa para Pandawa nalika semanten sampun kelampahan nyoso negari Ngamarta nadyan mekaten ing sinuwun mboten paring menapa-menapa ewa dene masih dipun trekah dipun kerinah dipun budidaya sarana ngawontenaken sesukan dadu negari Ngamarta dipun blengket para Pandawa dipun gusah. Para Pandawa dipun kendhangaken ngantos cedhak kasatriyanipun rebah kautamanipun sami gesang wonten telung wana pinten-pinten taun. Ngajeng-ngajeng menika ing tipis kamanungsanipun penawa Pandawa menapa Kurawa.
0: Ora rembugan aku. Aku ora rembugan. Nanging ya rembugan. Aku ora rembugan nanging ya rembugan.
1: Monggo pareng-pareng dawuh.
0: Perkara sesukan dadu. Kowe aja ngluputake pun Kakang. Ngendi ana jamak lumrahe wong sesukan ora kepengin menang.
1: Iye, menika bab sesukan dadu. Ngajeng bab negari Ngastina menika.
0: Pandhawa ora pecus. Ora pecus. Mangreh wadya mengku praja. Jalanan para Pandhawa wis kesuwen, urip para tengahing alas, serawunge karo kewan-kewan.
1: Menika rak nalika para Pandhawa mentas saking pambucalan nalika para Pandhawa dereng dipun bucal.
0: Salahe dhewe Pandhawa ra padha kelem ngucik aran negara Ngastina.
1: Menika tak sinuwun menika kang kula pamakaken cangemot madu.
0: Upama ngono wis tak dadake kowe areng apa?
1: Sinuwun.
0: Apa?
1: Meneng wek rumiyin ngantos spriki mboten wonten atur kula ing kadhar dening paduka ing sinuwun. Mongko menawi nuhun niku jaring jarwa dosok. Garwa menika sigaraning jiwa. Menawi kula mboten dipun paringaken anggadhahi pepanggih. Alung kula kakon durna dhateng negari Mandara kok.
0: Ya. Pun kakang ora kabutan. Kawan.
1: Ngatimbang kula nyemerpi kawontenan negari Ngastina. Ingkang badhe rebak wit saking angkara murka paduka ing sinuwun. Kaplalah kula kawangsulan dhateng negari Mandara kok.
0: Ya.

0: kowe nantang marang wong lanang. Monggo anggenipun mestani. Pun kakang ringsem yo ora nurutana panjalukmu. Syukur bagi sewu dene kula dhuwur pinangkani panyuwun kula sinuwun. Kapan kepareng siadi bakal bali marang Mandraka? Yen tak tembung wong tuamu saiki tak pasrahke wong tuamu. Bintang dadak ngentosi menapa dinten menika ugi kula nyuwun pamit sinuwun. Warnyandi.
1: Ampun mbak perlu dangu.
0: Bodo ngono, aja mungkur, aja ngono. Aku nemtok wis sawiji-wiji bisa pener yang ri digodhol lakon kaya ngene iki rumangsa ku jagat iki gunjing. Jagat rono pepadang. Wong sak jagat iki seru kabeh. Ana wong dinesa ni bodho ora gelem ngewangi. Kabupaten Penderang sing tunggu kemit ora ana sing wani ngelingke Kanjeng Ratu Banawati. Beda ngopo kuwi?
2: Wonten riki sinuwun sampun dangu anggen kula tunggu kemit wiwit kala malam anggara kepengker.
0: Kowe ngerti aku padu. Kowe timar jengkari jen kok ora ngalang-alangi. Dupak kowe. Sapa kowe?
2: Mula Truna Semi sinuwun.
0: Nukang ngopo kowe?
2: Wonten ing taman kula namung anggadhahi kewajiban nyiram-siram duwen dangir-dangir sekar ingkang dereng wonten ambetipun supados mawa gondarum
0: ora perlu mbang wabrak apa idak-idak tanduramu. Kowe goblok ya eneng nglakon kaya ora padha ngenteng-ngenteng rasaku. Kowe seneng yen aku ditinggal lunga Kanjeng Ratu Banawati. Sapa kuwi?
3: Kula cangik sinuwun.
0: Ngapa kuwi?
3: Ngronce sekar kanggem Kanjeng Ratu Banawati.
0: Kok bilayar ngopo? Wis ngajari sing ora-ora ya. Dadi yen tak tinggal lunga iki supaya dandan sing becik nganggo kalung runcen kembangi ku apa? Rena tak tugel gulung kowe.
3: Mencoba aku ngimpi apa ya?
0: Wis apa kowe? Inggih, kula di dalem paran para gawe amung apa? Ngopeni peksi-peksi ing wonten salebeting taman didongi kabeh kurungane diguangi nang kali. Wis sapa kuwi?
2: Wis kula sinuwun.
0: Sapa?
2: Kula Brahmana Negari Ngastina.
0: Gawe amung apa?
2: Ngatutaken tiyang ing sawek kira ngatut.
0: Lah rene ya, omahmu pira saiki?
2: Sawek setunggal
0: sesuk tak gawe kene dadi telu ning tak jaluk itu luang Kanjeng Ratu Banawati lilih no penggali ojo sito mutung
2: mawi srono menopo
0: kwe prah menopo kurang weweko ngertilah kewajibamu apa?
2: Iya menengatan menopo kelilan garwa paduka Kanjeng Ratu Banawati kulung seakan yang griya kula rumiyin
0: kebiye tetak gantung kwe harap
2: toh ayo toh dong ngalih toh ngalih ngalih ngalih. Weh lah, kok yang menunggu yang tinggal ini kebiar. Kuraman iman mencorong. Kaya rembulan itu biuh, biuh, waduh, waduh. Wah, wangi jani, jani ku tak ijak ini.
0: Angi sama ini rada mereka lagi ngotong, kena ini orang padu ini malah dinjen aku beribun.
2: Weh lah, padu ini kayaknya ini kasar ya.
0: Ini ningali perkawis ibu ngatun. Sawa kenangan coba tak bungkem ya. Jodoh kenangan. Kanjeng Ratu lilo lilo linali soyo kadriyo trias moro meringsang kang pindo ratih ratih ratu ratu newong tokro kembang kembang soyo kusumasih meringkulo
2: tembang ora luwes dicak ke wih wis ra melu melu gak disuntik parang penggalih
0: jadi tak jaluk lilio
2: menopo kok mengatakan parang padu yang sinuun
0: iyo. Ya saku sing luput. Siap dikang bener nanging aku kang luput. Latihan biye wae. Luputane pun kakang ya mung siap dikang bisa mengku. Upamane mengku ana sawiji-wiji kabar sing ora dadekake enane ati ora bakal tak kabarake.
2: Menika sinten sinuwun?

Αυτόρε ο παρατόρας αρνουάε κοτόρνο. Φίκο εις αγνή μου γιο,

tatan kawur sito ingkang dawa kapranangin penggalih. Nung nawau kamu usuh kentos ingkang tinarito ingkang ono pakuwaning Dewi Arimbi pranyoto minangka sasananing tetunggul para

ana babak anglayoni dudul hanusuli. Ingkang samya tetebengan mungking pasanggrahan imbang kilen sinten to punika karo risang Werkudara ingkang angka kalih raja putri Pringgondani putra swargi Prabu Trembuku ingkang asesilih Dewi Arimbi ya Dewi Hidimbah ing uni asalipun pranyata putri Diyu nanging awit saking dayaning kemayan ingkang pinaringake saking Dewi Kunti anggenaken aji Kunto wekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan saingga sirna rucat kang asipat Diyu enteh dadi wanudya kang sulistya ing warna Sulistyaning Warna ora mung mandeg ana ing praupan nanging terus tekan bebudene. Pranyata wanudya kang bekti ing guru laki. Gedhe lelabuhane tumrap Pandhawa kalane babat Wanamarta. Dewi Arimbi melu cantut taliwondo dasar bisa ngambah nirgantara saingga dadi ngenteng-entengi pakaryaning para Pandhawa kang samya babat ing wana Wisamarta anguruk rawa kang jembek amapral kekayon kang akeh kemadui angroto bumi mendukur nguruk lemah mandelong natyana sifat manudya nanging tandang gerayangi solah bawa kalebu seru pakartini ora kalah lan para priya ora jeneng muka lamun nanggung cinaket dening sang guru laki iya senajan nalika semana tinampik nanging sang Werkudara labet kesengseming ngreh lelabuhane saingga dangu-dangu kadhatu krama jroning lelenggan sinebo ingkang putra sang kalukeng raja muda Pringgondani ing ajejuluk Prabu Anom Gatutkaca ya sang Harya Tutuka Harimbat Mojo Sena putra Kacawara Inten Simbarjo Purboyo Guritno Yosang Koco Negoro Sinten tengkeng anda dari lenggaipun sang Gatutkaca Lapuniko garwaning sang Gatutkaca putraning Raden Arjuna kang midil saking pertapan Andong Cinawi wayah begawan sidik wacana
ing asesilih endang pragiwa. Saengga kirang carita lamun nyandra citraning endang pragiwa. Boten mantra-mantra manungsa ning Bathara Wenta. Bathari Wiluta mangke jawantah gunas ganes pasemon baranyak. Netra amblalak krana ngrunge. Panjang reremane. Ganggeng kanyut gegodheke. Penatian mus patutan sajuga. Dening Sang Gatotkaca midil kakung. Akasih Raden Sasi Kirana parandene. Ing ri kalenggan mangke katresnane beda lan padatan. Bebasan rina wengi tanate kinggang sarambut. Renggang gula kemepiur pulut. Dening sami lenggah tanana ingkang kagunem mung ramining Baratayuda Jaya Pinang.

Sang Hyang Wisnu ingkang katitipaken dhateng Kakang Mbayu Siti Sendari dipun pundhut ngampil dening adikula Penabi Manyu. Mila senajan kinarotok tetamel pinten-pinten ewu parandini kata yang tetamel ingkang tumo mangganipun Abi Manyu namung kadidine dipun entoki lemut sakedap-sakedap kata blek nanging melopoto menggah sebabipun sarang wadyaning kurawa sami kesis pandita yang suka limar sidruno majenging paprangan pendenging langkap Kyai Kusoro dipun tatas dining marastranipun pandita druno temantu geldel pedoting kendeng putunging langkap kadang kula Bimanyu rebah dawah saking turangga rinanjab dining para Kurawa ngamuk punggung jebul wonten salah setunggaling satru ingin ngambek tidro ingin menikonarin dering tanah sindu ingin bono keling pun jaya droto amupuh binti kadang kula Bimanyu Kanjeng Ibu menopo kulo mboten wantolo kulo badhe matur. Duh Kanjeng Ibu kulo kedah kados pundi menika nadyan nalika semanten kulo pepuleh yuda parantini mboten montro-montro saged ngenteng-ngentengi pakaryaning Pandhawa kadang kula Bimanyu gugur wonten madyaning palagan Kanjeng Ibu.

0: mekaten menggah lampanipun.
1: Duh, Kakang Mas, mboten nginten pilih kula ketalan. Ari patuko Kakang Mas api manipun katus menapa sungkawan yang penggalipun Kanjeng Rama Arjuna Kakang Mas.
0: Kanjeng Ibu, menapa to paringing penggalih dene kula anggung rinangkul Kanjeng Ibu. Duh Ibu, pergiwo aja nggundeli tangane pun Kakang. Pergiwo Kanjeng Ibu badhe paring dawuh menapa

mengkui kato singkang pun di tini kanjeng ibu mbak meriuki akan naik ulo bidal sama niko. Ternyata ini pun lapet angin kulana tepi ceci banding prajurit. Angin ini pun lumatu sing ponto bakah. Boten wonten ginani pun melawin data etang-etang wanti pergiwo nopo kuinggundel di tanganku pergiwo. Duh, wong ayu pergiwo.

0: Ojo gundeli tanganku. Pergiwo. Pergiwo.
1: Jarapa muda.
0: Kanjeng ibu. Saya kenceng angin paduka ngerangkul kulo. Mengkus raos melopo meniko ibu. Wo, kanjeng ibu. Kulo nyuwun pamit

Detail, ayo ngantor ekso. Kalau kamu tau peringkun dari latihan hario katut koso. Anrak kang miko miko. Ngungkuli kang mendung-mendung ngerasa kedeping nitro. Bos praptung janing por sepuh anenggi satrio Pandowo. Utap, ingin ngono pesanggaran Pandowo Mandol Yudho. Jroning samyo tetep dengan kakiat jroning penggalih lalindring Drawati. Keh porwatyo Pandowo kang podo pati pati ambentusi sangat boten kan nyono-nyono dini kuroweng wanti dalu ngedali paprangan rubuking porwatyo Pandowo rebut ngajeng denyul waris

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2020 sepanjang pagi hari ini di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 7 Juni 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wancini pun adicara cahyaning ati wilujeng midhangetaken.

0: 105,3 Pro4 RRI Malang Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedaya pamireng. Sakniki balik maneh kali kula nggih Mbak Yaya di pagi hari ini dalam program Cahyaning Ati. Baik, di edisi hari ini di hari Minggu 7 Juni 2026 telah hadir dalam studio Pro4 RRI Malang yang akan bersama kita pada pagi hari ini, yakni kali ini saya bersama dengan Ustazah Jumaati Jubaidah Widi ya, atau yang biasa kita kenal dengan Ibu Widi ngeten niku. Dan pada pagi hari ini kita akan bahas soal orang yang meninggalkan sholat. Jadi memang walaupun sholat ini merupakan ibadah wajib umat muslim nggih Ustazah, tapi ternyata masih banyak juga yang masih lalai atau mungkin meninggalkan sholat ngeten niku. Ini saya tidak ngomongin orang lain, tapi ini berbicara soal diri saya sendiri ya. Kadang juga masih lalai
1: ngeten.
0: Jadi nge, kadang kayak aduh masih banyak kerjaan ditinggalkan. Nah, ini mungkin bukanlah suatu hal yang perlu, yang patut kita contoh ya. Jadi pada hari ini sangat penting sekali topik yang satu ini, orang yang meninggalkan sholat, yang mana semoga ini bisa menjadi wejangan pagi ya, dan juga bisa menjadi sebuah petunjuk bagi kita semuanya untuk dapat memperbaiki diri dan ibadah kita ke depannya ngeten niku. Iya, amin. Dan seperti biasa nggih Ustazah, nanti kita bagi menjadi dua segmen. Yang pertama dengan memberikan mukadimah terlebih dahulu, dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama dengan pendengar setiap Pro4 RRI Malang ya teniku. Jadi langsung saja sakniki niki jenengan mulai mukadimahnya nggih terkait dengan orang yang meninggalkan sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabi ajmain amma ba'd. Hadrat al-mukarramin, para ulama'ul amilin, para kiai sesepuh bini sepuh ingkang kawula taati, Mbak Yaya yang saya hormati, para bapak, para ibu pamireng RRI Pro 4 100,3 FM yang saya muliakan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita senantiasa diberi taufik dan hidayah, diberi kekuatan lahir maupun batin sehingga kita bisa berwajah di Pro 4 ini dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberi tarbiyah kepada kita semua, mengajak umatnya menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Para bapak, para ibu pamireng ingkang dhateng kinurmatan, sakmenika temanipun orang yang meninggalkan sembahyang atau orang yang meninggalkan sholat. Wonten Al-Qur'an nggih surat Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khulafa min ba'dihim khalfun ad'u sholata wa tab'u shahawati fa sawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila sholihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna syai'a. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat, meninggalkannya atau menunda-nunda daripada waktunya, dan memperturutkan hawa nafsunya dengan perbuatan maksiat. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya, dirugikan sedikit pun. Maka datanglah sesudah mereka waktu itu ya, pengganti yang jelek ya, pengganti yang jelek itu yang menyia-nyiakan sholat, meninggalkan sholat atau menunda-nunda waktunya, ya, menunda-nunda waktunya. Dan memperturutkan hawa nafsunya, ya wis, hawa nafsu sing kados niku wau, ya kaya kepingin kate blonjo, sholate di undur-undur, ya. Bin kate blonjo, sholate di undur-undur. Mari ngono kepingin apa maneh nang mall, wis go ae wis sholat. Nggih, go ae wis sholat, sholate kari, wis akhire lah lali, nggih. Dengan perbuatan maksiat, ya, itu seperti minum-minuman keras, terus kemudian pencuri itu apa gitu kan. Wis kadang-kadang kalau memang orangnya sholat, ya banyak sekarang banyak orang yang berbuat maksiat tapi sholat. Sholatnya hanya untuk penutup saja. Itu kebanyakan. Ya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Di dalam akhirat akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat benar-benar taubatan nasuhah, ya istilahnya minta kepada Allah benar-benar awake iki istilahe iku mari dolim, ya mari dolim, terus kemudian berusaha ngapii awake dhewe, ya bukan ngono wong enggak, tapi ngapii awake dhewe. Oh, aku dulu pernah berbuat gini, terus oh aku dulu meninggalkan sholat, ya akhirnya dia itu diberi hidayah oleh Allah, terus kemudian mau bertobat, ya beriman dan beramal saleh itu yang baik, berusaha baik, ya istilahnya juga beramal, juga perbaiki orang lain, ya juga tetangga, juga semuanya yang baik-baik, ya. Terus kemudian mereka itu akan masuk surga. Orang yang bertaubat akan masuk surga dan tidak dianiaya, dirugikan sedikit pun. Oleh Allah tidak dianiaya, maksudnya tidak disiksa. Al-Hasan bin Ali berkata, "Bila engkau masuk masjid, berilah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattakhidu baiti 'aida wa la buyutakum kubura wa sallu haitsu kuntum fa inna salatakum tablughuni." Jangan kamu jadikan rumahmu hari raya, dan janganlah kamu jadikan rumah-rumahmu jadi kuburan. Dan bersolawatlah kamu untukku di mana saja kamu berada, karena solawatmu akan sampai padaku. Ya. Jangan kamu jadikan rumahmu hari raya, maksudnya berhidup bersenang-senang, ya, tanpa wes pokoknya wes ninggal no solat atau apa gitu, kemudian berbuat-perbuat seperti minum-minuman keras di dalam rumahnya kan bersenang-senang, ya, baik buat hari raya, wes buat mabuk-mabukan, buat apa namanya, pokoknya narkoba atau apa ya itu. Dan janganlah kamu jadikan rumah-rumahmu jadi kuburan. Yang dimaksud tidak dibuat sholat, tidak buat sholawatan. Terus kemudian apa namanya, wis istilahnya mayat hidup. Wis geturu, tak gitu ya. Wis gak memikir no apa aku misalnya kerja atau gimana. Pokoknya yang ibadah-ibadah yang baik-baik itu tidak jadi kayak kuburan, sepi mambring, gak dibuat sholat gak apa. Okay. Itu jadi. Jadikanlah, ya, janganlah kamu jadikan rumah-rumahmu jadi kuburan, ya. Dan bersolawatlah kamu untukku, ya, bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yes, solawat itu banyak banget, ya, mbak, ya. Intinya solawat naria, solawat munjiat, ya, yes, solawat apapun, fatih apa, ya, terserah bisanya apa. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, ya. Dan kemudian di mana saja kamu berada, ya, panjenengan berjalan kaki, panjenengan kora-kora, panjenengan ada apa misalnya mau jalan naik Honda, mobil atau apa gitu, di mana saja kamu berada, ya. Karena selawatmu akan sampai padaku. Selawatnya akan sampai kepada Rasulullah walaupun dia sudah tiada, tapi disampaikan oleh Allah. Ya. Berkata Salman bin Suhaim, aku mimpi melihat Rasulullah dan bertanya padanya, ya Rasulullah, mereka yang datang padamu dan memberi salam, dapatkah Rasulullah mendengarnya? Rasulullah menjawab, ya, dan aku balas salam mereka, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata salam selawat kita itu akan dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung dijawab. Masya Allah, begitu mulianya ya Rasulullah. Dihikayatkan bahwa ada seorang pria pergi keluar kota ditemani oleh setan. Dalam perjalanan suatu hari suntuk, ia tidak melakukan sholat. Maka pada waktu ia hendak tidur, pergilah si setan meninggalkannya sambil berkata padanya, aku bermaksiat dan melanggar perintah Tuhan satu kali. Iblis ini, waktu ini apa kesalahan iblis? Yaitu menyuruh Nabi Adam dan Ibu Hawa memakan buah kuldi. Dan akhirnya oleh Allah diturunkan ke bumi lantaran iblis itu tadi sudah menggoda Nabi Adam dan Ibu Hawa melalui apa? Melalui nafsunya. Dan Nabi Adam itu makan cuma satu. Terus kemudian jadi menjing nih Mbak ya. Seorang laki-laki ya. Nah, terus kemudian seorang wanita, Ibu Hawa, wis diputeri muter nih kira-kira nafsunya ya. Dicari hawa nafsunya. Kemudian Ibu Hawa dianu, kamu nanti akan tetap masuk surga. Akan tetap di sini kalau kamu makan buah kuldi. Kan juga iblisnya juga apa? Bersumpah palsu. Demi Allah ya, demi Allah sumpah palsu. Terus kemudian Ibu Hawa memakan dua. Makan buah kuldi itu dua. Kemudian mandek ning sini, sekarang jadi ini susu. Ya. menjadi susu. Dan kemudian sambil berkata padanya, aku bermaksiat satu kali sepanjang umurku dan karenanya menjadi makhluk yang terlaknat, ya, menjadi makhluk yang terlaknat. Sedangkan engkau telah bermaksiat 5 kali hari ini, misalkan subuh, ya, duhur, asar, isya, maghrib dan isya, ya. Aku takut, ya, terbawa-bawa jika Allah menjatuhkan amarah dan laknatnya atasmu karena maksiatmu. Iblis itu sedih. Karena dia pertama kali, istilahnya satu kali apa saja berbuat maksiat, yaitu menggoroi Nabi Adam dan Ibu Hawa itu tadi. Iblis ini adalah apa ya? Maunya awal-awalnya dari surga. Ya. Awal-awalnya dari surga, kemudian dimasukkan Allah ke neraka. Kemudian disuruh untuk mengganggu manusia di bumi, ya. Sedangkan kalau kita ini enggak ngerti baune surga iku piye. Ya, Mbak ya. Awalnya kita kan dari tanah, ya. Dari tanah dicapkan oleh Allah, ya. Kalau Nabi Adam awalnya dari surga dari taruh, kita belum tahu bagaimana surga. Ya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man hafadu alaiha ayu sholata karislahu nura wa burhana wa najata wa yawmal qiyamah wa man lam yuhafid alaiha lam yakul lahu nuru wa la burhanu wa la najatu wa kana yawmal qiyamah mu'akaruna wa fina'una wa hamana wa abu yubaknu khalaf. Sholat itu barang siapa rajin melakukannya akan menjadi cahaya dan penyelamat baginya di hari kiamat. Dan barang siapa melupakannya tidak akan beroleh cahaya dan penyelamat dari hari kiamat. Bahkan akan dikumpulkan bersama Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay ibn Kalab. Sholat itu Barang siapa rajin melakukannya akan menjadi cahaya dan penyelamat bagi dirinya sendiri di hari kiamat. Karena yang ditanyakan nanti itu sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa melupakan tidak akan memperoleh cahaya dan penyelamat di hari kiamat, wis di dalam kubur peteng gelap gulita. Wis gak ada penerang cahaya sama sekali ya. Dan kemudian di hari kiamat tidak ada yang menolong ya, bahkan akan dikumpulkan bersama korun ya, korun ini wong sugi sugian tapi pelit ya. Kemudian Fir'aun ya, sebagaimana sudah dicantumkan dalam Al-Quran, Fir'aun itu adalah mengaku sebagai Tuhan ya. Haman dan Ubay ibnu Kalab ini orang-orang yang masuk neraka. Kemudian bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadisnya agak panjang ya mbak ya. Mang tahawa nabi sholati mu'alijil mu'ati akibatullah ta'ala bisnatai asyarata baliyah salhatun fid dunya wa salhatun indal mauti wa salhatun fi qabri wa salhatun yawman qiyamah amma salhatun ladhi fid dunya fal'ula yanfa'ullahu al-barakah min kasbihi wa rizqihi wa saniyatu yanzi'u minhu nuras salihin wa salijatu yakunu mawbudatan fi qulubil mu'minin wa amma allati 'indal mauti fal-ula yuqbatu ruhahu adshana walau shariba ma'al anhar wa saniyatu yashtaddu 'alayhi naj'u ruhi wa salisatu yukhafu 'alayhi minal jawal imani na'udhu billahi ta'ala wa amalati fil qabri fal-ula yadiqu alai su'alu munkari wa nakiri wa saniyatu tastaddu alaihi dhulmahu dhulmatul qabri wa salisitu yadiqu qabrahu hatta tangdama atla'uhu wa amalati fil yawmil qiyama فالأولى يستد عليه حسابه وثانية يكتب عليه ربه وثالثة يغاقبه الله بالنار بالنار نعوذ بالله تعالى. Barang siapa ya melupakan sholat berjamaah akan diganjar oleh Allah dengan 12 kesengsaraan. Barang siapa melupakan sholat berjamaah akan diganjar oleh Allah dengan 12 kesengsaraan. 3 di dunia, yaitu 3 pada waktu maut, 3 di dalam kubur, dan 3 di hari kiamat. Adapun yang 3 di dunia, yaitu yang pertama, Allah mengangkat barokah dari pencarian dan rezekinya. Ya. Walaupun sudah bekerja keras ya, istilahnya wis nyambut gawe spontang panting, tapi tidak diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidupnya kayak sengsara aja ya. Jadi nggak bisa kayak menikmati apa yang diberikan oleh Allah. Kayak selalu sekurang, ya selalu pokoknya oleh Allah itu apa namanya barokai dicabut dari rezekinya. Dan kedua, tercabut daripadanya cahaya orang-orang saleh. Ya, dicabut cahayanya dari orang-orang saleh itu tidak bisa dikumpulkan dengan orang-orang yang sholat. Jadi kan dia ngeduh ya, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, dibenci oleh orang-orang mukmin. Dibenci orang-orang mukmin, yes. Laki-laki dan perempuan ya, pokoknya orang Islam. Jadi orang yang tidak sholat itu kebencian, dibenci ya, dibenci oleh Allah, juga dibenci oleh Rasulullah, dan juga dibenci oleh manusia. Yang ketiga, waktu maut ya, kesaktu diambil rohnya dalam keadaan dahaga ya, di saat sakaratul maut ya mbak ya, di saat sakaratul maut istilahnya sudah megap-megap ya, istilahnya kayak melihat istilahnya itu filmnya awake dhewe ya, di bekas Allah aku dituduhno ini lo film biyen ya, masa lalumu ya, oleh Allah aku dituduhno, kemudian apa itu oleh Allah itu akan dicabut nyawanya dengan dalam keadaan dahaga. Itu kayak rasanya kering kerontang. Biasanya kalau kita menyambut orang apa sakaratul maut itu kadang-kadang kita bacakan yasin ya mbak ya, kita bacakan apa, terus kemudian airnya saya diminumkan pada yang mau meninggal. Terus kemudian walaupun ia telah minum seluruh air sungai, waduh, walaupun sampai air sungai dintek noisy pacet
2: haus.
1: Dan kedua, dicabut rohnya secara keras dan kasar. Ya, istilahnya langsung cabut sekrat ya. Tapi kalau orang mukmin, orang yang sholat, insya Allah itu seperti tepung. Adonan tepung itu rambut diangkat. Serut gitu ya. Tapi kalau orang yang tidak, yang meninggalkan sholat, langsung cabutnya rohnya langsung dengan kerasnya. Ketiga, dikhawatirkan hilangnya iman daripadanya, na'udzubillah. Oke, sudah imannya sudah enggak percaya lagi. Ya, kehilangan iman, enggak percaya lagi kepada Allah, kepada Rasulullah, ya, kepada kitab Allah, dan pokoknya wis enggak mau tahu urusan agama. Dan yang ketiga, kesengsaraan dalam kubur. Iku sing di kubur loh, Mbak. Masih belum di alam barzah atau di alam doat ya, itu nanti bisa dianukan yang lainnya ya. Di dalam kubur itu sudah mau misalkan 7 langkah ya, orang yang melayat itu 7 langkah pergi, itu pun sudah ditanyain oleh malaikat munkar dan nakir ya, sudah ditanyain oleh malaikat munkar dan nakir. Dan kesengsaraan munkar dan nakir itu ya, itu sambil membawa cambuk, nggak minta koni toh enggak ya, misalkan manrobuka misalkan siapa Tuhan, nggak bisa jawab ya. Terus kemudian langsung oleh malaikat mengenyak dicambuk, nggak hanya dicanyanya aja tidak ya. Kesatu yaitu dipersukar pertanyaan mungkar dan nakir itu tadi, jadi nggak bisa jawab apa-apa. Misalkan manrobuka wa man nabiyuka ya, nggak bisa sama sekali, siapa Tuhanmu dan siapa nabimu nggak tahu. Ya. Kemudian kedua, diperkeras kegelap gulitaan kubur. Astagfirullahaladzim. Ya, wis gelap gulita, kemudian dicambuk terus oleh malaikat munkar dan nakir. Dan ketiga, dipersempit halaman kuburnya, dipepet ya, istilahnya dipepet sampai remuk ya. Sampai remuk, tulang belulangnya hancur, kemudian dikembalikan lagi ya, kemudian dipepet lagi, hancur lagi, seperti itu terus-terusnya seperti itu ya. Sehingga terjepit tulang-tulang rusuknya tadi. Sedang yang tidak di apa, sedang yang tiga di hari kiamat ialah, kesatu dipersukar perhitungan hisabnya ya, antara timbangannya, timbangan kebaikan dan keburukannya ini dipersukar, dipersulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis timbangannya sing apik sing ngendi, sing elek sing ngendi, itu sangat dimungganu di apa ya? Disukarkan ya, pokoknya dimungganu timah ditunda-tunda atau gimana itu ya. Kemudian mendapat amarah dari Tuhannya. Allah sangat murka. Ya, Allah sangat murka. Terus enggak mau mengampuni karena sudah istilahnya seolah-olahnya mau taubat sudah enggak bisa. Ketiga, mendapat siksa api neraka. Na'udzubillah ya, mendapat siksa api neraka dari malaikat Jabaniyah yang menunggu apa? Yang menunggu neraka untuk apa, istilahnya membendu membendu Jawa ini, membendu ya Mbak ya, terus mukuli orang-orang yang disiksa di api neraka itu. Na'udzubillah.

0: harus diperangi dengan senjata. Karena sembahyang jamaah itu termasuk salah satu syiar Islam. Jika seorang meninggalkannya tanpa udur, ia tidak diterima kesaksiannya dan harus takjir, dibikin malu ya, di depan umum dengan paling sedikit 3 kali cambukan. Ya, 3 kali cambukan. Para tetangga, imam dan muazin turut berdosa jika tinggal diam, tidak menegur orang yang meninggalkan jamaah itu. Jadi sing adan ya, yo kena masyarakat ya. Yo kena ya. Kan kemudian di antara uzur-uzur yang dapat membebaskan dari jamaah ialah sakit. Itu enggak apa-apa enggak berjamaah karena sakit ada uzurnya. Kemudian hujan. Hawa dingin ya. Gelap gulita dan takut dan berada dalam penjara. Yang apa istilahnya yang enggak ikut jamaah tidak apa-apa ya Mbak ya. Karena kalau sakit itu kalau misalkan jalan misalkan kena takut kena masuk angin tambah nemen terus kemudian hujan angin atau kadang banyak-banyak apa pohon-pohon tumbang itu lebih baik di rumah ya daripada ke masjid ya. Terus hawa dingin ya. Hawa dingin biasanya lek wong tuwa nggih lek bagi awake sih enggak apa-apa ya Mbak ya. Karena misalkan yang ini wis anu ndek wong tuwa ya. Itu biasanya orang-orang sudah tua atau anak-anak kecil ya. Kemudian gelap gulita peteng dedet. Misalkan kok dulu ada pernah apa gerhana matahari ya. Total ya. Mungkin panjenengan sudah apa? Sudah besar apa masih belum ada?
1: Masih kecil sepertinya.
0: Masih kecil ya. Masih kecil ya.
1: Baik.
0: Kemudian takut ya, takut dan berada dalam penjara, ya itu tak boleh. Kalau penjara kan di sel ya, Mbak. Jadi enggak bisa keluar ya. Ini sudah ada berapa? Oh, 8. Ya, ini. Monggo menawi wonten ingkang bertanya Mbak Yaya nggih.
1: Baik, tadi sudah disampaikan mukadima oleh Ustazah Widi nggih yakni terkait dengan tema kita hari ini memang tema yang sangat bagus sekali yakni orang yang meninggalkan sholat niku ya. Dan tadi juga sudah dijelaskan ternyata orang yang meninggalkan sholat mungkin bagi sebagian orang merupakan hal yang sepele. Tapi tidak seperti itu nggih. Yang mana nanti ternyata juga ada balasannya tersendiri ngeten niku nggih Ustazah. Nggih, baik. Nah, ini bagi panjenengan sedoyo yang mau bertanya monggo silakan nggih. Kami membuka via telepon di 0341 404504 atau di WA kami di 081555691053 ngeten niku. Ini sambil menunggu pendengar yang bertanya, mungkin saya dulu yang bertanya mboten napa-napa nggih. Ustazah. Baik, dengan tema orang yang meninggalkan sholat nyateniku. Ini Ustazah mohon pencerahannya apabila misalkan di sekitar kita ini masih ada beberapa orang yang meninggalkan sholat tapi konteksnya ini adalah orang yang lebih tua. Misalnya kayak orang tua atau mungkin saudara-saudara kita. Nah, ini sebagai anak muda ini bisa gak sih kita mengingatkan mereka supaya mereka tetap menjalankan ibadah sholat dan tidak lalai dalam menjalankan ibadah sholat ngeten niku. Pripun Ustazah?
0: Kita sebagai anak muda
1: nggih.
0: Biasanya orang tua atau ada orang-orang yang di sekitar kita. Misalkan Mbak Yaya itu pergi ke masjid itu juga sama dengan syiar ya.
1: Baik.
0: Syiar harus memberi contoh lah istilahnya memberi contoh. Jadi kita tidak harus mengingatkan. Biasanya kalau mengingatkan malah marah.
1: Betul.
0: Ya. Mungkin kelakuanmu dhewe ae sik gitu oleh salat, aku masih gak salat, aku gak berbuat dosa.
1: Lah,
0: padahal dia itu berbuat dosa tapi tidak merasa. Jadi kalau kita yang memberitahukan misalkan kita ingin mengingatkan ya dengan kita berjalan menuju masjid atau musala. Itu kita sudah syiar. ya. Mm-mm. Misalkan kalau sudah oleh Allah sudah diberi petunjuk, ya, sudah diberi hidayah.

0: Saya, misalkan Mbak Yaya mau pergi ke masjid, wes aku tak ikut wes, misalnya ke belakangi ya gitu. Jadi kalau kita misalkan meningkatkan, apalagi misalkan kayak mungkin mbah-mbah kita atau dulunya waktu itu memang nggak pernah sholat, mungkin dari didikan orang tuanya dulu atau gimana, mungkin orang tua zaman-zaman dulu mungkin banyak yang nggak sholat atau apa, sehingga anak cucunya itu nggak ada yang ngarahkan gitu loh Mbak, nggak ada yang ngarahkan. Ya lebih baik kita diberi apa ya itu, dengan sikap
1: langsung
0: sikap langsung kita menuju ke masjid atau di dalam misalkan di rumah kita misalkan ya tetangga kita sholat atau apa gitu. Jadi mereka kan melihat jadi kita enggak harus ngetok-ngetokno ya lek awake dhewe ya aku wong sholat ndak. Jadi kita wis dengan ikhlas hati kita, dengan apa keteguhan iman kita, dan kita minta ridhonya Allah, insyaallah suatu hari akan anu sendiri.
1: Nggih. Leres. Jadi lebih baik kita dengan sikap kita ya, bahwasanya langsung kita buktikan ya, atau memberikan contoh yang baiknya teniku nggih ustazah. Nggih, leres. Baik, tadi juga sudah dibahas terkait dengan pentingnya sholat berjamaah nggih ustazah. Ini bagaimana konteksnya apabila kita menjalankan ibadah sholat berjamaah tapi di rumah? Jadi jamaah bersama dengan suami misalnya, bersama dengan anak, atau bersama dengan ayah dan ibu dan adik-adik. Ini apakah hukumnya tidak apa Pak Ustazah? Kayak misalkan lebih memilih untuk sholat jamaah di rumah daripada di masjid. Ini hukumnya pripun Ustazah?
0: Itu hukumnya sunnah ya. Tapi istilahnya kalau dalam keluarga itu sangat baik.
1: Sangat baik.
0: Saya sendiri juga sering-sering melakukan berjamaah sama suami, sama anak. Ya, bahkan kalau ya apa ya hawa dingin, hujan itu ya mendingan di rumah. Mendingan di rumah. Tapi kalau misalkan biasanya kan seorang perempuan itu misalkan kalau sholatnya di masjid, kalau misalkan oleh suami misalkan dilarang lebih baik di rumah. Lebih baik di rumah berjamaah pada suami dan anak-anak. Kalau memang bisa ngimami, ya kalau memang nggak bisa ngimami ya mendingan ke masjid saja.
1: Ini berarti sangat penting bagi para perempuan untuk memilih suami, Ustazah. baik. Ya, semoga nanti perempuan di luar sana mendapatkan seorang imam yang bisa mengimami, Ustazah. Amin.
0: Imam segala-galanya ya, bukan hanya imam apa namanya? Bukan hanya imam sholat saja.
1: Imam kepala keluarga. Laras. Baik. Kemudian Ustazah, ini bagaimanakah nasib generasi muda apabila misalnya dalam sebuah keluarga ini terdapat orang tua, bapak ibunya ternyata ini masih lalai dalam menjalankan sholat. Ini apakah bisa menghasilkan seorang anak yang taat agama dan bisa rajin sholat nanti ke depannya? Atau bagaimana Ustazah? Karena kan biasanya kan seorang anak ini akan meniru segala tingkah laku orang tuanya.
0: Ya, gini, dalam orang tua atau kedua orang tua, biasanya walaupun orang tuanya itu seorang maling, nggak akan ingin anaknya itu menjadi maling.
1: Leres,
0: ya. Terus kemudian misalkan orang tuanya pemabuk, orang tuanya peminum minuman berat, tapi nggak suka anaknya itu seperti itu. Ya. Kadang-kadang ya orang tua tergantung. Misalkan ada yang dipondokkan supaya anaknya itu menjadi anak yang terbaik, ya. Lebih baik daripada kedua orang tuanya di pondok. Barangkali besok kalau misalkan orang tuanya mati, bisa mendoakan anak, mendoakan apa istilahnya orang tua. Seperti itu Mbak Yaya. Ya karena apa ya, kalau kita sangat-sangat gimana kalau mengingatkan orang tua, misalkan orang tua itu ndak pernah sholat dan ndak apa gitu, otomatis anak itu istilahnya itu minder. Minder kok ler apa jeneng istilahnya anu kaya ngersula. Ya, ngersula. Ibu enggak sholat. Kadang ada orang tua misalkan, kamu sholat toh, Nak? orang tuanya enggak sholat, diwali ambil anaknya.
1: Enggih.
0: Bapaknya enggak sholat, lapor sholat. Nah, seperti itu.
1: Enggih.
0: Biasanya seperti itu. Tapi kalau orang tuanya walaupun seorang pencuri, seorang peminum berat, tapi mengarahkan anaknya dengan baik, ya, insya Allah bisa menjadi tumbuhan harapan masa depan.
1: Insya Allah anak dapat tumbuh menjadi seorang anak yang baik.
0: Lurus. Jadi soleh-solehan.
1: Enggih, amin. Baik Ustazah, ini ada yang bergabung via WhatsApp enggih. Ada Ibu Sri Poncowati. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Sri Ponco. Halo.
0: Sinyalnya kan?
1: Iya, sinyalnya sepertinya ya.
0: Iya.
1: Baik, untuk Ibu Sri Poncowati tadi ternyata sinyalnya nggih Bu nggih. Mungkin ada gangguan sehingga memang tidak dapat terhubung ngeten niku. Nggih, mboten napa-napa. Ini juga waktunya ternyata juga hampir jam 6 pagi nggih Ustazah. Tidak terasa ya. Sepertinya tadi kita kasihkan ngobrol nggih Ustazah. Alhamdulillah. Nggih, mboten napa-napa. Baik, karena waktu sudah menunjukkan hampir jam 6 pagi, mungkin langsung saja jenengan memberikan kesimpulan dari tausiah pagi di hari ini, yaitu terkait dengan orang yang meninggalkan sholat. Nggih, monggo silakan.
0: Nggih. Para bapak, para ibu pemirang, pemirang kang datun matan, niki langsung kalau cuplik mawon nggih mengenai kesimpulan ya. Barang siapa melupakan sholat berjamaah akan diganjar oleh Allah dengan 12 kesengsaraan, 3 di dunia, 3 pada waktu maut, 3 dalam kubur, dan 3 di hari kiamat. Adapun yang 3 di dunia, ke-1 Allah mengangkat barokah dari pencarian dan rezekinya, ke-2 tercabut daripadanya cahaya orang-orang soleh, ke-3 dibenci oleh orang-orang mukmin. Yang 3 waktu maut, ke-1 diambil rohnya dalam keadaan dahaga walaupun ia telah minum seluruh air sungai. Kedua, dicabut rohnya secara keras dan kasar. Ketiga, dikhawatirkan hilangnya iman daripadanya, na'udzubillah. Dan yang 3 kesengsaraan dalam kubur. Ke-1 dipersukar pertanyaan mungkar dan nakir. Ke-2 diperkeras kegelap gulitan kubur. Ke-3 dipersempit halaman kuburnya sehingga terjepit tulang-tulang rusuknya. Sedang yang 3 di hari kiamat ialah, ke-1 dipersukar perhitungan hisabnya, ke-2 mendapat amarah Tuhannya, ke-3 mendapat siksa api neraka. Na'uzu billah min dzalik, ya Allah. Demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan, para bapak, para ibu pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati para pemirsa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila ahwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur suwun Ustazah atas tausiah pagi di hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga ini bisa untuk ilmu ya, menambah ilmu bagi kita semuanya umat muslim, agar dapat memperbaiki ibadah dan juga diri kita ke depannya nanti.
0: Amin. Bagian satu mungkin, Mbak.
1: Bagian satu.
0: Iya.
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, baik. Kalau anu lagi insyaallah ini saya sambung lagi.
1: Nggih. Baik, ditunggu kelanjutannya nanti, dan semoga nanti kita dapat berjumpa lagi nggih Ustazah. Amin nggih. Baik. Baik, matur suwun sangat. Semoga sehat selalu Ustazah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Nggih, tuntas sudah cahyaning ati edisi di hari ini pendengar, dan nantinya akan dilanjutkan dengan program-program lain ya yang akan menemani panjenengan sedaya di pagi hari ini. Jadi pastikan panjenengan tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
2: He sira manungsa, yen ana malaikat rumaran sira, aja wedi. Jawaben kanthi tegas lan aja meter. Allah, Allah pangeran. Islam agamaku, Muhammad nabi, Al-Qur'an kitab-kitab.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesulih kang hameng kuwajib ingsun hang ruwet sukertaning para kadang. Muga resik rerkete larut lelarane temah berkah suka kang sinandang.
1: Buatan masal RRI Malang akan diadakan kembali. Pelaksanaan ruatan masal Minggu 5 Juli 2026 pukul 7 pagi di RRI Malang bersama dalang Ki Haji Joko Stiono STMMT. Pendaftaran dibuka mulai 10 Maret sampai 1 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui WA Humas RRI Malang di 081-3333-6074 atau bisa datang ke RRI Malang Jalan Candi Panggung 58 di jam kerja. Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai 4 sore. Ruatan Masal Minggu 5 Juli 2026 dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Malang.
0: Lestarining budaya adamel raketing Nuswantara. Wassalam.

0: soalnya.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Anto, nongkrong bukannya ngobrol malah sibuk main HP.
1: Iya, tahu nih si Anto. Dari tadi sibuk main HP mulu. Lu ngapain sih?
2: Bentar, ini nih ada berita panas terbaru. Kan sayang kalau gak di-share.
1: Jangan asal di-share. Saring dulu beritanya, bener apa enggak. Bentar, jangan-jangan hoax lagi.
2: Ya apaan sih? Aku kan cuma mau berbagi informasi. Ribet banget, mesti dicek-cek segala.
0: Eits, jangan bilang gitu toh. Benar kata Nanda. Kita harus saring dulu sebelum sharing berita di media sosial. Pastikan sumber beritanya jelas dan tidak mengandung ujaran kebencian atau sara. Hati-hati menyebarkan berita tidak benar di media sosial, bisa dikenai sanksi dari UU ITE loh. Ingat, jangan cuma HP-nya yang smart, tapi penggunanya juga dong.
2: Ya deh, lain kali aku saring dulu, baru di-sharing.
1: Nah, gitu dong.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.